0: Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
1: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
3: Ya. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
3: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
3: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
8: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistirnya bisa.
3: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
9: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
10: itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
9: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
11: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
9: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
13: Banyak, karena ini banyak pengunjung kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
14: Sudah rampung, Pak?
13: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
14: Wapres musimnya ada input,
13: Pak? Insya Allah tahun ini.
12: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak? Siap sih.
15: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
12: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
17: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
1: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo BPOM dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
2: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai POM.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 16 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, momentum hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat atas transformasi kota Batam yang terus berkembang sebagai salah satu pusat investasi nasional. Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, konektivitas logistik, serta kemudahan berusaha terus dipacu guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hingga semester 1 2026, kinerja investasi Batam menunjukkan tren positif. Berdasarkan pemantauan metode bottom up BP Batam, realisasi investasi mencapai Rp38,97 triliun rupiah. Sementara berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, realisasi investasi tercatat Rp29,89 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan strategis investasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam, Kepri, menyasar puluhan ribu anak dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS Agustus 2026. Program imunisasi tersebut mencakup pemberian vaksin campak rubella atau MR dan human papillomavirus atau HPV kepada anak sekolah di Kota Batam. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Batam, Melda Sari, mengatakan vaksin MR menyasar 22.386 anak. Sementara vaksin HPV diberikan kepada 23.268 anak perempuan. Berdasarkan data Dinkes Batam hingga 13 Agustus 2026, pemberian vaksin MR telah mencapai 7.155 anak atau sekitar 32% dari total sasaran. Sementara itu, vaksin HPV dosis pertama untuk siswi kelas 5 telah diberikan kepada 3.932 anak atau 36,6% dari total sasaran 10.732 siswi. Untuk siswi kelas 6 yang belum mendapatkan vaksin HPV sebelumnya, cakupan vaksinasi baru mencapai 124 anak atau 6,5% dari 1.907 sasaran. Adapun pemberian vaksin HPV untuk siswi kelas 9 telah mencapai 987 anak atau 9,3% dari total 10.629 sasaran. Dinkes Batam masih mendorong percepatan pelaksanaan imunisasi agar cakupan vaksinasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal

0: resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Rata melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Dan seperti biasa, saat lagi di hari Minggu di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Tabke Batam Center hingga nanti 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: biar ada terobosan terjadi Tuhan.
1: Amin.
0: Indonesia masuk ke usia 81 tahun. Dan kami percaya kemerdekaan itu Tuhan berikan juga bagi setiap kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pulang dari tempat ini kami terima terobosan daripada Tuhan. Kami akan lihat pintu-pintu yang tadinya tertutup terbuka dalam nama Yesus. Ada mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini berbicara, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama atas tempat ini. Nama Yesus di atas segala nama. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Kasih senyuman yang paling luar biasa kiri kanannya, katakan merdeka. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan saudara sama-sama. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul merdeka atas krisis. Sama-sama katakan merdeka atas krisis. Saya mau buka dengan ini saudara. Dikatakan seperti ini, kemerdekaan bukan berarti tidak pernah mengalami krisis. Namun kemerdekaan adalah ketika krisis tidak lagi menentukan masa depan setiap kita. Katakan amin saudara. Bukan berarti kita gak akan mengalami krisis, tantangan, ujian di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah merdeka, artinya krisis itu bukan menentukan masa depan kita. Bukan tantangan itu, bukan kesulitan itu yang akan menentukan setiap masa depan kita. Saudara, kita diingatkan oleh Bapak Gembala kita kemarin, next dikatakan seperti ini, di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bukan duduk menanti, tapi lakukan bagian kita untuk mengenal Allah kita. Kalau kita berakar di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Sama-sama katakan mengenal siapa Tuhan saya. Apa yang kita kenal dari Tuhan? Next. Kasihnya. Kuasanya. Belum. Nah, itu dia. Kasihnya, kuasanya, kedaulatannya, kekudusannya, kesetiaannya, bahkan keadilan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, pagi hari ini di Batam Center yang pertama, berapa banyak saudara yang percaya kalau Tuhan kita berdaulat atas kehidupan kita? Lambaikan tangan saudara. Katakan amin, saudara. His love, His power, His holiness, His faithfulness, His sovereignty, His justice, itulah sifatnya Tuhan. Kalau kita mengenal Allah kita, maka kita akan tetap kuat. Katakan kiri kanannya, kita akan tetap kuat. Tapi bukan duduk menanti, tapi lakukan bagian kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Berapa banyak saudara yang pernah menghadapi badai atau krisis? Boleh lambaikan tangan saudara. Hampir setiap kita pasti pernah. Tapi saya ingat kata-kata dari Pastor Hani dikatakan seperti ini. Ketika kita menghadapi badai atau krisis, bukan badai atau krisis itu yang akan membatalkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi badai itu, krisis itu akan meredirect kita, kembali menuntun kita ke tempat yang paling subur dan diberkati sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan ketika badai terjadi, tantangan terjadi, kita bukan hanya mau merindukan tangan Tuhan. Karena semua orang pasti mau rindu tangannya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bukan hanya rindu tangan Tuhan, tapi mengenal hatinya Tuhan. Saudara, pernahkah kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu? Hanya kita yang tahu, dan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Doa sudah, nangis setiap hari, percaya udah pasti, jangan ditanya lagi. Tapi faktanya terkadang hidup kita belum ada perubahan. Masih sama, masih jalan di tempat. Masalahnya masih ada, situasinya masih sama. Pintunya belum kebuka-buka juga. Jawabannya juga belum kunjung datang. Belum merdeka dari hutang-hutang, dari permasalahan hidup. Indonesia menyongsong 81 tahun kemerdekaan. Apakah betul-betul merdeka? Dan pada titik-titik tertentu kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang melakukan apa sih di dalam kehidupan saya? Minggu lalu kita belajar tentang Hizkia, next. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa waktu berada di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengatur waktu. Bahkan dia sanggup memundurkan jejak bayang-bayang itu ketika Hizkia memintanya kepada Tuhan. Saudara, kita belajar satu hal bahwa Tuhan berdaulat. Sama-sama katakan Tuhan berdaulat. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang manusia sendiri tidak mungkin lakukan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang luar biasa. Saudara, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita ketika kita sedang menunggu? Menunggu itu gak enak. Di dalam ruang tunggu itu ada rasa cemas. Ada pengharapan sih. Tapi harap-harap cemas. Terjadi gak ya Tuhan? Mujizatnya ada gak ya? Betul gak ini akan terjadi? Betul gak pintu itu akan terbuka? Seringkali kita bertanya di dalam masa menunggu, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kita ketika kita sedang menunggu dia untuk mengubah keadaan kita? Hari ini saya mau kasih sebuah statement dikatakan seperti ini, saudara. Sangat memberkati, next. If God is making you wait, do what waiters do and serve. Coba saudara pikirkan, kalau Tuhan sedang menunggu, sedang membuat kita menunggu hari ini, lakukan apa yang biasanya seorang pelayan lakukan. Hanya menunggu, tunggu perintah, dan tetap layani. Tunggu dan tetap layani. Tunggu dan tetap percaya. Tunggu dan terima perintah Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau hari ini saudara sedang menunggu sesuatu terjadi, mari kita lihat sebuah kisah ini yang luar biasa di kitab 2 Raja-Raja 4. Ayat pertama sampai yang ketujuh. Yang berjudul Minyak Seorang Janda. Saya bacakan ayatnya, kalau ayatnya bisa ditampilkan dari media. Ayat pertama dikatakan seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sama-sama katakan buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara perhatikan, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Katakan amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebelum kita lanjut, kita harus mengerti siapa janda ini. Saudara, Alkitab memperkenalkan dia hanya sebagai seorang perempuan dari istri para nabi. Dan kemungkinan nabi itu yang ikut di sekolah nabinya Elisa pada waktu itu. Dia bukan seorang sekedar janda yang gak punya apa-apa. Tapi dia adalah seorang janda dari seorang nabi yang sudah meninggal terlebih dahulu. Seorang keluarga hamba Tuhan. Namun justru keluarga yang sedang melayani Tuhan ini sedang mengalami krisis. Saudara, karena itu menjadi orang yang terus kita, orang yang dekat dengan Tuhan, melayani, percaya kepada Tuhan, itu tidak membuat kita kebal terhadap krisis. Tidak membuat kita kebal terhadap tantangan kehidupan atau masalah kehidupan. Suaminya meninggal, hutangnya masih ada. Dan sekarang anak-anaknya terancam menjadi budak karena ada hutang. Next slide. Sehingga apa yang terjadi, saudara, yang mereka alami? Bukan hanya krisis satu hal. Mereka mengalami financial crisis. Mereka mengalami family crisis juga. Dan mereka mengalami future crisis. Keuangan udah habis. Gak ada lagi apa-apa. Yang kedua, keluarga sedang krisis. Kenapa? Karena anak-anaknya mau diambil. Sehingga membuat future crisis. Gak ada lagi masa depan. Karena hanya anak-anaknya yang tersisa. Tapi anak-anaknya hari itu harus jadi budak untuk bayar hutang. Sehingga mereka mengalami krisis yang sangat bertubi-tubi dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, kenapa anak-anaknya waktu itu bisa diambil jadi budak? Karena sistem ekonomi Israel pada waktu itu seperti itu. Kalau seseorang gak mampu bayar hutang, maka harus diganti dengan manusia, keluarga, anak yang dijadikan budak untuk membayar hutang. Menjadi konsekuensi tersebut. Saudara, hari itu sisa, saya bawa contoh sedikit aja. Sisa kira-kira sedikit yang ada di buli-bulinya. Saudara, kalau hari itu buli-buli itu modelnya itu dari keramik. Tapi hari itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sisa sedikit aja. Dan yang menariknya adalah hari itu dia pergi, dia mencari seorang hamba Tuhan. Dia cari Elisa. Dan dia gak datang sama Elisa, dia gak bilang seperti ini, "Pak Elisa, boleh gak konsultasi? Saya lagi mengalami hutang nih, Pak. Ini bukan pinjol sih. Janda ini juga tidak terjebak judol." Bilang kiri kanan ini, bukan pinjol, bukan judol. Jadi memang terjebak hutang waktu itu. Dia datang karena udah gak punya jalan lain. Hari itu janda itu sudah sampai di titik penghabisan. Dan dia bilang, "Aku gak punya apa-apa lagi sama sekali." Dia gak memulai dengan pertanyaan, "Pak, boleh konsultasi gak?" Enggak. Dia langsung datang sama Elisa dan dia katakan, "Saya udah sampai di titik penghabisan. Aku udah gak punya apa-apa lagi." Nah, saudara tahu, justru disitulah mujizat dimulai. Karena dikatakan seperti ini next. When you have nothing left, God can still start something. Katakan amin, saudara. Ketika kita gak punya apa-apa lagi, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru. Yang percaya, lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. When you have nothing left, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang baru. Karena dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Hari itu Elisa bertanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang kau punya di rumah? What is in your hand? What is in your house?" Apa yang ada di dalam rumahmu? Gak ada sesuatu apapun kecuali buli-buli yang berisi minyak yang udah tinggal dikit. Pertanyaan Elisa menarik. Karena seringkali kita datang sama Tuhan sambil menunjukkan masalah kita. "Tuhan, Tuhan lihatlah masalahku. Kurang apa lagi aku, Tuhan? Aku udah melayani Tuhan. Aku udah doa. Aku udah masuk menara doa. Aku udah lakukan ini dan itu. Aku udah berpuasa. Aku udah percaya, aku udah baca firman. Tapi kenapa masih terjadi krisis-krisis ini tuh?" Dan hari ini mungkin sama seperti apa yang Bapak Gembala kita sampaikan. Pertanyaan yang sama yang Tuhan lontarkan kepada Musa. What is in your hand? Apa yang tersisa di tanganmu? Apa yang akan tersisa di dalam rumah saudara? Hari itu wadahnya kecil, next. Jadi buli-buli pada zaman itu semua dibuat dari tanah liat, bejana. Dan kemungkinan setelah ditelusuri, itu kecil, saudara. Makanya dari bahasa aslinya namanya asuk. Bukan bahasa Cina, asuk-asuk. Tapi asuk, sama-sama bilang asuk. Harus ada kh, nah itu. Asuk. artinya adalah wadahnya kecil untuk menampung minyak. Jadi bukan buli-buli yang besar, tapi wadahnya kecil. Kemungkinan ya 100 sampai 300 mili kira-kira, tidak ada data pasti, tapi karena dari kata asuk itu maka diperkirakan karena artinya wadah yang kecil. Wadahnya kecil, minyaknya sedikit, Saudara. Tapi yang luar biasa hari itu, minyak yang sedikit ternyata ketika dikumpulkan buli-buli, contohlah begini, buli-buli yang kosong, tiap kali dituang, ternyata jadi penuh. Padahal cuma sisa hanya sedikit. Wadahnya kecil, minyaknya sedikit, tapi minyaknya terus mengalir selama masih ada bejana yang kosong. Sama-sama katakan, selama masih ada bejana yang kosong. Bukan dikatakan waktu itu minyaknya habis lalu sedikit demi sedikit, tapi hari itu ketika anaknya berkata, sudah tidak ada lagi bejana, baru minyaknya berhenti. Bukan minyaknya yang habis, tapi bejananya yang udah gak ada, makanya minyaknya berhenti mengalir. Saudara, minyaknya sedikit, tapi yang harus kita mengerti, sumbernya tidak sedikit. Katakan amin, Saudara. Janda itu yang dia lihat cuman sedikit, tapi sedikit ternyata cukup bagi Tuhan. Buat manusia terbatas, buat Tuhan tidak terbatas. Katakan amin, Saudara. Dari yang kecil, Tuhan memulai sesuatu yang besar. Dari yang tidak ada isinya, Tuhan buat jadi penuh isi. Bukan karena minyaknya yang punya magic atau bejananya yang ajaib, tapi Tuhannya yang ajaib. Katakan amin, Saudara. Dan Tuhan itu berdaulat, berkuasa di dalam kehidupan kita. Sampai dikatakan bejana-bejana itu penuh dengan minyak, Saudara. Nah, apa yang janda itu lakukan? Yang kita harus mengerti, yang pertama, dia berserah. Sama-sama katakan berserah. Berserah itu let go of control. Tidak lagi menguasai diri kita sendiri. Berserah bukan kehilangan harapan. Berserah adalah menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan amin, Saudara. Saya mau kita mengerti sesuatu pagi hari ini. Berserah itu bukan menyerah. Kalau menyerah kita berkata, sudahlah, udah, gak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita hopeless, kita putus asa. Tapi berserah berkata seperti ini, saya gak tahu lagi caranya gimana, tapi saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Saya percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupanku, yang berdaulat atas kehidupanku. Karena itu berserah bukan kehilangan pengharapan, tapi menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, Saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan pagi hari ini bagi Tuhan. Katakan kiri kanannya, merdeka. Karena seringkali kita cuma maunya begini, kita bukan berserah, kita bilang kita berserah, tapi kita berusaha mengatur Tuhan. Kita bilang Tuhan yang penting terserah Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, doa kita, Tuhan aku percaya. Tapi ujungnya asal jawabannya seperti yang saya mau ya Tuhan. Kalau boleh begini caranya Tuhan. Kalau boleh begini caranya. Tapi Saudara, Tuhan tuh bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dari minyak yang sedikit, dia bisa bikin jadi overflow berlimpah-limpah. Karena pikiran Tuhan tidak dapat diselam. Seringkali kita maunya ikuti cara kita. Ikuti cara saya ya Tuhan. Saya maunya begini ya Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita belajar berkata kepada Tuhan, fully surrender, berserah penuh. Tuhan, saya tidak mau lagi mengontrol hasilnya. Saya mau belajar percaya saja. Angkat tangannya sama-sama. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mengontrol hasil. Saya mau percaya saja. Sama-sama katakan, saya mau percaya saja. Katakan amin, Saudara. Kenapa? Karena dikatakan begini, puncak iman seseorang bukan ketika Tuhan mengikuti rencana kita, tetapi ketika kita berserah mengikuti rencananya Tuhan. Bukan kita yang percaya mengikuti rencana kita, tapi berserah mengikuti rencananya Tuhan. itulah puncak iman seseorang. Hari ini mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan hal yang lebih banyak lagi. Bukan lebih sibuk lagi. Tapi hari ini Tuhan meminta di yang pertama ini, saudara. Mari berserah lebih dalam. Serahkan ketakutan, saudara. Serahkan schedule, saudara. Timeline, saudara. Target, saudara. Ekspektasi, saudara. Kebutuhan, saudara, bahkan. Bahkan katakan, Tuhan, gak peduli hasil akhirnya, tapi aku percaya Tuhan berdaulat atas kehidupanku. Karena selama kita masih mau mengontrol hasilnya, sebenarnya kita belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Saudara, gak masuk akal. Tapi karena janda itu tahu, udah gak tahu mau ngapain, ya udah, berserah penuh sama Tuhan. Udah tinggal segini, mau ngapain lagi? Masak pun mungkin udah gak cukup. Buat berapa hari, tinggal tunggu waktu dan mati. Saudara, hari itu Elisa memberikan instruksi. Elisa gak memberikan penjelasan yang panjang lebar sama janda itu. Tapi dia katakan begini, pergi pinjam bejana. Pinjam itu dari tetangga-tetanggamu. Bejana-bejana kosong yang udah gak dipakai, yang udah di gudang, udah berserakan di sana. Yang udah tinggal dibuang. Pinjam itu. Saudara perhatikan, itu sesuatu yang sudah tidak berharga bagi orang. Sudah ditinggal, sudah ditaruh di gudang, sudah penuh dengan sarang laba-laba mungkin. Tapi ternyata Tuhan kadang-kadang mencari sesuatu yang sudah tidak berharga di dalam diri manusia. Menurut mereka udah gak berharga, menurut Tuhan bisa menjadi mujizat. Katakan amin, saudara. Hari itu dia bisa bertanya sebenarnya sama Elisa, ngapain pinjem buli-buli? Ngapain pinjem bejana? Emangnya minyak saya cukup, orang minyaknya tinggal sedikit. Gak masuk akal. Tapi Elisa gak mau jelasin semuanya. Elisa gak mau menjelaskan prosesnya. Elisa bahkan gak bilang, nanti kamu akan lihat minyak itu overflow. Saudara, Elisa gak menjelaskan hal seperti itu. Tapi Elisa hanya memberikan instruksi yang dari rencana itu. Dan dari sinilah kita belajar. Next. Kita gak harus selalu mendapatkan penjelasan ketika kita mau menjalankan perintah Tuhan. Gak harus selalu kita dapat penjelasan di awal. Kadang Tuhan gak jelaskan. Tapi kita tahu hasil akhirnya pasti luar biasa karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Kenapa? Karena Tuhan gak cuman mau instan kasih mujizat. Dia gak cuman mau kasih tangannya. Karena dikatakan seperti ini, bukan hanya mengetahui rencananya, tapi mengenal Tuhan. Kalau kita udah tahu rencana Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, maka kita bisa bilang gini, Tuhan, aku gak butuh Tuhan lagi. Karena aku sudah tahu awal hidupku, tengah hidupku, akhir hidupku seperti apa. Tapi karena kita gak tahu, tapi kita sering ingin tahu. Kita sering kepo sama Tuhan. Tuhan, habis ini apa sih? Kalau yang masih single, kita berandai-andai, Tuhan, kayak apa sih jodohku? Jangan-jangan di hari kemerdekaan ini, yang ke-81, aku breakthrough, Tuhan. Pulang dari gereja, ketemu sosok pangeran yang tampan mempesona itu. Gak apa-apa, terjadilah sesuai iman saudara. Yang setuju, katakan amin. Aminnya malu-malu, gak apa-apa. Katakan amin, saudara. Tapi Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama-sama katakan indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak akan tahu. Karena kehidupan kita, 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya, it's a mystery. Misteri ilahi yang kita gak tahu. Tapi yang kita tahu, kita berjalan dengan iman kita. Bahwa dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Itulah iman kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, bukan hanya mau tangannya, bukan hanya mau mujizatnya, walaupun kita belum mengerti, walaupun belum sembuh dari penyakit, walaupun belum terima mujizat, walaupun masih menunggu terobosan keuangan dalam rumah tangga saudara, pekerjaan karena masih ada krisis keuangan, keluarga krisis masa depan, sama seperti janda ini. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa katakan, saya tetap percaya rencana dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal karakternya Tuhan, kadang-kadang kita bisa berkata, kalau Tuhan bilang tunggu ya, terus kita pikir, kayaknya Tuhan udah lupa sama saya. Ketika Tuhan berkata, belum ya nak, terus kita pikir, Tuhan gak dengar doa kita. Ketika Tuhan berkata, lakukan ini ya, kita bertanya sama Tuhan, kenapa harus begini? Tapi kalau kita kenal Tuhan, disuruh tunggu, kita akan berkata, kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ketika Tuhan berkata, belum, kita bisa tetap berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sakit, walaupun berat, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, lakukan ini, kita gak banyak tanya dan kita bilang sama Tuhan, aku akan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengenal hatinya Tuhan, kita bisa bilang, saya gak ngerti Tuhan, tapi saya tetap tahu Tuhan itu baik dalam hidup saya. Dan menunggu itu gak enak. Tanya kiri kanannya, suka nunggu gak? Gak suka. Menunggu itu gak enak. Menunggu orang, menunggu mujizat, menunggu orang dioperasi. Menunggu itu gak enak. Waiting season is not a really, really good season. Karena menurut kita, waiting itu gak suka, gak enak. Tapi ternyata saudara, waiting season buat Tuhan, itu adalah sekolah buat kita. Sekolah supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin saudara. Sering kali ketika kita menunggu, rasanya gak ada yang terjadi. Rasanya Tuhan diam, gak mendengar kita, dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan Tuhan, justru banyak yang sedang terjadi. Tidak terlihat, gak kedengeran. Gak ada orang yang ngomong, gak spektakuler. Tapi justru disitulah Tuhan sedang membentuk iman kita. Dia membentuk karakter kita, bahkan dia membentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sedang menunggu, dia menguji ketaatan kita. Bahkan pengenalan akan Tuhan akan lebih dalam lagi. In the waiting room. Ketika kita menunggu. Hari ini kalau Tuhan belum mengubah keadaan kita di dalam waktu dekat ini, kita belum bebas dari krisis. Pertanyaannya, apakah saudara masih mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah saudara masih betul-betul seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, mengerti isi hati, mengikuti kehendak? Betulkah kita sedekat itu dengan Tuhan? Sedekat itu dengan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan belum merubah keadaan kita, apakah kita tetap masih mau percaya kepada Tuhan? Karena kalau kita hanya mencintai Tuhan karena mujizat, ketika mujizat tidak terjadi, atau mujizat terlambat menurut kita, kitanya kecewa. Menurut kita, bukan menurut Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, meskipun belum melihat. Itulah iman. Itulah iman. Dan apa yang janda itu lakukan, saudara? Yang pertama, dia berserah. Yang kedua, ketika Elisa kasih instruksi, dia gak banyak tanya. Yang dia lakukan adalah taat. Sama-sama katakan taat. Apa yang dia lakukan next? Taat sebelum melihat. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, mau percaya, betulkah kita bisa katakan semua yang baik datangnya daripada Tuhan? Dikatakan seperti

taat sebelum melihat. Kalau kita kenal dia, sekali lagi kita bisa katakan, karena semua yang baik, sama-sama katakan, semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Hari itu dia taat, belum melihat mukjizat. Dia pergi, bukan setelah semuanya selesai dijelaskan. Bukan setelah dia tahu bahwa mukjizat akan terjadi, minyak itu akan keluar berbuih-buih. Dia pergi karena dia tahu Tuhan sudah berbicara. Dan biar hari ini kita mengerti, ketaatan itu mendahului pengalaman mukjizat daripada Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketaatan kita mendahului pengalaman mukjizat daripada Tuhan. Jangan mau mukjizatnya dulu, tapi taat. Karena ketaatan itulah langkah iman kita untuk sampai ke mukjizat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita sering ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih lihat dulu mukjizatnya, nanti saya taat. Tapi hari ini biar kita belajar, taati dulu Tuhannya. Jangan hanya tunggu tangan Tuhan, tapi dengarkan suara Tuhan. Jangan hanya mau berkata, Tuhan, kapan Tuhan menolong saya? Tapi tanya sama Tuhan hari ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Seringkali kita cuma tanya sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Tapi kita gak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, what do you want me to do? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam hidup? Apa sih rencana Tuhan dalam hidup? Pernahkah saudara bertanya hal seperti itu sama Tuhan? Kalau saudara sedang di persimpangan hari ini menunggu sesuatu, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan minta saya lakukan hari ini? Karena bisa saja kita sedang menunggu Tuhan melakukan sesuatu, sementara Tuhan yang sedang nunggu kita untuk melakukan sesuatu. Karena di kitab Daniel tadi yang di awal, kalau kita mengenal dia, kita bukan hanya duduk diam, tapi kita bertindak, maka kita akan tetap kuat. Kita bertindak. Karena itu saudara, biar kita mengerti. Dari kisah ini, Tuhan itu gak mencari kita yang datang dengan kata-kata. Aku udah punya semua Tuhan. Tetapi Tuhan hari ini mencari orang-orang yang mau available buat Tuhan. Bejana kosong ini gak akan berarti apa-apa. Hanya akan dibuang ketika ini tidak dipakai sama Tuhan. Tapi biar kita mengerti, what is in your hand, mungkin sesuatu yang sudah tidak dipakai. Sama seperti ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Sebuah kayu, sebuah ranting yang tadinya mau dibuang, tapi ternyata Tuhan bisa memakai ranting itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai buli-buli kosong, bejana yang kosong itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah di musim ini, ketika Tuhan mengajar kita percaya, maka kita akan percaya kepada Tuhan. Di musim ini Tuhan juga sedang mengajar kita untuk lebih taat lagi, untuk lebih mengenal dia, katakan amin saudara. Dan biarlah kita bisa berkata, Tuhan, Tuhan, engkau yang memiliki kehidupanku, biar kehendakmu yang terjadi. Karena itu saudara, jangan hanya mau mukjizatnya, tapi gak mau jalani prosesnya. Ini the balance of life yang harus kita mengerti. Kita mau mukjizatnya, tapi seringkali kita gak mau nikmati prosesnya. Tapi hari ini berapa banyak saudara yang mau terima mukjizat Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Katakan kiri kanannya, nikmati prosesnya. Enjoy the process. Enjoy the process. Kita mau mukjizat, tapi kita gak mau diproses, gak bisa. Kalau saudara baca firman, semua kisah-kisah di Alkitab yang ada mukjizat, selalu ada prosesnya. Selalu dan selalu dan selalu. Karena gak ada yang instan. Jangan mau hanya kuasanya, tapi gak mau taat. Kalau mau kuasanya, kita juga harus melangkah dalam ketaatan. Jangan hanya katakan sama Tuhan, sama orang, aku beriman, tapi gak mau melangkah. Gak bisa. Inilah keseimbangan itu yang harus kita mengerti. Mau mukjizatnya, nikmati prosesnya.
mau kuasanya, mari kita belajar taat. Mau beriman, mari belajar melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, bejana kosong ini menjadi bejana yang terisi penuh untuk kemuliaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Dan hari ini, datang sama Tuhan, jangan cuma bilang, Tuhan kasih mujizatnya dong, kasih minyaknya dong, isi dong Tuhan. Pas banget nih hari ini, minyakku emang udah tinggal dikit di rumah. Isi dong Tuhan, jangan cuma minta itu. Jangan cuma minta Tuhan buka pintunya. Tapi hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan ajar aku percaya. Bahkan ketika pintu belum terbuka, saya tetap percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik. Jangan hanya mencari tangan Tuhan. Mari belajar mengenal hatinya Tuhan. Karena dikatakan seperti ini, ketika kita hanya mencari tangan Tuhan, maka kita akan kecewa ketika tangannya belum bergerak. Next. Tetapi ketika kita mengenal hati Tuhan, kita tetap percaya meskipun tangannya belum terlihat. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika kita hanya mencari tangan Tuhan, kita akan kecewa ketika tangannya belum bergerak. Tetapi ketika kita mengenal hati Tuhan, kita tetap percaya meskipun tangannya belum terlihat. Katakan amin, saudara. Karena itu hari ini jangan hanya menunggu tangannya Tuhan. Mari kenali hatinya Tuhan. Dan kalau saudara bilang, Tuhan, aku ini bejana yang kosong. Dan cocok hari ini kita datang sama Tuhan. Bejana yang kosong gak akan jadi apa-apa di tangan manusia. Tapi akan menjadi luar biasa dan diisi penuh, melimpah. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dan ketahuilah, kalau kita berserah kepada Tuhan, mujizatnya bukan pada minyaknya. Mujizatnya ada pada Allah yang memultiplikasi minyak itu. Karena itu saudara, biarlah hari ini kita belajar sesuatu. Bejana kosong kalau gak diserahkan kepada Tuhan, maka akan percuma. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang menurut kita mustahil bagi Tuhan kecil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari pejamkan mata saudara. Syamakara lapayana. Terima kasih Tuhan Yesus. Syanara lapayana. Mari bawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Pagi hari ini. Thank you Jesus. Syanara lapayana. Saya tidak tahu saudara ada di posisi apa, musim apa. Tapi mari hampir.

Mari hampiri Tuhan sejenak, saudara. Sedekat itu Dia dengan kita. Sedekat itu hadirat Bapa dengan setiap kehidupan kita. Oh, saudara, dalam masa menunggu, musim menunggu hari, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat dengan setiap kita. Dan kalau kita berserah kepada-Nya hari ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, bejana yang kosong ini, untuk dipenuhi oleh Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala mujizat-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau saudara mungkin sedang mengalami financial crisis, family crisis, future crisis, sedang menunggu sesuatu untuk Tuhan lakukan, mari hari ini hampiri Tuhan. Angkat tangan saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara, dan rasakan Tuhan hari ini. Just feel His presence. Dan rasakan hadirat Tuhan. Tuhan tidak jauh, Dia dekat dengan setiap. Dan Tuhan hanya minta satu hal, belajar berserah penuh kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Dan kau akan melihat minyak yang sisa sedikit itu, Tuhan akan lipat gandakan dalam kehidupan. Kalau kau percaya, mari katakan sama Tuhan. Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku berserah. Ambil alih Tuhan, ambil alih hidupku Tuhan. Ambil alih hidupku ya Bapa. Tidak sanggup tanpa Tuhan. Tidak bisa tanpa Tuhan. Dan hari ini masing-masing saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi pagi hari ini aku beriman. Aku belajar percaya. Aku mau nikmati prosesnya. Aku mau taat. Aku mau melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, pegang tangan kanan setiap kami dengan tangan-Mu yang kuat, Tuhan. Jangan lepaskan setiap tangan kami, ya Bapa, di tempat ini. Kami percaya, kami akan lihat, kami akan alami.

0: Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas setiap hidup kami. Dan kami akan melihat mulai hari ini, ketika kami mulai berserah, taat dan melangkah, kami akan mulai melihat bejana itu mulai terisi Tuhan. Buli-buli itu mulai terisi. Minyak itu akan penuh melimpah, overflow di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Biar hari-hari ini terus Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ada hati yang Tuhan beri kelegaan. Ada hati yang Tuhan kuatkan pagi hari ini.
1: Yes.
0: Ada kekhawatiran yang sirna, yang hilang pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tinggal hanyalah iman, percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa yang percaya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.
2: Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat.
1: Puji Tuhan, kita bersyukur sekali atas pesan Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Memang kita lagi di masa 17-an nih,
2: betul,
1: kita memperingati lagi kemerdekaan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu bukan ketidakadaannya krisis, tapi ketika krisis tidak lagi menentukan masa depan kita. Dan
2: betul,
1: caranya itu satu, kita harus berserah sama Tuhan. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi apabila Bapak Ibu yang di rumah sedang mengalami kesulitan atau mungkin sesakan, kami berdoa supaya Bapak Ibu dalam penantian ini kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Dan satu lagi, dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bertindak. Nah, tapi bingung nih mau bertindak apa? Justru itu, kita harus mengenal Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Jadi kami berharap supaya Bapak Ibu juga dapat menemukan pribadi Tuhan dalam permasalahan Bapak Ibu sekalian.
2: Amin. Luar biasa Gun ya, pesan Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pastor Stephen Lin. Dan kita sapa dulu nih Gun, jemaat Tuhan yang ada di YouTube.
1: Pertama,
2: Shalom Ibu Evi.
1: Shalom Ibu Evi.
2: Shalom Ibu Francisca dari Johor Baru.
1: Wow, ya, dari Johor Baru ya. Dan salam juga ada Samuel Bayu. Shalom.
2: Shalom, shalom.
1: Dan ada Ibu Sri Rahayu. Selamat datang ya di ibadah live streaming kita.
2: Ada juga nih Pak Rosso ya, Pak Rosso dari Dubai ini nampaknya ya.
1: Dan ada Ibu Princess, wow, dari istana mana nih Ibu Princess, boleh.
2: Luar biasa.
1: Dan ada Ibu Floriana, shalom Ibu. Dan ada saudara El.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 16 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulannya. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2020 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbyhoax.id, Menteri Keuangan Purwaya Yudhisadewa membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disdukcapil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Jawa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat siang teman-teman. Selamat hari Minggu yang cerah. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini penuh senyum dan semangat ya. Kembali lagi di program kesayangan kita, Idola Anak, bersama saya, Tasya Safira. Siang ini spesial sekali karena Idola Anak hadir bersama teman-teman keren dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita akan mengenal salah satu adik hebat kita bernama Cherry. Selamat siang adik Cherry. Benar namanya adik Cherry kan ya?
3: Iya.
2: Nama panjangnya?
3: Agatha Cherry Immanuela.
2: Aduh bagusnya. Adik Cherry saat ini sedang menempuh pendidikan kelas berapa?
3: Kelas 3 kak.
2: Kelas 3 ya. Kelas 3 hari ini diantar oleh orang tua?
3: Iya kak.
2: Ayah dan ibu ya. Senang sekali ya. Boleh tahu adik Cherry ini sudah berapa tahun di rumah dongeng ini? Sanggar Anak Kampung Dongeng.
3: Baru setahun sebulan.
2: Baru setahun sebulan ya? Ya. Aduh kerennya udah langsung berani tampil di sini nih ya. Baik adik Cherry, boleh dikasih clue sedikit nih, hari ini ada berapa cerita yang akan dibawakan?
3: Ada 3 cerita, yaitu Nyi Raja Belajar Terbang, Lebah dan Semut, dan Bangi Anak Pemberani, Singa Anak Pemberani.
2: Oke, siap. Baik, siapa nih teman-teman, teman-teman dan adik-adik temannya Cherry? Siapa nih yang sudah tidak sabar mendengar cerita dan keseruan dari Cherry siang hari ini? Buat adik-adik yang ingin ikut menyaksikan keseruannya ataupun ingin berkomentar, jangan lupa kita juga live di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, Tasya akan menemani adik-adik semua dalam obrolan seru, cerita inspiratif, dan tentunya penuh keceriaan. Baik, adik Cherry boleh langsung diceritakan untuk cerita pertama ini?
3: Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nyi Raja Belajar Terbang. Di hutan yang lebat, hiduplah seorang Nyi Raja dan ibunya. Nyi Raja ini adalah burung kecil yang warna Nyi Raja merah dan ibunya, hijau dan biru. Nyi Raja belum pandai terbang. Waktu itu, Nyi Raja dan ibunya sedang mencari makan. Karena Nyi Raja belum pandai terbang, akhirnya ibunya harus menggendong kemanapun mereka pergi. Setelah selesai mereka mencari makan, ibu Nyi Raja pulang dengan anaknya. Ketika mereka sampai di rumah, ibu Nyi Raja mengajak anaknya. "Nak, ayo belajar terbang," kata ibu tak lelah mengajak. Nyi Raja menggeleng. "Semua burung di sini bisa terbang. Mengapa kamu tidak mau terbang?" kata ibu tak lelah mengajak. Akhirnya, Nyi Raja malah pura-pura tertidur. Setelah itu, ibunya Nyi Raja pun pergi. Nyi Raja mendengar suara yang memanggilnya. "Nyi Raja, bangunlah." Ternyata itu suara Anggrek Larat, tetangga barunya. Anggrek Larat adalah bunga yang berwarna merah. "Nyi Raja, apakah kamu sudah tahu Tuan Abel yang kaya raya itu akan mengadakan sayembara. Hah? Sayembara? Nuraja tertarik. Setelah setahun kematian ayah Tuan Abel, ibu Tuan Abel tidak kembali tersenyum lagi. Jelas anggrek larat. Ah, Nuraja tertarik dengan sayembara itu. Suara merduku pasti bisa menghiburnya. Nuraja pun mengeluarkan suara ajaibnya itu. Setelah ibu kembali dari ke rumah, Nuraja bilang kalau dia ingin ikut sayembara. Bu, aku ingin ikut sayembara. Boleh, tetapi rumah Tuan Abel jauh, sementara kamu belum pandai terbang. Bagaimana cara kamu ke sana? Tanya ibu. Nuraja pun terdiam. Oh iya, bagaimana ya cara aku terbang? Aku kan belum bisa terbang, gemamnya. Nuraja pun merengek kepada ibu. Ibu, ayolah antarkan aku ke rumah Tuan Abel. Ibu kan bisa menggendongku. Ayolah bu. Rengek Nuraja. Dia, Nuraja terus merengek dalam rumah. Ayolah bu, aku akan berjanji. Jika aku menang, hadiahnya untuk ibu. Ayolah bu, antarkan aku ke rumah Tuan Abel itu. Akhirnya ibu Dewi Raja meninggalkan Dewi Raja. Haha, tidak usah, hadiahnya ambil itu aja. Hadiahnya untukmu. Sini, ibu ajari terbang. Dewi Raja malah menggeleng sambil cemberut. Waktu sayembara hampir segera dimulai. Hari demi hari, Nuraja belajar terbang. Tetapi, Nuraja masih belum belajar terbang. Ayo, Nuri, kita belajar terbang bersama. Kata ibu. Ibu, aku masih perlu memerlukan suara merduku yang indah ini. Nuraja tidak mau belajar terbang. Padahal ibunya sudah menyuruh. Hari sayembara pun tiba. Nuraja mencari ibunya di pagi hari. Tetapi ibu Nuraja tidak ada. Anggrek, di mana ibuku itu? Mengapa tidak ada di rumah? Anggrek pun jawab, ibu sudah pergi dari tadi. Nuraja pun terdiam dan berpikir, kenapa ibu tega seperti itu meninggalkan aku sepini saja? Akhirnya Nuraja pun terpikir, dia hampir tidak mengikuti sayembara. Akhirnya anggrek larat menjelaskan, mengapa kamu tidak belajar sendiri saja? Tanyanya. Aku kan masih kecil, belum tahu bagaimana cara berterbang. Padahal Nuraja adalah seorang burung yang harusnya sudah bisa terbang. Nuraja itu sudah besar, belum anak-anak lagi. Sekarang dia sudah besar, sudah menjadi dewasa. Tapi dia tidak mau belajar terbang. Sinilah anggrek. Aku ajari kamu ya Nuraja. Tutup matamu dan kepakkan sayapmu. 1, 2, 3, mulai. Tetapi Nuraja masih tertabak batang pohon. Padahal waktu sayembara itu sebentar lagi akan dimulai. Akhirnya Nuraja memutuskan tidak untuk putus asa. Satu kali dia tetap gagal. Dua kali dia tetap gagal. Tiga kali tetap gagal. Nuraja hampir putus asa. Karena dia itu ingin banget ikut sayembara. Akhirnya anggrek menyuruhnya untuk mencoba sekali lagi. Nuraja pun menurut. Akhirnya dia bisa terbang. Dia berteriak kepada anggrek, "Anggrek, doakan aku menang ya." Teriaknya dari kejauhan pada anggrek larat. Dia melihat atas, bawah. Terlihat berbeda. Hutan tempat tinggalnya terlihat dari atas pun berbeda. Akhirnya dia melihat suatu rumah yang penuh orang. Dia berpikir, itu pasti rumah Tuan Abel. Wah, peserta sayembara banyak sekali. Akhirnya dia pun mendarat. Dia terbang lebih rendah. Ternyata dia melihat itu benar rumah Tuan Abel. Dia pun mencoba untuk mendarat, tetapi pendaratannya tidak sempurna. Dia malah menabrak suatu meja. Meja itu pun yang penuh dengan piring, gelas, semuanya pecah. Dan Tuan Abel melihat kejadian itu. Tuan Abel langsung marah, "Mengapa kamu datang mengganggu?" Nyi Raja pun menjelaskan, "Aku datang ke sini demi mengikuti sayembara Tuan. Sebenarnya aku baru belajar terbang." Nyi Raja, Tuan Abel pun tetap mengizinkannya ikut sayembara. Ternyata suara Nyi Raja pun memang menang. Suaranya merdu sekali. Akhirnya ibu Tuan Abel kembali tersenyum. Ibu Tuan Abel tersenyum dan Nyi Raja memindahkan dari tangannya ke tangannya. Tangan Tuan. Akhirnya Nyi Raja dan ibu Tuan Abel bersenandung lebih bagus. Akhirnya Nyi Raja memenangkan perlombaan itu. Sebagai hadiah, Tuan Abel memberikannya sekarung biji-bijian yang lezat sekali. Akhirnya dia menduduki sambil tertidur lelap. Nyi Raja mendengar suara yang memanggilnya. "Eh, ternyata itu suara ibu. Kamu pintar sekali, Nuri. Ternyata kamu tidak mau putus asa." Padahal ternyata selama ini ibu Nyi Raja ada di deretan penonton. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan mudah putus asa jika melakukan sesuatu. Terima kasih, demikian cerita saya.
2: Wah, keren sekali ya teman-teman. Cerita pertama dari adik Cherry ini ya. Kita break dulu ya, adik Cherry dan teman-teman. Kita break dulu sebentar. Tetap di program Dunia Anak siang hari ini. Kita akan break sebentar terlebih dahulu. Tasya Safira dan adik Cherry dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri dalam program Idola Anak siang hari ini ya pendengar. Setelah tadi kita sudah mendengarkan dongeng pertama dari adik Cherry yang penuh semangat dan ceria ini, kini kita kembali ke dongeng selanjutnya dari adik Cherry. Bagi teman-teman adik Cherry yang ingin menyaksikan keseruan ataupun berkomentar, jangan lupa kita juga live di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Cherry, hari sekarang Cherry akan melanjutkan dongeng yang kedua. Silahkan adik Cherry.
3: Kali ini saya akan menceritakan lagi cerita yang berjudul Bangi Anak Harimau Pemberani dari penulis Raymond dan Sugeng S. Teman-teman, sudah tahu belum cerita ini? Yang belum tahu, ayo sini kumpul-kumpul. Kita bercerita bersama. Setiap hari, Bangi selalu berlatih. Teman-teman, tahu gak kayak mana suara harimau? Siapa yang belum tahu? Sini aku contohin. Iya, mana mengaun? melompat, menerkam, dan berguling. Ayo, Bangi, berlatih lebih giat lagi. Ibu harimau menyemangati. Menggigit, mencakar, berlari. Teman-teman, tahu belum suara harimau mencakar? Siapa yang belum tahu? Sini, aku contohin. Bosan. Setiap hari hanya ini yang aku lakukan. Aku ingin bermain bersama teman-teman. Bangi pun pergi. Dia pergi diam-diam. Ia melewati kawanan rusa, lalu melewati kawanan zebra, jauh dari tempat tinggalnya. Wow, indah sekali. Banyak sekali pohon di sini. Aku bisa bermain sepuasnya. Bebas melakukan apapun yang aku inginkan, tanpa harus melakukan apa yang ibu suruh. Lihatlah, ada beberapa zebra yang mengikuti di belakang Bangi. Binatang apakah itu? Teman-teman, tahu gak? Ternyata itu suara dari serigala, binatang yang jahat. Teman-teman, sudah tahu belum apa yang dilakukan serigala ini? Mereka sangat rakus. Serigala semakin mendekati dan bersiap menerkam. Bangi ketakutan, tubuhnya menggigil. Bangi mundur perlahan-lahan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Bangi teringat latihannya. Mengaun, menerkam, melompat, berguling, dan berlari. Dengan sekuat tenaga, Bangi melompat dan mengaun, berlari dengan kencang, tanpa melihat ke belakang, meninggalkan serigala yang kebingungan. Bangi terus berlari melewati kawanan zebra, lewati kawanan rusa, dan kembali ke rumahnya. Kini Bangi sudah sampai di rumah. Ia bercerita kepada ayah dan ibu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Aku akan terus berlatih. Demikianlah cerita yang berjudul Bangi, anak pohon harimau yang pemberani. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya.
2: Wah, keren sekali ya teman-teman. Cerita Bangi, anak harimau
3: pemberani.
2: Pemberani. Keren sekali ya Adik Cherry ini ya. Sama seperti yang dibagikan kepada teman-teman, Adik Cherry pemberani seperti harimau ini ya. Baik, kita break dulu lagi ya Adik ya. Untuk teman-teman Cherry, kita break dulu sebentar. Kembali lagi nanti setelah lagu ini ya, teman-teman Cherry.

0: Masih dalam program Idola Anak bersama saya Tasya dan adik Cherry dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri pendengar. Kali ini adik Cherry akan membagikan kembali dongeng ketiga ya adik ya. Dongeng ketiga, baik untuk teman-teman dan adik-adik yang menonton di rumah bisa di YouTube RRI Batam dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, kita dengarkan dahulu cerita ketiga dari adik Cherry ini ya teman-teman. Silakan adik Cherry.
1: Cerita ketiga, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Lebah dan Semut dari penulis Ahmad Filial. Teman-teman, cerita ini sangatlah seru. Pasti teman-teman langsung senang mendengarnya. Saya ceritakan ya. Suatu hari terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sebuah sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Hingga suatu ketika, lebah menemukan ide licik untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai itu untuk selama-lamanya. Lebah akan menantang lomba dengan semut. Dan siapa yang menang, yang siapa yang kalah, angkat kaki dari tempat ini. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan lomba mencari madu? Bagi yang kalah, bagi yang menang, dialah penguasa tempat ini. Ujar lebah dan disetujui oleh semut. Sebelum perlombaan dimulai, semut mengerahkan semua teman-temannya agar menyebar untuk segera menumbuhkan sarang madu terlebih dahulu. Saat semut sudah menemukan sarang lebah, sang lebah yang mengetahui siasat curang si semut terus mencari sarang. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menemukan sarang madu itu yang besar sekali. Lebah pun segera memasuki sarang madu itu. Namun, betapa terkejutnya lebah saat ia akan memasuki sarang madu itu. Ternyata semut sudah berada di situ dan menikmati madunya. Itu artinya lebah telah kalah dalam pertandingan ini. Lebah tetap bersemangat meskipun kalah dalam perlombaan dan harus mencari tempat tinggal lain. Setiap hari dia tetap menjalani kesehariannya. Lebah tetap berkeliling mencari makanan. Suatu hari saat lebah sedang terbang untuk mencari makan, ia melihat banyak sekali semut sedang berkumpul. Ternyata mereka membicarakan tentang perlombaan kemarin. Mendengar pembicaraan para semut tentu membuat lebah begitu terkejut. Ternyata semut berbuat curang dalam perlombaan kemarin. Lebah sangat kecewa dan marah. Dia tidak menyangka kalau semut telah berbuat curang. Hari itu pun juga para lebah segera mengatur siasat agar bisa segera menghancurkan koloni semut, sekaligus membuat para semut itu menyesal telah berlaku curang. Saat petang tiba, para koloni semut mendapat serangan mendadak dari kawanan lebah. Serangan tentu saja membuat kawanan semut kocar-kocir. Sarang semut, sarang yang mereka bangun, hancur berantakan. Kawanan semut menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan kemarin memang salah. Maka ia segera meminta maaf kepada lebah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Begitupun lebah, ia juga sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Akhirnya keduanya saling memaafkan. Apalagi permusuhan ini sudah berjalan cukup lama. Akhirnya lebah dan semut saling meminta maaf dan memaafkan mereka juga. Saling berpelukan dan berjanji akan menjadi bersahabat selama-lamanya. Kini mereka berdua hidup berdampingan, dengan rukun saling berbagi tempat dan saling tolong-menolong, karena mereka sekarang menjadi sahabat yang setia. Kata Syah, kakak tahu gak pesan moral dari cerita lebah dan semut?
0: Apa itu adik Cherry?
1: Nah, pesan moralnya, kita harus saling memaafkan teman yang berbuat salah kepada kita dan saling tolong-menolong, berbagi, dan memaafkan. Itu kak pesan moralnya.
0: Wah, kakak jadi tercerahkan ini ya. Jadi tahu. Siap. Ini sudah cerita terakhir ya adik Cherry?
1: Iya kak.
0: Sudah. Ini sudah di penghujung acara ya teman-teman dan adik-adik teman Cherry. Terima kasih banyak untuk adik Cherry yang sudah berani untuk berbagi cerita dan semangatnya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang terus mendampingi anak-anak untuk berani bermimpi dan berkarya. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi adik-adik, teman-teman semua untuk terus percaya diri, berani tampil, dan tidak takut mencoba hal baru. Karena ingat ya, setiap anak itu unik, setiap anak itu berbakat, dan setiap anak bisa menjadi idola dengan caranya sendiri. Saya Tasya Safira, pamit undur diri dari program Idola Anak. Sampai jumpa di program Idola Anak berikutnya pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka.

Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, Kapten Tim Chelsea, Rhys James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga akan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
3: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Batagi,
3: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus.
2: To be focused,
3: ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
2: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ini tak bermuara. Itulah sengaja tanda sesekolah lain tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Semboyan kota Batam, terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian.

pergi berlayar ke Pulau Abang. Angin bertiup membawa pesan, 17 Agustus kita kenang, kemerdekaan dijaga sepanjang zaman. Ewa! Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Merah putih berkibar tinggi, lambang bangsa penuh kebanggaan. Ewa!

ke Barelang melihat mentari, singgah sebentar di Pulau Galang. Kemerdekaan kita syukuri, Indonesia jaya terus gemilang. Amin.

Assalamualaikum. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda, dalam program Perentak Melayu. Siang hari ini edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Ini masuk waktu weekend ya pendengar ya, termasuk long weekend karena besok hari Senin juga libur dan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Baik, tadi sudah saya buka dengan 3 pantun kemerdekaan ya pendengar. Dan seperti biasa, pendengar bisa request lagu-lagu Melayu dan juga mengirimkan pantun kreatif kepada kami di line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Lina yang menghadirkan 3 pantun ini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Bunga mawar daunnya layu, buah nangka si buah sukun. Kalaulah dengar rentak Melayu, janganlah lupa masuk berpantun. Ewa!

Masak nangke, sayur lodeh. Di dalam loyang ikan haruan. Hati siapa tak merasa sedih? Dia ku sayang berubah haluan. Ewa. Kalau enggan memakan laksa, masaklah kerang, janganlah sungkan. Jaga lisan kalau berkata, supaya orang hormat dan juga segan. Ewa. Mama Lina request lagu Zahir Tak Terucap dari Datuk Nas. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Mama Lina. Kemudian Mulai Fahadir mau menyumbangkan dua pantun ini pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Cari pepaya dari TBK. Perkutu terbang ke arah Belawan. Mari rayakan hari kemerdekaan untuk mengenang para pahlawan. Ewa! Manggaku ini tanam di Jogja, belah jati tepi telaga. Gagah berani melawan penjajah, rela mati demi negara. Ewa! Kemudian Pak Zaini hadir. Ada dua pantun ini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Dari Rengat ke Pulau Lawan. Bunga raya kembang setahun. Kita ingat jasa pahlawan. Kita rayakan setiap tahun. Ewa. Orang mengebut pakai sepeda. Pohon jinjuang ditimpa leban. Pejuang merebut hendak merdeka. Nyawa dia jadi korban. Betul. Jadi kita harus mengenang jasa pahlawan ya pendengar ya. Dan harus menghargai mereka juga. Kemudian Kak Sumarlina hadir ingin menyumbangkan pantunnya. Air kelapa di dalam gelas, air hujan jatuh ke bumi. Yang baca harus membalas, insya Allah banyak rezeki. Amin. Berenang di hari Minggu pulang-pulang minum susu. Sungguh hampa hari-hariku tanpa sapa. Ulang dulu ya pendengar ya. Berenang di hari Minggu pulang-pulang minum susu. Sungguh hampa hari-hariku tanpa sapa dan kabar darimu. Ewa.

0: Baik, kita langsung angkat ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jam hebohkan.
0: Jam hebohkan. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mak Rempong.
0: Dengan Mak Rempong. Apa kabarnya?
1: Baik-baik aja.
0: Mak Rempong lagi berkegiatan apa nih?
1: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat ya?
1: Iya.
0: Siapa tahu lagi ini nih, apa menyiapkan untuk 17 Agustus?
1: Oh, udah pasti.
0: Udah pasti ya?
1: Iya.
0: Ada lomba apa aja tuh di sana, Mak?
1: Macam-macam.
0: Macam-macam ya?
1: Iya.
0: Kalau begitu, hari ini lomba berpantun dulu ya, Mak Rempong?
1: Iya.
0: Ada berapa pantun siang hari ini?
1: Kayaknya ada dua.
0: Dua?
1: Iya.
0: Mau pantun dulu atau lagu dulu?
1: Pantun dulu.
0: Pantun dulu ya?
1: Iya.
0: Oke, sila.
1: Pantun pertama.
0: Pantun pertama.
1: Kaidah membuat kekupat.
0: Ewa.
1: Sehari di Tanjung Pantun, sehari di Ciayu. Daripada kita duduk menyimpat, mari berpantun di rentak Melayu.
0: Ewa.
1: Pantun kedua. Ini pantun kemerdekaan.
0: Pantun kemerdekaan.
1: Iya. Kesegamat membuat kebun.
0: Ewa.
1: Di Malaysia mencari cinta. Selamat ulang tahun Indonesiaku tercinta. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Lagu.
0: Mau lagu apa?
1: Singa Laftar, suaranya parau. Lagunya Si Baju Hijau.
0: Si Baju Hijau ya. Saya kira tadi mau lagu Singa Laftar.
1: Lagu Si Baju Hijau itu lagu dari Sani Sauri.
0: Oke, nanti lagu Tasya putarkan.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih buat Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rempong yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita langsung angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Angkat, angkat teleponnya, angkat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dapat masuk berpantun dengan Tasya hari ini ya.
0: Dengan
1: ini sama Nek Karin.
0: Dengan Nek Karin.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Nek Karin?
1: Iya, baik-baik aja Tasya.
0: Baik-baik okay. Saja.
1: Sambil nelpon, sambil masak.
0: Sambil masak, masak apa Nek Karin?
1: Nek Karin masak udang sama sotong. Dia pakai cabai.
0: Sedapnya tercium lah dari sini.
1: Belum di ini, belum dimasak, baru potong-potong cabai.
0: Ya. Oh, baru potong-potong cabai.
1: Iya. Alhamdulillah dapat masuk ya pantun sama Tasya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pantun Nek Karin ada dua ya. Nek Karin tak teringat mau hari kemerdekaan, jadi belum cari pantun kemerdekaan.
0: Oh, pantun apa?
1: Pantun-pantun lama ya. Oke. Burung gagak, burung elang dipelihara oleh Pak Usman. Budaya Melayu takkan hilang.
0: Betul.
1: Tak lekang pula dek zaman.
0: Ewa.
1: Satu lagi Tasya untuk macamnya untuk TNC ya.
0: Atau NK ya.
1: Mana nih? Kalau TNC menaik sampan,
0: hanyut
1: ke tepi hendak diikat. Kalau TNC orangnya tampan, tentu Nek Karin jadi sertifikat Allah Akbar.
0: Aduh, atau NK ya.
1: Tak nyambung ya Tasya.
0: Seru-seruan aja kita ini Nek Karin.
1: Iya, hiburan Nek Karin sambil masak nih Tasya ya. Oke, buatnya Tasya ya. Sehat selalu Tasya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Lagunya ini Nek Karin?
1: Oh iya lagu. Lagunya Saat Yang Bahagia ya.
0: Saat
1: Peramli. Oke.
0: Okay. Peramli. Oke.
1: Okay. Makasih Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Setelah itu baru akan kami putarkan lagu-lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

menginstruksikan jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemerintah mengirim bantuan logistik senilai sekitar Rp4,518 miliar dan 48 ton beras untuk warga terdampak. Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk langsung menuju wilayah terdampak pada Sabtu 15 Agustus malam. Rombongan tersebut bertolak menuju Labuan Bajo menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam, Kepulauan Riau atau Kepri menyasar puluhan ribu anak dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS pada Agustus 2026. Program imunisasi tersebut mencakup pemberian vaksin campak rubella atau MR dan human papilloma virus atau HPV kepada anak usia sekolah di Kota Batam. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Batam Meldasari mengatakan vaksin MR menyasar 22.386 anak, sementara vaksin HPV diberikan kepada 23.268 anak perempuan. Informasi terakhir pendengar, Pemerintah Kota atau Pemko Batam mengajukan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penataan kampung tua kepada DPRD Kota Batam. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai sejarah dan budaya masyarakat di kawasan kampung tua. Ranperda tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsaker Ahmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD Batam pada Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini,
3: barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

0: Sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Masih dalam program Rendak Melayu siang hari ini pendengar, dan masih di edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Kita juga masih menerima request lagu-lagu Melayu dan juga pantun kreatif yang dapat dikirimkan langsung ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Kak Jamila Penyalai. Assalamualaikum untuk Melayu. Jom heboh kan Kak Jamila hadir membawa 3 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pagi-pagi memetik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran itu isan hati, bohong terus hilang kepercayaan. Ewa. Beli kentang di hari Senin, dimakan sambil minum jamu. Bohong terus setiap hari, sampai kalender bingung sama kamu. Pantun terakhir dari Kak Jamila. Anak Jawa memanen petai, petai dipanen di pohon bambu. Sungguh senang rasa hatiku, ingin berpantun di Rentak Melayu. Ewa.

Kemudian Nek Syakira hadir, ingin berpantun ya pendengar ya. Ada dua pantun dari Nek Syakira. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pergi ke tambak melihat udang, pulang-pulang membeli gorengan. Hati ini sangat senang menunggu hari kemerdekaan. Ewa. Bunga Selasih di rumah Dewan. Rumah dibuka dengan perlahan. Terima kasih para pahlawan, kita merdeka dari penjajahan. Ewa. Nek Syakira request lagu Perwiraku dari Iwan. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Nek Syakira.

Kemudian Bang Roy Saputra hadir ingin menyumbangkan dua pantunnya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Buah cempedak disangka nangka, nangka dimasak di pagi hari. Buta hati karena prasangka, prasangka buruk merusak hati. Ewa.

0: Pantun selanjutnya, naik becak menuju kota, jalan berliku dan tanah hancur. Orang bijak selalu disuka karena berperilaku baik dan jujur. Ewa. Bang Roy Saputra request lagu Ramlah Ram dengan judul Apa Kabarmu di Sana. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roy. Terima kasih untuk Kak Jamila, Nek Syakira dan juga Bang Roy Saputra yang sudah hadir dan menyumbangkan pantunnya di WhatsApp kami. Kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tempat Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan dengan
1: Kak Mila dan Bapak yang sama.
0: Kak Mila?
1: Iya.
0: Dengan Kak Mila. Kak Mila sama Kak Jamila beda ya?
1: Beda.
0: Ini dengan Kak Mila ya, ya di Tanjung Mila. Sama. Apa kabarnya Kak Mila?
1: Alhamdulillah sehat, Tasha sehat.
0: Alhamdulillah Tasha juga sehat.
1: Ini ada pantun Tasha.
0: Mau pantun dulu atau lagu dulu ini?
1: Lagu Rere sama Bintara bisa.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ya nggak pegang, kerjakan Bali.
0: Judulnya apa?
1: Pergi akan kembali gitulah.
0: Pergi akan kembali ya.
1: Ada kan?
0: Ada. Oke, pantunnya.
1: Patah galah tepi pergi.
0: Tempat
1: berteduh si burung merbah. Janganlah hidup menaruh rimpi.
0: Betul.
1: Rosak diri hati pun rebah.
0: Betul.
1: Anak nelayan memasang bubu. Bubu dipasang di air tenang. Dengki jangan disimpan di kalbu. Bagai api membakar pulang. Burung cerindit membuat sarang. Membuat sarang di tepi ranting kering. Jangan dipikir ucapan orang, abaikan saja bila tak penting.
0: Betul.
1: Satu lagi tak saya?
0: Satu lagi, sila
1: ya. Makan durian bersama Selasih.
0: Ewah.
1: Membuat capai memakai ragi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi.
0: Terima kasih. Terima kasih juga.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kamila yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Kak Mila di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lentak Melayu.
1: Lentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Pak Zaini ini.
1: Apa?
0: Dengan Pak Zaini.
1: Adik dia.
0: Adik dia Pak Tohat ya. Pak Fauzi.
1: Baru semalam dah lulus.
0: Pak Fauzi ni ya.
1: Pantunnya waktu dia singkat.
0: Pantunnya.
1: Pakai sepatu pergi berjalan.
0: Ewa.
1: Sepatu diambil di bawah meja. Penyiar Pro 1 cantik dan tampan. Apalagi yang bernama Tasha.
0: Amin. Satu lagi.
1: Yang kedua.
0: Pantun yang kedua.
1: Ke pantai Belawan bersama-sama.
0: Ewa.
1: Pulangnya senja naik perahu. Pahlawan kita berkorban jiwa dan raga.
0: Betul.
1: Mengapa kita pasang bendera pun tak mau?
0: Ya. Ni Pak Fauzi dah pasang bendera belum?
1: Dah pasang. Apa orang awak tak pasang awak? Datang orang kumah nanti. Yang ketiga.
0: Pantun yang ketiga.
1: 17 Agustus Indonesia Merdeka.
0: Betul.
1: Indonesia Raya lagu dinyanyi. Kalau tak banyak kitab dibaca, jangan mengaku KTP dan kadi. Yang keempat.
0: Pantun yang keempat.
1: Yang keempat mungkin kena pantun semalam ada saya dengar ya. Pergi ke toko membeli pita.
0: Ewa.
1: Pita disusun di dalam almari. Abid nego berpantun tiada bersuara.
0: Kenapa tu?
1: Tapi pantunnya mantap sekali.
0: Kira-kira pantunnya mantap betul begitu Pak Fauzi.
1: Cuma dia tak ada suara, tak apa pasal kita tak boleh anuan orang kan. Yang terakhir.
0: Pantun yang terakhir.
1: Pergi ke Buton menaiki ponton.
0: Ewa.
1: Ponton kandas kerana lautnya dangkal. Orang berpantun, dia berpantun. Tapi pantunnya tak tentu ujung pangkal. Ya, kebanyakan kan macam itu. Dia nak orang, dia sendiri tak beres ya. Kalau bisa, saya tolong lagunya. Setahun tak jumpa, sesaat tak lupa dari Zamzam.
0: Setahun tak jumpa ya. Dari Zamzam.
1: Tak lupa ya. Tak lupa.
0: Tak jumpa siapa nih Pak Fauzi?
1: Ya?
0: Tak jumpa siapa nih udah setahun?
1: Adalah.
0: Tak jumpa saya ini ya.
1: Untuk Aziza, untuk siapa? Tasha sama jalan tugas, semoga sukses sampai ke akhir-akhir. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Tasya.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Pendatang baru Mbak. Salam kenal Ibu Sri dari Batam Lestari.
0: Dengan Ibu Sri ya?
1: Iya.
0: Dari Batam. Salam kenal ya Ibu Sri.
1: Iya Mbak. Saya masih salam kenal juga. Aku mau lagu ini Mbak, bisa dari Siti Nurhaliza bisa?
0: Dari?
1: Siti Nurhaliza.
0: Judulnya?
1: Bisa.
0: Judulnya?
1: Cinda Mbak, Cinda.
0: Cinda ya?
1: Ya.
0: Pantunnya?
1: Pantunnya gak persiapan, gak apa-apa, pendek-pendek ya Mbak ya.
0: Tak apa.
1: Apa namanya? Kalau ada sumur di ladang, baik kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Terus apa namanya? Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus.
0: Lebih cepat, lebih bagus apa ini?
1: Apa Mbak? Salamnya ya. Salamnya untuk Moni Tanjung Uma, Mas Prabu, Kak Mas Lidar, terus Kak Sarina, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Sakira, terus apa lagi ya? Masih pendatang baru ini Mbak, jadi belum hafal. Untuk Om Jess, untuk siapa namanya? Itu Pak Lang itu nampaknya itu bang ini, bang apa namanya? Yang orang PBK itu siapa namanya?
0: Aja Lang ini Pak Mustafa kan?
1: Lagi yang Pak Lang itu nampaknya kayak Bang Gapar ya? Kalau enggak Bang Gapar, Bang Anto itu mirip kali suaranya. Kalau enggak salah ya. Nah itu aja lah Mbak, lupa deh hafal.
0: Iya.
1: Mbak Tasya sehat selalu ya, berkah umurnya,
0: amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat satu penelpon kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat. Ini dengan Uni Desi.
1: Ini dengan Mama Azi,
0: Tasha. Oh, dengan Mama Azi.
1: Lagunya masih bisa, Sa?
0: Masih bisa, Mama.
1: Rembulan malam ya, dari Arif ya.
0: Rembulan malam?
1: Iya.
0: Pantunnya?
1: Terima kasih kepada Ilahi. Izinnya dia aku masih bernyawa lagi. Dapat berpantun bersama Sasa. Semoga Sasa sehat sehendaknya.
0: Amin.
1: Bendera dikibar di sana sini untuk menyambut kemerdekaan kita. Jasa pahlawan jangan dilupa.
0: Betul.
1: Bertaruh nyawa ia lakukan.
0: Betul.
1: Satu lagi saya.
0: Satu lagi ya.
1: Hidupnya dia bertahan bukannya bahagia demi menjaga kedua orang tua. Siksa dirasa setiap masa. Mungkin ini cobaan dari yang kuasa.
0: Aduh.
1: Sa, selamat bertugas, jaga diri Sasa baik-baik saya.
0: Baik, ya, Mama Azi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir di line telepon kami. Saya bacakan satu pesan di WhatsApp dulu pendengar. Ini dari Ci Asna yang mau request lagu Pertemuan. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ci Asna. Salam-salamnya untuk Monik dan Bang Teni, dan untuk Mas Lidar, Lukas Wulan, Kak Fah, Sarina, Kapten Syam, Pak Cik Mustafa, Bang Udin Buton, Bang Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

Langsung saja kita putarkan ya pendengar, lagu request dari Kak Mila dengan Kusesali Kepergianmu dari Ahyar Wintara dan juga Rere.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Menentak Melayu siang hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026 dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu. Untuk program Menentak Melayu siang hari ini harus berakhir ya pendengar ya, karena waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita siang tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu seperti biasa akan kami hadirkan program Digoda pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Payung merupakan salah satu tempat wisata kampung Melayu yang terdapat di Batu Besar Nongsa, Batam. Lokasi yang sangat terjangkau serta pantai yang masih bersih menjadi salah satu daya tariknya, dan juga setiap pengunjung bisa menikmati fasilitas yang ada seperti parkir yang nyaman, kantin, tempat sholat, lokasi yang diberi pembatas, wifi, dan masih banyak lagi. Tidak heran pantai ini sangat diminati masyarakat Batam untuk

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.

Apindo minta jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kota Batam ditingkatkan. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama, pendengar. Untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas, pemerintah Kota Batam melakukan validasi semua guru ASN. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap lebih dari 4.000 tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, dalam dialog bersama RRI pagi tadi mengatakan, validasi guru ini dilakukan untuk jenjang sekolah negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang mulai dilakukan pada tanggal 4 Agustus kemarin sampai tanggal 14 Agustus mendatang. Pemko Batam sengaja menerapkan mekanisme validasi secara langsung dibandingkan sistem daring. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan identitas tenaga pendidik sekaligus mencocokkan data dengan database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia menilai validasi tatap muka juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan data maupun munculnya aparatur sipil negara fiktif yang pernah ditemukan di sejumlah daerah.
2: Kita kan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut, dengan data yang dimiliki.
3: Okay.
2: Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin satu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sana. Nah, gitu kan. Nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan, tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidak lah.
1: Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengapresiasi kegiatan validasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam ini. Menurutnya, selain memperbarui data kepegawaian, validasi juga menjadi bagian dari pemetaan distribusi tenaga pendidik di seluruh sekolah negeri. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, sekaligus mengantisipasi kebutuhan guru yang terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, hasil pemetaan nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan guru serta pemerataan penempatan tenaga pendidik sesuai kondisi masing-masing sekolah.
4: Proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru, hampir sekitar 500-an ya. Sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Batam, Muhammad Ihsan, mengatakan, sejauh pelaksanaan validasi guru hingga kini, pemerintah Kota Batam belum menemukan indikasi adanya ASN maupun tenaga honorer fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Ya, pendengar, Menko Polkam, Mendagri, Kasal, dan Koderal 4 dan sejumlah pejabat utama pemerintah serta Forkopimda menghadiri pemusnahan barang bukti penyelundupan narkoba jenis ketamin seberat 1,3 ton di Mako Koderal 4 pada Rabu. Laporan Meta Fajar Walinda.
5: TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti ketamin sekitar 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan dari kapal MV Kingsan. Pemusnahan dilakukan dalam konferensi pers di Markas Komando Koderal Angkatan Laut 4 Batam Rabu pagi. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam menerbitkan surat penetapan. Langkah ini sesuai dengan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Aturan tersebut menyebutkan,

0: Benda sitaan yang berbahaya bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dapat dimusnahkan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sebanyak 3 mesin insinerator digunakan dalam proses pemusnahan ketamin tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 jam. Pemusnahan barang bukti ini diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 6,49 juta jiwa dari penyalahgunaan zat tersebut. Dalam perkembangan terbaru, zat ini juga disebut mulai disusupkan ke dalam cairan rokok elektrik sebagai modus penyalahgunaan baru. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengapresiasi keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut.
1: Apresiasi ini juga saya sampaikan kepada semua pihak. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dapat ini juga berbagai pihak terlibat di dalam termasuk masyarakat yang ada di sini. Apalagi alur ini adalah alur yang sering digunakan untuk melawan baik masuk maupun keluar barang-barang negara. Dan sampai dengan saat ini sudah banyak yang bisa diselesaikan kali disampaikan oleh Bapak Pasar.
0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penanganan masyarakat yang telah terpapar atau terkontaminasi ketamin, termasuk melalui upaya rehabilitasi. Dalam proses pemusnahan, sebagian sampel barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sementara, penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Dari Batang Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 51 ayam asal Malaysia tanpa dokumen yang sah diselundupkan ke Batam. Polda Kepri kini memburu pemilik yang diduga warga negara asing. Laporan Sarah Melina.
3: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan penyelundupan 51 ekor ayam asal Malaysia ke Batam. Aparat mengamankan 3 orang tersangka, sementara pemilik ayam yang diduga merupakan warga negara asing masih dalam penyelidikan. Kasubdit Gakum Ditpolerut Polda Kepri AKBP Andi Eka Air mengatakan, penindakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2026 di kawasan Kapling Sambau, Kecamatan Nongsa. Puluhan ekor ayam jago itu dikemas dalam 38 kotak kayu dan dibawa menggunakan kendaraan pickup. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga menerima ayam tersebut setelah mendapat perintah dari seseorang di Malaysia.
4: Mengamankan 3 orang tersangka, yaitu inisial DLW, DH, dan TEY. Untuk barang buktinya, mobil pickup tersebut, ada juga mobil Honda Brio, kemudian 26 ekor ayam jantan, kemudian 24 ekor ayam betina, ada 1 ekor ayam betina yang sudah mati, kemudian juga 38 kotak kayu yang digunakan untuk mengemas ayam tersebut.
3: Andi melanjutkan, ayam tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan pengirimannya pun tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, ayam-ayam itu rencananya akan dikirim kembali ke wilayah Malaysia yang berdekatan di Tarakan. Sedangkan polisi masih mengejar pemilik barang tersebut termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengiriman dari Malaysia ke Batam. Kasus ini diproses sebagai dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Para tersangka dijerat pasal 86 huruf A, B, dan C, junto pasal 33 ayat 1. Ancaman pidana dalam perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya, pendengar, Apindo berupaya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan demi melindungi pekerja di Kota Batam. Laporan Nurul Mahfud.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kota Batam mendorong penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Batam untuk memperkuat pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Batam. Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rashid, mengatakan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini masih belum sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam upaya mencegah kecelakaan kerja di Kota Batam.
6: Yang memang untuk pengawas sendiri, kita mendapat laporan itu tenaganya masih kurang, jumlahnya ya, kuantitasnya masih kurang. Nah ini menjadi PR juga bagi pemerintah provinsi, karena ini kan di bawah pemerintah provinsi. Ya, bagaimana menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan ini sehingga apa yang menjadi PR kita, yang menjadi PR kita kan sekarang kebanyakan kecelakaan kerja. Ini akibat dari apa? Penegakan K3 yang kurang. Dan ini butuh pengawas. Kalau sekian belas pengawas mengawasi ribuan perusahaan, itu kan memang tidak rasionya tidak pas.
5: Rafki menilai penguatan jumlah pengawas penting karena kecelakaan kerja masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia menyebut penegakan K3 di sejumlah perusahaan belum maksimal dan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat. Apindo berharap pemerintah Provinsi Kepri dapat menambah tenaga pengawas ketenagakerjaan agar pengawasan terhadap perusahaan di Batam lebih optimal. Upaya itu perlu dilakukan untuk memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman sekaligus menekan risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri pastikan pelayanan koperasi desa kelurahan Merah Putih diprioritaskan ke pembangunan dan pelayanan 100 KDKMP pertama untuk maksimalkan fungsi utamanya. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
7: Ketersediaan lahan pembangunan.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau memastikan adanya arahan dari pusat untuk tidak lagi kebut-kebutan terkait pengadaan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kepri. Presiden Prabowo dikatakan mengarahkan untuk lebih mengedepankan kualitas dari unit-unit yang sudah tersedia. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau Riki Rinaldi kepada RRI mengatakan, dengan adanya arahan tersebut, maka dari total 407 unit yang direncanakan akan dibangun, Kepri akan fokus terlebih dahulu pada 100 gerai pertama yang mana kini sudah mencapai 77 gerai selesai 100%.
7: Kebetulan saya juga hadir langsung pada hari ulang tahun Koperasi Nasional yang langsung dihadiri oleh Pak Presiden. Situasi hari ini, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, kita tidak lagi kebut-kebutan dari sisi kuantitas, tapi sudah mulai bicara kualitas. Kualitas dari apa yang sudah dilaksanakan di lapangan. Kalaupun memang di tahun ini dari 407 fokus dulu di 100 gerai pertama yang sudah 77 gerai 100% siap, kita akan fokus di sana dulu.
8: Riki memberikan update bahwa untuk saat ini Kepri telah ada 257 lahan yang siap untuk dibangunkan sebagai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. 77 titik di keseluruhan Kepri yang telah dibangun dan 64 diantaranya berada di Batam. Namun, dari 64 gerai itu baru 18 unit yang sudah terbangun 100%. Namun hingga saat ini dari 77 gerai tersebut belum satupun yang menerima sarana-prasarana yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, seperti steling, meja, hingga mobil operasional dan motor operasional untuk distribusi barang.
7: Ketersediaan lahan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih Kepulauan Riau dari 407 koperasi sudah ada 257 lahan yang siap dibangun. Untuk yang sudah 100% siap 77 titik gerai 100% di Kota Batam khususnya ya, itu 64 sudah 18 titik yang gerainya 100%. Kenyataannya sampai dengan hari ini itu perlengkapan sarana dan prasarana itu satu pun belum ada yang diterima oleh 77 gerai yang sudah selesai pembangunannya 100% itu, Pak.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 memasuki tahap akhir. DPRD Kota Batam memastikan seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
9: DPRD Kota Batam mulai mengawal pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan tersebut difokuskan pada penyelarasan pendapatan dan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahapan tersebut dimulai setelah pemerintah Kota Batam menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam paparannya, Wali Kota Batam Mamsa Karamat menyampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi daerah, termasuk perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Rancangan tersebut juga memuat peningkatan belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, serta pelayanan publik.
10: Pemerintah Kota Batam melakukan perubahan KUA dan perubahan PEPAS dengan mempedomani perubahan RKPD tahun anggaran 2026 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian daerah.
9: Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menegaskan, pembahasan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada peningkatan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, Banggar DPRD bersama TAPD akan segera menyusun jadwal pembahasan agar perubahan APBD dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
11: Tentu prinsipnya, sepeser pun uang yang akan kita belanjakan di APBD Kota Batam, semua harus mengikuti unsur transparansi, akuntabel, dan bisa dilaporkan kepada masyarakat di kemudian.
9: Selanjutnya, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Batam yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Agenda tersebut mencakup pencapaian laporan Badan Anggaran sekaligus menandatangani kesepakatan KUAPPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dan rancangan perubahan KUAPPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permuzaki melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Batam periode 2026-2031 diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Laporan Renita Suharjana.
12: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasal modal syariah dan pelantikan pengurus masyarakat ekonomi syariah Kota Batam periode 2026-2031. Ketua Umum MES Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zulkamirullah mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan. Menurutnya konsep syariah juga mencakup produk halal, pakaian, tempat, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
13: Untuk mendorong ekonomi syariah ini dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Batam, didorongkan oleh segi bisnis dan segi Kadin Batam, BP Batam. Tanpa ada kolaborasi ini, kita bicara syariah hanya politik yang kecil.
12: Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, Mes Kepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
14: Pertama adalah kita mendorong literasi ekonomi syariah ini. Baru ceritanya nanti aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna apa yang dipakai praktik.
12: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, perekonomian Malaysia tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2026 didorong ekspor yang lebih kuat dari ekspektasi terkait booming kecerdasan buatan atau AI serta permintaan domestik yang tetap stabil. Pertumbuhan tersebut mampu meredam dampak perang di Timur Tengah. Produk domestik bruto atau PDB Malaysia tumbuh 6% pada periode April hingga Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menurut Bank Sentral Malaysia dan Departemen Statistik. Angka tersebut lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 5,8% yang juga menjadi median proyeksi dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom. Perekonomian Malaysia diperkirakan tumbuh sekitar 5% pada 2026 menurut Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rashid Ghaffour dalam konferensi pers di Kuala Lumpur. Ia tetap mempertahankan kisaran proyeksi Bank Sentral sebesar 4% hingga 5%. Bank Sentral mengatakan kekuatan sektor-sektor ekspor utama, terutama semikonduktor, diperkirakan menopang pertumbuhan ekspor meski ketidakpastian eksternal meningkat. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
5: Dari olahraga sepak bola, Timnas India dipastikan tidak ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan itu membuat komposisi grup A berubah dan membuka peluang bagi Timnas Indonesia mendapat lawan baru pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia. India yang sebelumnya masuk grup A Premier Division bersama Timnas Indonesia, Malaysia, dan Singapura memilih menarik diri karena harus memprioritaskan pertandingan persahabatan menghadapi Brazil. Presiden Federasi Sepak Bola India, Kalyan Kaubey, mengatakan pihaknya telah menyampaikan keputusan itu kepada FIFA. Bentroknya agenda menjadi alasan utama India tidak bisa mengikuti kedua pertandingan sekaligus periode FIFA Matchday September dan Oktober 2026. Dengan mundurnya India, beberapa negara kandidat yang mencuat untuk menggantikannya adalah Bangladesh, Yordania, Suriah, Kyrgyzstan, dan Lebanon. Kelima negara itu dinilai memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan tantangan yang berbeda bagi peserta FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar lainnya, persiapan tim nasional basket Indonesia menghadapi FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier ronde pertama tampaknya semakin matang. Pelatih timnas David Singleton berkata bahwa ada peningkatan yang ia saksikan dan akan sangat baik menjelang keberangkatan. Menurutnya, seluruh persiapan telah berjalan dengan baik. Ia melihat ada banyak pemain yang pernah berada dalam bimbingannya melakukan latihan dengan sangat kompetitif. David juga sudah menyusun dengan matang segala persiapan dan targetnya. Sebelum berangkat ke Malaysia, timnas akan menjalani beberapa laga uji coba. Sementara untuk target, mereka ingin memenangkan semua pertandingan di Malaysia. Meskipun diakuinya tidak akan mudah, tapi ia memastikan seluruh pemain akan berusaha untuk tidak menjadi rata-rata di grup. Indonesia tergabung di grup C yang akan menjalani pertandingan di Seremban, Malaysia. Jadwalnya Indonesia akan menghadapi Singapura pada 28 Agustus 2026, kemudian melawan Hong Kong pada 30 Agustus, dan terakhir melawan Malaysia pada 31 Agustus 2026. Kabar selanjutnya dari bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berada dalam kepercayaan diri tinggi menjelang kejuaraan dunia 2026. Mereka merasa keberhasilan menjadi juara di Japan Open 2026 dan Super 1000 China Open 2026 lalu adalah keberhasilan. Fajar Fikri menempati posisi unggulan kedua dalam kejuaraan dunia 2026 yang akan berlangsung di New Delhi pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Meski datang dengan modal prestasi mentereng, Fajar Fikri memilih tetap merendah dan berfokus untuk menjaga performa terbaik demi mewujudkan impian menjadi juara dunia. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kota Batam lakukan validasi fisik terhadap ribuan guru. Apindo minta jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kota Batam ditingkatkan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Nigoda, Nigoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan pada program Nigoda siang hari ini masih ditemani oleh saya Tasya ya pendengar, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga ingin kirim-kirim salam, bisa langsung ke line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan-pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ci Asna yang mau request lagu Pertemuan. Pertemuan ya. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya. Atau iya, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ci Asna ya. Ini tadi sepertinya keskip ini ya. Salam-salamnya untuk Monik dan Bang Teni, Mas Lidar, Lukas Wulan, Kak Fah, Sarina, Kapten Syam, Pak Cik Mustafa, Bang Udin Buton, Mas Prabu, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

0: Kemudian ada Bang Roy Saputra yang hadir dan request lagu Tabir Kepalsuan dari Revina. Sudah saya putarkan ya Bang Roy. Salam-salamnya untuk Tengku Ardiansyah, Prabu Bangkit, Udin Buton, Bang Haji Gemoy, Iman, Zainal, Budi Dilebu, Mama Azi, Mama Nia, Puspa, Nek Syakira, Nek Azwa, Sekarwangi, Rahma, Jais, Nur Bilkis, Kak Mastura, Kak Aisyah, Nek Kembar, Pak Ngah, dan Mak Ngah, Pak Sulimin, Pak Fauzi, Pak Toha, dan salam satu untuk semua. Kemudian Kak Sumarlina hadir request lagu Debu-debu Jalanan. Sudah saya putarkan ya Kak Sumarlina. Salam-salamnya untuk semua kru Pro 1 RRI Batam dan pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga sehat selalu dan kompak selalu dimanapun berada. Amin. Dan buat warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka, merdeka. Dan buat Tasya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Baik, kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Baik, kita langsung.
0: Halo.
2: 463-351.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come.
0: Waalaikumsalam, Kak Sarina.
1: Mantul, mantap betul. Aku pakai ini loh, pakai RRI digital, pakai musik. Malam tak buka radio, jadi delay tadi. Ini agak matikan dulu. Sehat Comel?
0: Alhamdulillah sehat Kak Sarina.
1: Alhamdulillah. Lagunya sayang Kil?
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya dari Nada Soraya.
0: Nada Soraya?
1: Nada Soraya. Adakah kau setia katanya?
0: Adakah kau setia? Kalau tak bagaimana nih?
1: Ada kata setia kalau tak, janganlah setia bertemanan itu. Setia kau enggak setia nih.
0: Aduh, saya setia setiap saat ini.
1: Setiap waktu lah ya, di RRI Pro 1 Batam itu tetap setia lah ya mendengarnya.
0: Betul.
1: Tasa dan rekan-rekan yang lain. Ada sayang Gil?
0: Ada.
1: Ada Kak Sarina, salam juga ya. Banyaklah sama Tasa ini, banyak tak apa. Banyak penawar. Banyak Tasa Kiyo yang comel, yang cantik, yang gaya mana imut-imutnya itu, yang pakai kacamata. Aduh, dan nengok kemarin itu di TikToknya Ardo.
0: Aduh, malu saya nih.
1: Enggak malu lah, orangnya cantik, namanya perempuan. Memang Tasa cantik loh sayang. Semoga sehat selalu, semangat selalu, sukses selalu ke depannya. Dilancarkan dan dimurahkan pekerjaan Tasa, rezeki Tasa ya. Hati-hati di tempat tinggal. Sendiri kan. Buatnya apa ini Mak Kun, sehat selalu. Ya, Mak Dia. Buat ayam berkokok, buat Bang Udin Buton. Buat les apa itu? Lupa tu. Buat nek Sakira, nek Azwa. Buat Bu Sri ya.
0: Bu Sri.

0: Lu buat Mak Dia udah tadi ya. Buat Abednego, Bang Gafar, Bang Jaiz, Bang Iman sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya buat ini Tasha, buat siapa ya Comel ya? Buat apa ini? Buat ini ha, buat Mama Lina, Mama Leni, Abednego, buat ini. Kak Pat Mawati kemana ya suaranya kangen nak Kak Pat. Buat Titi Jamila, buat ini Tok Cik, Tok Alam, buat Nenek Yasmin Tanjung Pinang yang usu, Mak Ita, Mak Indah ya di Tanjung Pinang. Buat ini Pak Kumis di Pancur Lingga, sekeluarga sehat selalu. Dengar terus dia tuh Tasha,
1: Dengar terus tapi tak masuk ya Kak.
0: Susah katanya, kadang dikirim WA, susah katanya mau masuk.
1: Kriting
0: RRI digital juga kan. Buat ini Tasha, buat siapa ini ya, buat Kak Ani sama aromanya sehat selalu ya. Buat Pak Usu Amri, buat Usu Amri, buat siapa ya Allah,
1: buat siapa lagi?
0: Semua aja lah Tasha. Tidak masuk tapi tak setiap hari juga. Buat ini, buat Kak Juliana ya sehat selalu Kak. Buat ini, buat semua aja lah. Nanti kalau lo tutup telepon baru ingat. Buat Fajar,
1: buat Fajar,
0: Karin, suara yang lembut. Buat semua aja lah ya sayangnya. Mbak Comel, makasih banyak atas waktunya. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Besok kita ada upacara ya sayangnya. Tadi kan senang ya sayang. Makasih sayang, siu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Tasya. Selamat siang.
1: Selamat
2: sore.
1: Ini dengan Ibu Sri.
2: Iya.
1: Kembali lagi ya Ibu Sri.
2: Iya.
1: Sudah makan siang ini?
2: Belum, nggak selera lagi, nggak enak badan.
1: Lagi tak enak badan. Kenapa tuh Ibu Sri?
2: Ya namanya udah tua Mbak.
1: Gak bisa ikut ini dong. Gak bisa ikut lomba-lomba di kampung dong Ibu Sri.
2: Iya.
1: Kalau lagi gak enak badan gini gak bisa ikut lomba-lomba di kampung. Ikut iya, memeriahkan.
2: Tapi makan buah, kita makan buah kuat. Kalau nasi kurang. Minta lagunya Mbak.
1: Iya, mau lagu apa?
2: Lagunya Tersisih, ada nggak dari Dita Sugiarto?
1: Tersisih?
2: Iya.
1: Tersisih ya. Coba saya carikan terlebih dahulu.
2: Iya.
1: Tersisih, ada ini.
2: Iya. Salamnya buat Kak Sarinah tadi, buat Nenek Sakira, buat Mas Prabu, buat Om Jess, buat Kak Mas Lidar, Kak
1: apa?
2: Moni, terus nenek-nenek semuanya lah tanpa kecuali, lupa kalau disebut satu-satu. Itu Putra Rangsang suaranya bagus.
1: Putra Rangsang
2: ya. Terus apa ya? Untuk semuanya lah Mbak Tasha.
1: Buat semua-semuanya.
2: Iya. Untuk Mbak Tasha sehat selalu, murah rezekinya,
1: amin,
2: umurnya,
1: amin,
2: ya selalu. Terima kasih.
1: Baik.
2: Banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah hadir kembali dalam program Digoda siang hari ini. Saya bacakan pesan yang ada di WhatsApp dulu pendengar, sebelum nanti kita hadirkan cek fakta untuk Anda. Ini ada dari Kak Skarwangi yang mau salam-salam untuk Nek Syakira, Nek Kemba, Nek Peggy, Bang Saiman, Bang Roy, Bang Iman, Monik, Kapten Syam, Mama Fajar, Nek Karin, Kak Mastura, Desi, Abednego, Roni, Andi, Bang Mus, Bang Udin, Putri Cantik, Mama Boy, Mama Dewi, Nek Ashwa, Bang Arjuna, dan juga Bang Awang. Kemudian Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Bang Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ariansyah, Abednego, Cek Gunurma, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Kamila, Bang Iman, Bang Ala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Mbak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Skarwangi, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Kak Norma juga hadir yang mau salam-salam untuk Pak Tohat, Mama Lina, Pak Fauzi, Mama Iman, Bang Durais, Bang Thank You, Nek Peggy, Pak Kumis, Kak Ana, Kak Raha, Kak Ani, Pak Usu Amri, Bang Abednego, Bang Atan, Andi, Nek Ajwa, Nek Nazwa, Bang Iman, Mak Muna, Kak Berta, Bang Mail, Bang Wahab, Bang Udin, Kak Puspa, Pak Ngah, Bunda, Long Asri, Kak Fat, Mbak Dinde, Pak Mor, Kak Milah, Unidesi, Kak Mas, Mas Lidar, Ika, Ibu Farida, Mas Prabu, dan juga Pak Usulimin. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Kemudian setelah itu baru kami putarkan request lagu dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya

0: Peraturan Presiden. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion. Semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.

Masih dalam program Ninggoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul siang hari ini ya pendengar. Setelah tadi sudah kita putarkan lagu Adakah Kau Setia dan Tersisih, dan sekarang kembali lagi untuk menyapa Anda ya. Bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga ingin kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 dan WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Ni Aswa yang mau salam-salam untuk adikku Enon, Kutin, Sam, semua di Padang Kundur, Nita Ayu, Ayape, Ferman, Edi di Ujung Baru, Mama Lina, Mama Leni, Jamila, Sarina, QQ, Pak Usulimin, Bang Gafar, Bang Prabu, dan buat satu untuk semua yang baca. Terima kasih. Kemudian request lagu Kehilangan dari Nasar. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Nek Aswa. Kemudian Kak Nurida hadir request lagu Evita Mala, Kau Tetap Kusayang. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Nurida. Salam kenal buat kru-kru yang bertugas dan untuk teman-teman tak bisa kakak sebutkan semua. Buat yang

Kemudian Teh Unik hadir. Mau salam buat semua sahabat yang suka on air di Pro 1. Baik. Kemudian Kak Monik hadir, mau salam-salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Sekarwangi, Mama Lina, Mama Dewi, Nek Karin, Mbak Mak Dia, Nek Kembar, Mbak Dinda, Koko Ayam, Rahma, Mama Boy, Ika, Wanormi, Kamila, Aisyah, Ana, Putra Rangsang, Mama Leni, Mama Fajar, Fatmawati, Bu Sri, Jamila, Juliana, Nur Bilqis, Mak Noy, Pak Nga, Pak Haji, Unidesi, Udanggala, Bu Leva, Lukas Ulan, Zaima, Pak Usu Amri, atau nikah kawin, Mas Sura, Mas Hidar, dan juga Rara. Kak Monik juga request lagu Jejaka India. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir, mau salam-salam untuk Pak Mur, Kapten Syam, Nek Karim, Nek Kembar, Pak Jagaswara, Kamila, Kak Monik, Bang Duljais, Iman, Udin, Bang Roni, Cik Mus, dan buat semua aja tanpa terkecuali.

0: Langsung saja kita angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha.
0: Iya, Kak Monik.
1: Ya, alhamdulillah bisa masuk loh.
0: Alhamdulillah.
1: Kirain tidak, ya sudah, ya kan? Itu minta lagu lah, karena tadi buat di WA kan tentu tidak diputar kan. Kalau kita telepon pasti diputar kan. Oke, kalau gitu Monik minta lagu jenis ke India.
0: Oke.
1: Abang suka dengan pemudi India. Oke, gitu. Kalau gitu salamnya boleh.
0: Oke. Oh, salamnya.
1: Oke, salamnya. Ya? Salamnya dua aja karena tadi Natasha kan sudah bacakan WA saya kan. Terima kasih banyak telah bacakan WA saya dari Moniknya. Oke, salam kebudayanya buatnya Kak Temsem. Abang suka Temsem pemuda India bukan Mabu Siti. Oke, kalau gitu buatnya di Natasha dan Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon pada siang hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan abang siapa ini?
1: Bang Anton.
0: Bang Anton?
1: Iya.
0: Ini dengan Pak Anton atau Pak Ngah ini?
1: Abang Anton.
0: Pak Ngah ini ya?
1: Mantau.
0: Dengan Pak Ngah ini ya.
1: Dia mana tahu?
0: Karena biasanya kalau yang nyaman nih kalau enggak Pak Ngah ya Bang Gafar nih. Ini ketawa. Itu yang ketawa-ketawa siapa itu, Pak Ngah? Ketawa dong. Siapa tuh?
1: Ah, siapa ketawa?
0: Tak tahu siapa itu.
2: Bunda.
0: Oh. Bunda,
1: Bunda tak jaya, tak jaya mana tak siapa apa bilang Bang Anton, kenapa?
0: Enggak, karena biasanya yang menyamar nih, kalau enggak Pak Ngah ya Bang Gafar nih.
1: Putarkan lagu Awet Muda ya.
0: Muda?
1: Awet Muda.
0: Awet Muda, dari siapa itu?
1: Dari Roma.
0: Dari Roma ya.
1: Awet Muda ya.
0: Awet Muda.
1: Buat Bang Haji.
0: Buat Bang Haji ya, Bang Haji Gemoy.
1: Iya, Bang Haji Gemoy kan Awet Muda lagi, dah pasang gigi palsu. Dia gigi lama cabut semua kan? Gigi lama dia udah cabut semua, gak pasang gigi palsu dia. Jadi Awet Muda.
0: Jadi Awet Muda ya.
1: Tasya sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Sudah makan siang belum?
0: Sudah.
1: Kalau belum makan sini, ini ada ikan petis ya.
0: Aduh sedapnya. Sedapnya.
2: Sehat Aisha.
0: Iya Bunda.
2: Ini ada pepes. Ada ikan pepes disini.
0: Masih bertugas ini Bunda.
1: Jalan satu untuk semua aja Reza.
0: Baik.
1: Nah, untuk Monik tadi ya yang masuk ya.
0: Untuk Kak Monik.
1: Nah, Monik buat kuah ayam ya. Buat Mak menjaga suara ya.
0: Menjaga suara.
1: Buat Toci.
0: Toci.
1: Yang lain satu untuk semua aja. Teman saja berada.
0: Baik.
1: Oke, buat Toci sama tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ngah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Ngah di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa kabar, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya baik.
1: Alhamdulillah,
0: ini dengan?
1: Dengan Pak Soleh di TDK, Pak Tasya.
0: Pak Saleh?
1: Pak Soleh di TDK.
0: Itu ramai sekali yang di belakang, Pak Saleh.
1: Ya, ini lagi ada perlombaan untuk nyambut 17 itu, Mbak Tata. Ini lagi ada perlombaan, nah, sebentar lagi panjat pinang, ini untuk keluarga KBS.
0: Pak Soleh ikut lomba yang mana ini?
1: Oh, saya semuanya, saya panitia, Mbak, nggak ikut lomba lah, Kak.
0: Oh, terbaik, inilah panitia. Semoga berjalan lancar sampai akhir nanti ya, Pak Soleh.
1: Amin. Dari minggu kemarin, Mbak, ini belum selesai nih. Itu acara puncaknya besok. Sampai 11 sore. Oke. Mbak, mau nge-request lagu nih.
0: Mau apa?
1: Nah, lagunya dari Roma Irama, Keramat, Mbak.
0: Keramat? Kalau yang lain bagaimana, Pak Soleh? Soalnya ini tadi sudah ada yang request lagunya Roma Irama juga.
1: Oh, kalau enggak sih ini aja lah, Pak. Angka 1 Caca Andika.
0: Caca Andika ya, angka 1 ya.
1: Iya.
0: Angka 1 biar nanti juara 1 begitu ya, Pak Soleh. Baik. Salam-salamnya.
1: Salamnya terutama buat Mbak Tata yang lagi tegas ya. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Tohat.
0: Pak Tohat.
1: Terus Mbak Prabu Bangkit. Mak Pun. Terus Mbak Mas Lidar.
0: Mas Lidar.
1: Terus semua aja lah, Mbak. Ini udah rame nih kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Soleh yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Request dari Kak Monik dengan Jejaka India.
2: Hamko Indonesia mecaye.

0: have your attention.
1: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mata Betul, siang hari ini pendengar. Dan ini sudah di segmen terakhir ya pendengar ya. Tapi kami masih akan menerima telepon di 463-351 dan juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Langsung saja kita angkat ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut.
1: Mantul, mata betul. Dengan siapa ini?
2: Ini dari Abang Arjuna.
1: Abang?
2: Arjuna.
1: Abang?
2: Arjuna.
1: Tambuna?
2: Arjuna, Arjuna.
1: Arjuna.
2: Iya, di kampung pisang. Boleh minta lagu?
1: Boleh.
2: Dari Iwan yang sedang yang ini Nada Cinta.
1: Iwan?
2: Iya.
1: Iwan Nada Cinta ya?
2: Iya, Nada Cinta.
1: Sebentar saya coba carikan terlebih dahulu.
2: Iya.
1: Nada Cinta dari Iwan ya, Bang ya?
2: Iya, Iwan sama Mehnas.
1: Di sini adanya Evita Mala. Saya coba carikan dulu ya. Salam-salamnya.
2: Salam sama buat Tasya. Ada koko ayam. Yang di Tanjung Pinang ada wangi-wangian ya.
1: Wangi-wangian Kak Sekarwangi.
2: Iya. Salam spesial buat dia. Okay, ada yang di Singapura buat Kak Bencan. Buat tadi itu Abang John tadi kan. Abang John yang di Balai. Sama atau apa atau kilong?
1: Matu silong?
2: Atau kilong katanya. Okay, kalau itu satu buat semua aja lah ya.
1: Satu buat semua ya bang ya.
2: Udah beres. Terima kasih ya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Arjuna yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon terakhir pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
1: Digoda, digoyang dandut.
0: Pak Usul Imin ini ya?
1: Saya.
0: Apa kabarnya Pak Usul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Rindu bayangan wajah. Rindu bayangan wajahmu.
0: Rindu bayangan wajahmu ya.
1: Rina Rani. Salam-salam.
0: Salam-salamnya.
1: Buat Pak Ngah dan Bunda. Buat Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi.
1: Atau nikah kawin Pak Tohan. Norma, Kak Jamila. Nek Zakira. Salam satu buat semua Mas Tata.
0: Baik, salam satu buat semua ya Pak Usul.
1: Buat Tata, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usul Imin yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, Pak Usul Imin adalah penelpon terakhir pada program Digoda siang hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Kemudian saya Tasya pamit undur diri dalam program Digoda dan juga dalam Batam sore ini ya, dalam Batam siang ini ya pendengar. Dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

0: Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3G.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 16 Agustus 2026. Informasi pertama, pendengar, PP Batam menegaskan penyiapan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif. Dialog bersama masyarakat terus dikedepankan untuk memastikan proses berjalan terbuka dan sesuai ketentuan. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut memiliki luas 18,5 hektar dan berada di atas hak pengelolaan lahan BP Batam. Status lahan tersebut menjadi dasar agar setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Penggerebekan game zone di kawasan Nagoya berujung pada diamankannya 197 orang dan penyitaan uang tunai sekitar 7

0: kenal informasi dan inspirasi melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Rosetto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Liburan yuk, seperti lagunya Budi Doremi yang baru aja kita dengarkan. Anda berlibur kemana ini pendengar? Apakah lagi berlomba di setiap RT dan RW menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Wah, seru sekali ya. Dan tentunya untuk Anda mungkin lagi melakukan aktivitas luar rumah, kalau dilihat kota Batam panas-panasnya, jadi jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya. Dan pendengar, pada sore hari ini bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 16 Agustus 2026 akan banyak informasi yang kami hadirkan. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: Proses era riba top kanal informasi dan inspirasi baru saja dibuka dengan satu lagu dari Raisa Anggiani yang merilis single berjudul Benih dan berkolaborasi dengan penyanyi Nuka ya. Jadi kalau dilihat dari setiap liriknya, single ini bercerita tentang rasa cinta yang tulus dan apa adanya tanpa menuntut balasan pendengar. Dan lagu tersebut membawa kita ke menit 26 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ada cinta tanpa balasan dari para pahlawan sehingga kita juga bisa merasakan kemerdekaan ya. Nah, pada hari ini 16 Agustus pendengar, ternyata selain menjadi hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal ini juga kerap dikenang sebagai hari peristiwa Rengas Dengklok, sebuah peristiwa penting yang terjadi tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih ingat dengan peristiwa tersebut pendengar? Pasti kalau misalnya Anda sudah pernah belajar sejarah dari SD, SMP, SMA, pasti sudah pernah mendengarkan Rengas Dengklok ya pendengar, karena itu menjadi momen penting. Dan tentunya tindakan tersebut dalam berbagai catatan sejarah sering disebut sebagai penculikan, meskipun tujuan utamanya adalah menjauhkan kedua tokoh yang berpengaruh dari Jepang sekaligus mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Dan pendengar, tentunya Hana akan menemani Anda dengan informasi-informasi update lainnya. Kita setelah ini akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu.

lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar dari sini kini dan senyumlah. Apakah Anda saat ini lagi tersenyum dengan seseorang yang ada di samping atau tersenyum karena ada seseorang di hati Anda yang membuat Anda jadi kasmaran begitu. Wah, lagu yang baru aja kita dengarkan bersama ini membuka kebersamaan kita kembali di Batam Sore bersama dengan Hana. Hana punya satu informasi untuk Anda bahwa musisi legendaris Roma Irama ini kembali mengguncang panggung Malaysia di ajang musik latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan ini terlaksana pada hari Sabtu ya. Dan ini juga momentum yang sangat bagus karena sekitar 20 tahun absen tampil di negeri jiran. Nah, Roma Irama tampil bersama dengan grup Soneta dan sukses membuat generasi muda Malaysia maupun warga negara Indonesia yang hadir di festival musik itu ikut bergoyang ya. Karena memang sejumlah lagu yang dibawakan sang raja dangdut seperti Euphoria, Judi Keramat hingga Kata Punjangga dibawakan di acara tersebut, pendengar. Dari informasi ini, apakah Anda pencinta lagu-lagu dari Roma Irama?

Saatnya pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan RRI Rana, RRI Tanjung Pinang, RRI lainnya untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Han akan kembali menyapa Anda, jadi pastikan dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Pedang Prabu.
2: Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
3: Yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
4: Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
1: Sari berita, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Ahad 16.

0: Kavisar Pras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Disdam Karmat Natuna Nur Hakim mengatakan, peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup berisiko. Ia mengatakan dalam satu bulan terakhir, petugas Disdam Karmat Natuna telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat apabila kondisi panas dan angin kencang masih berlangsung. Kebakaran yang awalnya berskala kecil juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani.
1: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan surat edaran bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
0: Berdasarkan penanganan yang dilakukan petugas, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan menjadi wilayah yang cukup banyak menangani kejadian kebakaran lahan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.
2: Kita biasa mengimbau, memberikan sosialisasi dan juga pemantauan-pemantauan di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengimbau Pak RT PRW setempat atau tidak membakar lahan, melakukan aktivitas yang membahayakan lingkungan kita. Gitu.
0: Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kawasan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca panas dan berangin. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Untuk kedua kalinya, pendengar, kirab dan upacara bendera merah putih raksasa kembali digelar di atas Nagari Sungai yang Kabupaten Tanah Datar. Lengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengapresiasi konsistensi masyarakat dan pemuda setempat yang terus mempertahankan kegiatan kirab dan upacara bendera merah putih sebagai tradisi setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, Kabupaten Tanah Datar Muklis yang bertindak sebagai pembina upacara mewakili Bupati Tanah Datar bahwa upacara pengibaran bendera merah putih di atas Gunung Kasumbo Nagari Sungayang telah berjalan sejak 2014 atau tepatnya sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali di mana jelang puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diungkapkan Muklis bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu semangat kebangsaan masyarakat Nagari Sungayang.
5: Jadi untuk itu, seluruh program dan kegiatan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah termasuk pemerintah nagari, mari kita sukseskan secara bersama-sama. Salah satunya adalah titik ini. Di samping kegiatan seremonial yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
4: Sementara itu, salah seorang warga setempat, Nur Wilis, mengaku bangga dengan konsistensi pemerintah Kabupaten Tanah Datar beserta para pemuda Nagari Sungayang yang terus menghadirkan upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di lokasi ketinggian 864 meter di atas permukaan laut MDPL. Upacara pengibaran bendera dipadati sekitar 5.000 orang warga. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari keberagaman usia peserta yang mengikuti kirab hingga mencapai acara puncak. Anak-anak hingga warga lanjut usia turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Alwana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pawai budaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini dengan menampilkan beragam seni dan budaya. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna pada Minggu 16 Agustus 2026. Pawai yang dimulai dari kawasan Pasar Rakyat Rane dan berakhir di alun-alun Pantai Piwang tersebut menampilkan keberagaman seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Warga Ranai Mujianti mengapresiasi pelaksanaan pawai budaya yang menampilkan beragam seni dan budaya. Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Natuna.
7: Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi.

0: Wilan mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan pawai budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
1: Agar semua kegiatan bisa dinikmati masyarakat dan keterlibatan masyarakat untuk acara ini. Jadi ada sekitar 4.000 lebih peserta yang tadi kita sudah lihat mulainya jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
0: Chen Shuilan berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Analia Widi melaporkan.
2: Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB mengajak seluruh masyarakat Batam untuk bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi demi terciptanya suasana yang aman serta harmonis. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono, menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
4: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
3: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
5: Jadi kami mengajak, mari kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi, kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
3: Suwarno menyampaikan kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Nur Mahfud melaporkan.
2: Semangat nasionalisme generasi muda dinilai tidak harus selalu ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Nasionalisme juga bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti dilaporkan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak memaknai nasionalisme tidak hanya melalui upacara atau kegiatan seremonial, namun juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, mengatakan rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana. Di antaranya, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menaati aturan.
7: Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana, seperti belajar dengan sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, taati aturan, terus ada juga menjaga nama baik daerah atau kampus, serta berkontribusi seperti menyelesaikan persoalan di masyarakat.
6: Ramanda menilai, sebagai generasi intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menunjukkan nasionalisme melalui ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa tidak hanya dituntut berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kampus, daerah, dan masyarakat. Menurutnya, menjaga nama baik daerah dan kampus juga menjadi bagian tanggung jawab dari generasi muda, termasuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ramanda berharap momentum HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat agar semangat nasionalisme diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Pekanbaru, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia jelaskan seleksi sertifikasi dosen, hampir 25.000 dosen tersebut, 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Kami ulangi, hampir 25.000 dosen berebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Alwis Suryatmaja menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2026 menjadi perhatian sejumlah perguruan tinggi setelah tidak seluruh dosen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dapat masuk dalam kuota peserta. Dosen Institut Az-Zuhra Pekanbaru Riau, Sahrul, menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini telah mengurus proses SERDOS untuk 12 dosen. Menurutnya seluruh dosen telah memenuhi kriteria kelayakan namun tidak satu pun masuk saat pengumuman peserta.
10: Tahun ini kita sudah mengurus SERDOS 12 orang. Sudah eligible semua, sudah fix semua, sudah masuk. Tiba-tiba pas hari pengumuman, tidak ada yang masuk satu pun. Karena sudah 12 orang, tidak ada satu pun yang masuk. Kira-kira apa masalahnya?
9: Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani menjelaskan bahwa jumlah dosen memenuhi syarat untuk mengikuti SERDOS jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
11: Itu hampir 25.000, kemudian kuota kita tahun ini 15.000, sehingga ada pemeringkatan untuk mengambil 15.000 yang seperti kita sosialisasikan di dalam Juknis. Dasar untuk pemeringkatan itu salah satunya adalah kualifikasi akademik, yaitu kita dahulukan untuk yang sudah S3, kemudian yang kedua itu adalah tadi jabatan akademiknya, kemudian yang berikutnya dosen disabilitas yang ketiga, kemudian yang keempat terkait dengan lama sebagai dosen masa kerjanya.
9: Transparansi mengenai kuota dan mekanisme pemeringkatan menjadi penting sehingga proses SERDOS dapat dipahami segera jelas oleh dosen maupun institusi perguruan tinggi. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Ya, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik melalui sekolah keluarga. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyiapkan generasi berkualitas dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan lebih baik melalui sekolah keluarga. Sebanyak 80 ibu mengikuti sekolah keluarga angkatan 2 tahun 2026 dan akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan 10 kali pertemuan. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Indianis mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sekolah keluarga angkatan 2. Dirinya menilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Nyonya Maria Veronica Indianis menyampaikan, berdasarkan hasil interaksi dengan kader TPPKK, masih banyak orang tua yang membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai parenting dan pola pengasuhan anak. Para ibu membutuhkan ruang untuk curhat dan berbagi karena selama ini banyak orang tua yang belum cukup memahami ilmu parenting. Menurutnya, sekolah keluarga dapat menjadi tempat memperoleh ilmu sekaligus wadah untuk saling bercerita. Nyonya Maria Veronica Hendianis juga menilai sekolah keluarga tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bagi para orang tua untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi terhadap persoalan keluarga.
13: Bahwasanya sekolah keluarga itu maunya saya menciptakan yang namanya sekolah keluarga itu memberikan apresiasi, membuatkan kegiatannya itu harapan saya ada bapak-bapak dan itu pun harus ada saran dan ketentuan berlaku.
12: Nyonya Maria Frinika menambahkan, dukungan kepada masyarakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan materi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang belajar dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga. Ia menyebut sekolah keluarga merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah kota untuk masyarakatnya. Nofri melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menilai intervensi sejak dini melalui edukasi gizi, pola hidup aktif dan istirahat yang cukup menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi sehat dan bebas stunting. Informasi selengkapnya disampaikan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
14: Masalah stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kota Tanjung Pinang. Salah satu akar permasalahan yang sering terabaikan adalah kondisi gizi remaja putri. Jika seorang remaja putri mengalami kondisi gizi yang buruk, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi wanita dewasa dengan status gizi yang tidak optimal. Demikian disampaikan analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Renta Paulina. Dijelaskannya ketika wanita tersebut berencana untuk menikah dan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ibu dengan status gizi yang kurang baik. Hal ini seringkali berujung pada kelahiran bayi dengan berat badan rendah yang merupakan salah satu indikator risiko stunting.
15: Nah, ibunya saja itu sebagai inang istilahnya ya, dalam kondisi gizi yang kurang baik tentu akan berpengaruh pada janin yang dikandung. Itulah yang kita suka sebut nanti lahirnya berat badannya rendah. Karena pertumbuhan itu pada remaja yang masih terjadi ini sampai sekitar usia 18 sampai 20 tahun itu kan ketika tidur. Jadi kalau pada saat remaja pola tidurnya tidak sehat, ditambah lagi pola pemilihan menu makanannya juga tidak baik, wah jadi apa remaja kita gitu.
14: Renta Paulina juga menjelaskan upaya penanganan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memutus siklusnya sejak masa remaja. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Remaja masa kini memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya remaja sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang lebih malas bergerak. Mereka juga bisa terpaku pada gadget berjam-jam tanpa masalah, bahkan sampai mengganggu pola tidur. Renta Paulina menambahkan, edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola hidup aktif, dan pola tidur yang cukup perlu digalakkan secara masif di kalangan remaja. Intervensi sejak dini pada remaja putri diharapkan dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Tanjung Pinang, dengan mencegah kelangkaan bahan pokok untuk masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin pasokan pangan lokal. Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
16: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyar Haris Pratamura menegaskan, pemenuhan ketahanan pangan daerah masih sangat bergantung pada kolaborasi antar daerah. Pasokan komoditas vital seperti telur, daging ayam, cabai, dan sayuran rutin didatangkan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, NTB, hingga Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin kesinambungan pasokan pangan lokal. Langkah ini krusial untuk mencegah kelangkaan bahan pokok di seluruh wilayah kepulauan.
17: Salah satunya yang menentukan adalah ketahanan pangan kita sendiri berdaulat, tapi tidak bisa berdaulat di Kepri ini, harus tetap kolaborasi dengan provinsi dan kabupaten lain.
16: Terkait regulasi wilayah kawasan bebas cukai seperti Batam, pengawasan distribusi barang dari luar negeri tetap disesuaikan dengan ketentuan PPN, bea masuk dan PPH. Sebaliknya, komoditas pangan dari dalam negeri bebas masuk ke wilayah Kepri. Sementara ketersediaan daging sapi impor dikendalikan melalui kuota BP Batam dan kerjasama dengan Bulog. Pengendalian harga dan pasokan di pasar rutin dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan di 7 kabupaten kota. Langkah ini efektif menjaga keseimbangan antara kestabilan pasokan dan permintaan guna mencegah lonjakan harga atau inflasi. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Menuju Bengkalis, pendengar. Ekraforia Bengkalis 2026, upaya mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata serta UMKM. Untuk pembukaannya dipusatkan di Jalan Belanda, Jalan Pahlawan. Kami ulangi, di Jil Belanda, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kota Bengkalis. Berikut Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
18: Kegiatan Ekraforia 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM di Kabupaten Bengkalis. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Bengkalis Ardiansah mengatakan, pelaksanaan Ekraforia merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah.
19: Instruksi dari Bupati Bengkalis kita, Ibu Haja Kasmarni, bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bengkalis, kemudian meningkatkan pariwisata serta UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis.
18: Menurut Ardiansah, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat. Selain itu, Ekraforia juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat. Sementara itu, pihak panitia Vicky mengatakan akan turut menampilkan tema-tema abad ke-17 terkait sejarah Bengkalis. Kegiatan Ekraforia dipusatkan di Jail Belanda atau penjara peninggalan Belanda, di mana diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, potensi lokal Bengkalis diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: KONI Kota Pekanbaru berupaya menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota atau PORKOT pada tahun ini setelah vakum selama 7 tahun. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
20: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang akan diupayakan adalah menghidupkan kembali

0: olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi.
1: Harapan dari teman-teman cabur untuk diadakannya KOTKOT, tapi nanti kami berkomunikasi dengan pimpinan, mudah-mudahan disetujui.
0: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan PORKOT. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agung menjelaskan pembahasan mengenai penyelenggaraan PORKOT masih akan dilakukan bersama DPRD Kota Pekanbaru setelah perubahan APBD dibahas.
2: PORKOT ini kan sedang kita rumit. Tadi kan kita habis APBDP, kita lihat nanti mereka akan diskusi dengan pimpinan DPR. Kita akan lihat dengan kesiapan dan ini kan baru dilantik, kita nggak tahu berapa anggaran PORKOT yang kita belum
0: selesai. Apabila rencana tersebut realisasi, PORKOT 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Khairan Januari ini melaporkan.
3: Dengar, berikut kita beralih ke lensa pedang Prabu. Rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Sebanyak 20 ton kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala senilai 1,3 miliar rupiah berlayar ke Thailand. Membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Berikut informasi. Kami ulangi, berikut informasinya dikemas dalam feature produksi RRI Padang yang disampaikan Dodi Setio.
4: 6 perempuan paruh baya tampak tekun membersihkan kulit kayu manis saat matahari pagi mulai meninggi di sebuah gudang di Jalan Kampung Nias, Kota Padang kemarin. Dengan sarung tangan yang melekat, mereka telaten mengikis debu atau jamur yang menempel. Lantas rempah berbentuk batang dengan panjang 20-50 cm berwarna coklat itu disusun rapi ke dalam karung berkapasitas 60,6 kg.
5: Bagus-bagus.
6: Yang bagus-bagus itu yang seperti apa?
5: Bersih, nggak ada jamur, kuning, kering. Cuma kan kalau yang panjangnya kita taruh di bisa di tepi, kalau yang pendek nanti di tengah.
4: Aroma khas kayu manis memenuhi sudut gudang, menjadi penanda perjalanan panjang rempah Sumatera Barat menuju pasar dunia. Tak lama berselang, ritme kesibukan berganti. Sebuah truk memasuki halaman gudang, disusul 4 pekerja yang bergantian memanggul karung-karung rempah menuju bak kendaraan. Ternyata tidak hanya kayu manis, karung-karung itu juga berisi kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Seluruhnya akan diberangkatkan ke pelabuhan Teluk Bayur sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Bangkok, Thailand. Sebanyak 20 ton rempah asal Sumatera Barat diekspor oleh CV Natur Indo Global atau NIG, UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia, BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor berlangsung di gudang perusahaan dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Nofrial, serta Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur CV Natur Indo Global Alfred Umar mengatakan, pengiriman ini menjadi ekspor kedua yang berhasil dilakukan perusahaannya setelah sebelumnya mendapat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan business matching dari Bank Indonesia. Nilai ekspor kali ini mencapai $76,000 atau setara 1,3 miliar rupiah.
7: Oh, ini yang kedua kalinya semenjak kita dapat coaching dari Akademi Muda Ekspor melalui Bank Indonesia yang sebagai fasilitatornya.
8: Bertemu pembeli ini di pameran yang diadakan di TI Trade Expo Indonesia. Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
4: Alfred menjelaskan rempah yang diekspor diperoleh dari berbagai daerah. Kayu manis, kapulaga, dan biji pala dipasok dari sejumlah sentra produksi seperti Sungai Penuh dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan cengkeh didatangkan dari Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki kualitas terbaik.
7: Yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada di mengantar juga di sini.
4: Alfred mengaku ia merupakan penerus keluarga yang turun-temurun berwira swasta sebagai distributor beras. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, Ia menancapkan niat memperluas usaha menjadi eksportir rempah-rempah yang mulai dirintis sejak tahun 2024. Usaha itu tidak lantas berjalan mulus. Kendalanya yakni mencari pasar atau menemukan pembeli. Berkat dukungan berbagai pihak untuk ikut serta dalam bisnis matching, pintu rezekinya di bidang ekspor terbuka. Oleh karena itu, ia berharap pembinaan dari BI, Akademi Mudah Ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terus berlanjut. Apalagi Alfred meyakini produk rempah Sumatera Barat dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk Eropa.
7: Saya lihat peluangnya itu yang cukup besar juga, karena di beberapa negara Eropa itu gapnya cukup besar juga posisi harganya. Saya belum bisa menembus Eropa karena kendala di sertifikasinya itu, Pak. Jadi ini karena ini bahan makanan, jadi ada beberapa sertifikasi yang perlu kita buat untuk masuk ke pasar Eropa tersebut, atau pasar Amerika, Eropa, Timur Tengah. Jadi namanya itu HACCP.
4: Deputi Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setiobiwado, menilai keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa komoditas rempah Sumatera Barat mampu memenuhi standar pasar internasional. Capaian itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ekspor ini menurut Andi menjadi pembuka jalan atau akses UMKM menuju rantai pasok global. Harapannya jenis komoditas yang diekspor juga bisa bertambah.
9: Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa produk dari Sumatera Barat ini memang memiliki kualitas yang baik dan bisa memenuhi standar untuk diterima di global. Untuk mencapai itu, kami dari Bank Indonesia ini selama ini sudah melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan itu bisa dalam bentuk memberikan pelatihan bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar global. Itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak, dengan Balai Karantina. Kami juga bekerjasama juga dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, Akademi Mudah Ekspor, gitu. Nah, itu semua kami ajak bersinergi untuk bisa mendukung si UMKM ini bisa melakukan ekspor.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nufrial, menilai pengiriman rempah-rempah menuju Thailand menjadi terobosan yang patut dicontoh eksportir lainnya. Sebab selama ini, pasar utama rempah Sumatera Barat lebih banyak berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Akibatnya, importir dengan mudah melakukan monopoli harga.
10: Ekspansi pasar yang dilakukan oleh kawan-kawan eksportir ini luar biasa. Contohnya Pak Albert nih kan, kalau dulu kan barang-barang spices komoditi ini masuknya ke Asia Selatan, kalau enggak India, kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Sekarang sudah ada main kita pada pasar-pasar baru, contohnya Thailand sekarang. Makanya saya datang waktu dihubungi beliau ini, oh kok masuk Thailand kok? Artinya pasar-pasar ekspor komoditi kita sudah lebih banyak.
4: Kan? Nufrial mengajak para eksportir Sumatera Barat terus membaca peluang dan kebutuhan pasar internasional agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipanen dari kebun dan berakhir di pasar tradisional. Rempah-rempah Sumatera Barat yang telah diakui secara internasional harus benar-benar berlayar atau terbang ke luar negeri untuk diolah menjadi bumbu-bumbu di setiap hidangan yang ada di restoran-restoran mewah.

0: Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini berdengar. Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu RRI Batam, kabel informasi dan inspirasi. Selamat sore, kembali lagi bersama dengan Hana. Setelah tadi kita mendengarkan satu lagu, mendengarkan curahan hati, dengarkan curhatnya si Gisel lewat lagu yang baru aja kita dengarkan, Dengar Curhatku, membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya Hana akan menghadirkan berbagai informasi-informasi update untuk Anda, mau mengenai informasi dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, karena Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play serta App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda simak di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Dan juga kami mengajak Anda untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengunjungi website resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 16 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih telah bocor dengan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Dan ternyata pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari Turnback Hoax, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah adanya ketetapan gaji manajer koperasi Desa Merah Putih sebesar 16 juta rupiah per bulan. Pemerintah juga menegaskan bahwa nominal gaji tersebut hingga kini belum ditetapkan secara final. Dan memang benar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Namun besaran gajinya masih dalam pembahasan dan nantinya akan diatur melalui peraturan presiden. Jadi pendengar, jangan langsung percaya pada unggahan yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih mencapai 16 juta rupiah per bulan. Karena informasi tersebut belum memiliki dasar resmi dan telah dibantah oleh pemerintah. Mari lebih bijak menerima informasi di media sosial. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: Oke, selamat datang lagi di podcast RRI Batam di Talk Today ya, bersama aku Yudis, dan hari ini kita ada di Sidomulyo, tapi bukan Sidomulyo di Jawa, kita ada di Tembesi, Sidomulyo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dilihat nanti ya di sini, kita sudah berada di luar ruangan, kita tidak di ruang podcast lagi karena memang spesial kita datang ke sini untuk berbicara bersama Pak Dewardi. Ya, Pak Dewardi ini adalah sepuh. Kalau dibilang kata di Sidomulyo ini ya, di Tembesi Sidomulyo. Kita perkenalkan dulu. Halo Pak Dewardi.
1: Halo, halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Boleh perkenalkan diri Pak De lewat kamera yang itu. Namanya siapa? Usianya berapa, De?
1: Terima kasih, Mas Yudhistira. Ya. Jadi saya namanya Pak Wardi dan usia saya sudah sekarang 64 tahun. 64 tahun. Dan hobi saya memang ya, di samping kita berikan juga berkebun. Nah, itu aja.
0: Ini dia. Ini bisa dilihat mungkin ya, karena di depan kita di meja sudah ada hasil bumi ini dari kebunnya Pak Dewardi yang ditanam di sekitaran rumah. Ya, jadi ini juga kita akan bawa nanti pemirsa untuk melihat kebun dan juga kolam ikan Pak Dewardi, karena ada kolamnya, ada berapa dia? Ada 5, 4.
1: Ada 5 kolam ya. Hmm. 5 kolam masing-masing kolam isinya ada nila, ada lele, ada paten, ada gurami, dan ada ikan bawal.
0: Wah, banyak berarti deh.
1: Ya, ya, macam-macam ya. Ya. Kalau kemarin itu ikan bawal kami kasih ya, itu masih larva sekali ya. Kami beli dari Bogor, itu masih larva, itu ada 10.000 ekor memang sebenarnya, tapi larva ya kan. Jadi itu kan spekulasi hidupnya kan. Jadi sekarang paling hanya tinggal yang hidup ada sekitar 2.000 ekor aja.
0: Cuman 20% lah kira-kira
1: ya, kurang bisa. Lebih 20% aja ya. Nah, kalau ikan paten itu memang boleh dikata hidup semua lah.
0: Hidup semua.
1: 100% itu ya kan. Nah, terus ikan lele, kalau ikan lele itu boleh dibilang ya hidup semua.
0: Okay.
1: Tapi kalau ikan nila itu ya persentasenya juga kecil juga sih, paling yang hidup sekitar hanya 60%-an lah ya.
0: Okay, okay.
1: Dari pembelian
0: dari
1: awal.
0: Dari awal bibitnya ya. Itu dia. Tapi dia ini sebelum ini mana duluan deh? Nanam dulu, ini kan banyak nih hasil bumi, ada hutan, ada cempeda. Ini nanam dulu atau bikin kolam ikan dulu deh?
1: Awalnya itu memang kami itu kan melihat situasi alam dulu, ya kan? Alam di Batam itu seperti apa sih, ya kan? Kalau kita melihat pakai pH meter, istilah pertaniannya, itu keasaman tanah dan air itu kan memang sangat asam sekali. Jadi kami cocoknya nanam apa, ya kan? Nah, akhirnya di belakang itu kan ada kami tanamin hortikultura, ya kan? Itu ada yang buah-buahan yang cocok, hanya ini
0: cempeda,
1: nangka, ya kan. Kemudian ada durian, kemudian ada lagi alpukat, ya kan. Ada beberapa yang lain yang buah-buahan yang memang sementara ini belum bisa ini, belum buah ya kan. Yang lain, cuman yang buah baru nangka sama cempeda aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sama rambutan,
0: gitu kan. Ini rambutan ini ya.
1: Ya, rambutan.
0: Ini juga ada, bisa dilihat nanti nih pohon rambutan masih ada nih yang tidak bisa dipanen, nah, tuh tinggi
1: itu,
0: banget ya.
1: Itu ini yang bagus sebenarnya, itu rambutan yang ini sebenarnya. Cuman kemarin pas ada acara sedekah bumi itulah baru dipanen.
0: No, oke. Okay. Oh, tapi berarti di sini itu masih ada sedekah bumi deh. Kan kita ngomongin
1: Batam. Di Tembesi Sidomulyo boleh dibilang mayoritas orang kita Jawa.
0: Hmm.
1: 99%.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan, itu orang kita Jawa, makanya budaya masih kental Jawa. Setiap bulan Suro, Muharram, tanggal 1 Muharram, itu memang sudah diagendakan per tahun itu harus mengadakan grebek Suro.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: harus sedekah bumi. Jadi ketika ada panen raya, dari masing-masing warga itu mengumpulkan panennya, baru nanti disedekahkan, baru dibuat gunungan untuk peringatan satu Muharram itu. Kemarin ada sekitar 10 gunungan lah.
0: Banyak juga deh.
1: Banyak ya kan. Ya, dihadiri oleh beberapa pejabat dari ketua, dari anggota dewan ada ya kan. Terus wakil gubernur ada, dari gubernur mantan Pak Isdianto juga datang. Kemudian dari wali kota juga datang ya kan.
0: Dan ini jadi, setiap tahun gitu deh.
1: Ya, ya. Jadi istilahnya itu udah menjadi agenda tahunan.
0: Oke. Ini berarti udah lama deh tinggal di sini deh.
1: Kami ya itu sih sekitar 38 tahun lah.
0: 28 tahun di ya. Sini.
1: Nah, masih kecil situ dulu.
0: Belum lahir saya deh. Belum lahir.
1: Jadi di Citra masih kecil ya.
0: Belum nyampe usianya juga belum. Oh, gitu ya. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dia yang pertama kali ditanam, ingat ya ada apa deh waktu itu?
1: Sesuai dengan itu tadi, planning kami ya kan berhubung tanahnya kok asam yaitu nangka, cemberdak, rambutan.
0: Langsung barengan itu.
1: Nah, iya itu. Kalau itu memang enggak jauh inilah, enggak jauh jaraknya. Jadi tetap bareng lah. Karena memang tanahnya kan asam sekali, kan. Kalau mau tanam yang seperti yang apa ya, mungkin boleh dibilang kayak anggur, kayak kelengkeng itu
0: nggak bisa ya,
1: kurang pas lah. Itu memang harus tanahnya betul-betul diolah sama dengan di Jawa itu baru oke kan. Tapi nggak mungkin seperti itu kan. Kita pekerjaannya terlalu banyak, ya kan. Makanya kalau di belakang ini yang jelas holikultura itu yang ada ya frutikultura, buah-buahan.
0: Buah-buahan.
1: Nah, ya kan ada. Istilahnya biofarmaka tadi ada buat obat-obatan, ya kan? Ada lagi yang satu lagi ada flora kultura. Ini tanaman hias, ya kan?
0: Tanaman hias. Oh, tanam
1: ya
0: juga
1: kan?
0: Deh.
1: Itu ada juga, ya kan? Sedikit-sedikit tahu kami tanam, ya kan? Jadi ada lagi yang lain mungkin fruity. Oh, oleri ya, oleri kultura. Jadi bentuk jenis sayur-sayuran. Nah ini, jadi hal itu seperti itu. Kenapa kok kami tanam selengkap itu? Ya memang itu kebutuhan kami sehari-hari biar mencukupi keluarga kami kan. Kalau nggak mendukung ekonomi keluarga kami, untuk apa kami tanam? Okay. Jadi setidaknya pengen buah tak usah beli.
0: Ada
1: di rumah. Setidaknya pengen sayur tak usah beli, ada di rumah, ya kan. Nah itu yang pertama seperti itu dulu ya kan. Jadi yang keduanya lagi, ya kan, kami melihat potensi alam yang lain, ya kan. Potensi alam yang lain kami lihat, oh ternyata kok daerah rawa ini cocoknya kok kita cobalah miara ikan, ya kan. Kita manfaatkan potensi itu kan, jadi potensi rawa itu kita manfaatkan untuk bikin kolam, ya. Ada akhirnya kami bikin kolam, ada 5 kolam itu kan, 5 kolam dan airnya emang selama ini tak pernah kering, ya kan. Akhirnya kami piara ikan, ya kan? Jadi ikan-ikan tuh, ya itu tadi, sudah kami ada ikan bawal, ikan apa itu?
0: Patin tadi ada
1: patin, ya kan? Jadi ada yang sifatnya memang herbivora, ya kan? Ada yang sifatnya karnivora, ada yang omnivora, ya kan? Agar supaya istilahnya yang kita piara itu apa ya, selalu generasinya selalu ada, ya kan? Kita ngasih makan pun gampang seperti yeah. itu kan. Misalkan kayak ikan paten udah kasih sampah nasi itu ya, mau juga ya kan makan. Kita nggak usah beli peletnya istilahnya kan. Nah seperti itu, seperti gurami ya kan, kita makannya kasih tumbuh-tumbuhan
0: makan
1: ya kan, ya kita yang sifatnya sebenarnya herbivora ya kan, jadi kasih itu oke, dia makan daun-daun ubi mau, daun pisang mau
0: pisang juga mau deh.
1: Iya, daun pisang tuh mau. Nangka pun kulitnya itu dimakan juga.
0: Ya habis kan? Susah udah hamil kan?
1: Iya, ini misalkan ambil bijinya, nanti taruh sana dan dimakan habis, ya kan? Jadi paling tidak sampah-sampah kita di rumah juga
0: berkurang,
1: betul. Ya kan? Yang dimanfaatin untuk ikan, ya untuk ikan.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomong sisi ketahanan pangan, berarti memang sudah solid banget deh ya.
1: Kami nggak berpikir sampai sejauh itu sebenarnya kan. Cuman pas kebetulan.
0: Pas dilalah kan? Pas gitu ya.
1: Dilalahnya nek orang Jawa, dilalahnya kok iso pas ya kan.
0: Iya. Oke, jadi memang kalau dilihat ini aku tadi lihat ada kunyit kayak di situ ya, Dek.
1: Ya, kunyit itu ada.
0: Memang sengaja ditanam buat kondisi iya. di rumah.
1: Iya. Kunyit, ada jahe, ada lengkuas. Ibu itulah yang rajin.
0: Ya, ini ada daun salam, ada daun salam. Ini juga ada sirih, macam-macam ya.
1: Daun salam untuk obat asam urat bisa. Daun sirsat bisa untuk prostat, membantu ya kan, bagus itu ya kan. Nah kalau sirih, orang sakit gatal-gatal oke okay. Ya. Ya kan, yang luka dikasih daun sirih pun sembuh karena dia ad sirihnya ya, ada ini kan, ada antibiotik kan. Ya lumayan lah kalau untuk istilahnya untuk keluarga kita ya, boleh bilang nggak cukup ya cukup lah.
0: Ya, cukup ya. Ya. Tapi kalau ngelihat ikan ini banyak banget deh ini. Ini ada tadi kayak ada 10.000 bibit yang hidup kata Pak Ade, 20.000. 20.000 juga sebenarnya 2.000 kan banyak ya juga.
1: Lumayan ya.
0: Itu di, ikan ini gimana plan ini? Dijual nggak atau sekarang konsumsi pribadi?
1: Kalau untuk sementara ini kami konsumsi pribadi. Cuman nantinya kalau emang ini berhasil, ya kan, istilahnya bisa kita lanjutkan kan, kita lanjutkan untuk piara, baru nanti kita jual. Okay. Dan sementara ini kita eksperimen mas.
0: Sambil eksperimen.
1: Nah, iya eksperimen sambil kita melihat hasilnya dan bagaimana. Kalau emang positif, bisa berkembang bagus, ya kan, kita jual.
0: Oke, tapi ini membudidaya ikan segini banyak, ada nila, ada bawal, ada patin, macam-macam, itu susah nggak deh?
1: Nggak susah juga sih. Rata-rata makanannya mereka sama, ya kan? Makanannya mereka sama. Yang herbivora pun dikasih pelet mau, yang karnivora dikasih pelet mau, yang omnivora dikasih pelet mau juga, ya kan? Nah, cuman kalau pelet nggak ada kan akhirnya kita bisa yang herbivora ya udahlah kita kasih tumbuh-tumbuhan, ya kan? Ya kan, yang karnivora ini yang repot, ya kan? Kita nggak mungkin kita membelikan daging kan,
0: harus sempat makan ya,
1: harus pelet ya,
0: ya,
1: ya. Nah, gitu ya. Ya setidaknya mengurangi sampah-sampah kita juga di rumah ya kan.
0: Ya bisa langsung dikasih ke ikan.
1: Bisa dikasih ke ikan.
0: Berarti Pak Ade sama Bude udah nggak pernah ke pasar lagi deh belanja?
1: Ya kalau ke pasar belanja paling yang menek tuku beras.
0: Beras stok.
1: Beras stok. Ya kan, paling kalau pengen roti ya kan.
0: Oh iya.
1: Nah, ya kan. Jadi, ya kebutuhan pokok kita itu kalau itu kan memang kebutuhan primer ya Mas ya.
0: Beras sebenarnya.
1: Beras itu kan harus ada. Ya. Ya walaupun kita memang di rumah istilahnya ya mungkin di rumah ada ubi, tapi kalau orang Jawa kan memang sudah budayanya ya kan sehari-harinya makan beras, makan nasi. Kalau enggak makan nasi kan belum
0: makan.
1: Belum rasanya kan belum makan ya kan.
0: Iya dia.
1: Harus beli beras ya kan.
0: Tetap beli beras
1: berarti. Beras. Cuman kalau untuk lauk ya paling istri Pak lauk mancing ya itu dah. Langsung dapat ikan goreng, ikan segar lagi.
0: Ikan segar ya. Tinggal pilih ya. Mau lele,
1: mau
0: bawal, nila atau gurame ada ya.
1: Mau paten kan semua ada ya kan tinggal. Sekarang sudah ya kalau untuk sendiri sudah bisa dikonsumsi sih. Ini ikan paten itu sudah mungkin kurang lebih per ekornya sudah ada sekitar 3 onan lah ya.
0: 3 on per ekor.
1: Iya.
0: Lumayan deh.
1: Lumayan itu mau saya bikin 1 ekor 1 kilo rencananya.
0: Oh, nunggu 1 kilo berarti enggak mau gede lagi.
1: Baru nanti.
0: Baru di
1: baru pas bisa dijual kalau ya. Itu ya kan.
0: Jadi
1: kalau 1000 itu ada 1000 ekor. Ya. 1000 ekor kalau misalkan kita bikin 1 kilo kan sudah 1 ton. 1000 kilo kan?
0: Iya.
1: 1 ton. Kilo,
0: betul.
1: Nah, harapan kami seperti itu sebenarnya. Jadi, nah, kalau ya seperti itu nggak mungkin kita konsumsi sendiri kan?
0: Betul.
1: Nah, makanya banyak sekarang banget. Eksperimen dulu, ya kan? Kita lihat perkembangannya bagaimana, ya kan? Kalau emang positif, kok berkembang bagus, ternyata cocok, ya kan? Baru nanti kita lanjutkan terus. Nah, itu mas ceritanya sebenarnya kami kayak apa ya? Miara-miara ini kayak nggak disengaja juga ya kan? Kayak cuma main-main aja.
0: Ngisi-ngisi kegiatan
1: aja gitu.
0: Waduh, tapi ini banyak juga hasilnya deh ya. Dari tumbuhan udah bisa mencukupi untuk kebutuhan di rumah, pangan di rumah, sama ikan juga gitu. Ya. Ada juga yang, ini ada yang dijual nggak deh dari hasil bumi ini? Tadi kan ceritanya katanya rambutan untuk gerbuk suro. Ya, nah ada ya. Lagi nggak yang dijual sebenarnya selama ini?
1: Selama ini berhubung pas kebetulan dengan gerbuk suro itu ya nggak ada yang dijual.
0: Nggak ada yang jual.
1: Iya, karena mereka kan perlunya juga banyak kan. Jadi kami pun memberikan persembahan itu setahun sekali aja kan. Ya kita harus legowo
0: benar.
1: Legowo untuk sedekah sama orang banyak ya kan.
0: Oke, berarti banyak banyak juga orang-orang di sini di Temisi Domino ini yang nanam tanaman deh, buah-buahan, sayur-sayur.
1: Ya, tidak hanya saya yang banyak ya kan. Di belakang ini dulu pernah saya tanam sayur, teman sekarang kami berhubung nyangkul itu sudah enggak udah nggak sanggup lagi ya kan.
0: Karena mesti cepet ya.
1: Iya.
0: Dua bulan kali cangkul lagi, ya, tanam lagi.
1: Jadi kami udah nggak nanam sayur lagi ya kan. Ya sayur sekarang paling yang kami tanam paling daun ubi, itu ada daun kelor ya kan. Ya itu aja lah yang nggak makan tenaga banyak ya kan.
0: Kayak yang untuk bisa konsumsi pribadi juga gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Waduh, berarti ini sudah lama deh nanam-nanam ini. Ada pisang ada juga. Terus tadi katanya ada yang belum berbuah itu ada pohon durian deh.
1: Ada durian, alpukat. Ada alpukat, ya. Itu udah ya kami tanam udah sekitar ada 4 tahun lah. Mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun lagi itu berbuah.
0: Baru berbuah.
1: Karena itu kami nanam dari biji ya.
0: Dari biji.
1: Iya, bukan dari stek. Kalau dari stek mungkin sudah
0: berbuah mungkin ya. Iya,
1: stek kan 3 tahun baru udah berbuah benar. Ya kan.
0: Tapi ini beneran dari biji nanamnya deh.
1: Iya, dari biji.
0: Oh, ini ada tips enggak deh kan orang mungkin kadang ada yang mau tanam gitu tapi kok gagal gitu. Ini kan tanahnya sama-sama di Batam gitu. Ada tipsnya enggak deh gimana supaya misal dari biji nih kayak dari biji ya. Terus bisa jadi tumbuh.
1: Sebenarnya sih enggak susah juga sih kalau tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu yang penting istilahnya kita juga rajin nono ya, rajin kasih pupuk, pupuk kandang ya, pupuk kandang atau kompos itu kan. Kalau yang tanaman-tanaman bentuk tanaman tahunan seperti rambutan, seperti alpukat itu kan, itu samping-sampingnya dibersihin, ya kan, baru nanti dikasih pupuk, ya kan. Pupuknya tapi jangan terlalu dekat dengan pohonnya, ya kan.
0: Kenapa gitu deh?
1: Panas nanti.
0: Oh berarti memang pupuk nggak bisa langsung di, ya. Ini batang pohon langsung nggak bisa,
1: ya, gak bisa. Aja. Harus dengan pohonnya kurang lebih ya 1 meter lah.
0: Oh 1 meter.
1: Ya, kalau terlalu dekat nanti panas ya mati dia.
0: Malah mati ya?
1: Iya, malah mati. Karena pupuk itu kan ada penguapannya juga ya kan. Mm-hmm. Apalagi kalau pupuk kimia itu kan. Pupuk kimia itu pasti pakai panas. Ya, itu ya. Kan? Ya. Jadi kita harus agak jauh dengan pohonnya. Ya kita pupuk mungkin sebulan sekali itu enggak bagus. Kalau kompos lebih tahan. Mm. Tapi kalau kimia enggak tahan.
0: Oh gitu.
1: Kimia itu paling... istilahnya seminggu nanti nampak segar, satu bulan kemudian sudah kurang. Tapi kalau kompos, nah itu baru tahan ya.
0: Pupuk kesuburannya pupuk terbaik kompos deh.
1: Kompos sama pupuk kandang lah.
0: Oke, jadi itu bisa dicoba ya. Mungkin untuk penonton kita yang mau mencoba untuk menanam di rumah, ini dari Pak Dewardi ya. Kalau untuk kasih pupuk, jangan terlalu dekat. Jaraknya 1 meter. Dan kalau bisa pupuk kompos atau pupuk kandang yang terbaik.
1: Ya, itu untuk tanaman tahunan.
0: Tanaman
1: ya.
0: Tahunan, ya. Gitu. Kalau... ikan ada tantangan nggak deh, susah nggak? Kalau air tuh harus sering dikuras nggak sih deh?
1: Kalau ikan tantangan kita kalau pas cuaca panas,
0: kering.
1: Bukan kering, kepanasan.
0: Oh, kepanasan.
1: Nah, ini kan jadi ikan tuh ketika pas cuaca panas seperti ini, dia mesti sembunyi di bawah.
0: Supaya dingin
1: lagi. Nah, ke tempat yang agak dingin ya kan. Nah, nanti kalau udah mulai dia matahari mulai ya nih, mulai turun, mulai mau terbenam, nah dia baru mulai naik. Naik dia terus itu pertama ya kan. Terus yang kedua hujan terus.
0: Kalau hujan terus juga malas.
1: Kalau hujan terus itu airnya itu terlalu asam.
0: Oh gitu.
1: Air hujan itu kan asam, ya kan. Jadi airnya terlalu asam, akhirnya kalau enggak cepat-cepat kita kasih garam untuk menetralisir keasamannya tadi. Itu nanti ikannya banyak macam mati.
0: Berarti dia kalau musim hujan sering turun nih?
1: Ya, kamu kalau musim hujan harus siap-siap garap itu. Ya, paling enggak satu apa ya? Satu kolam ini satu kolam. Yang besar ini bisa kita kasih sampai 3 kilo 4 kilo ya kan.
0: Kalau garam aja.
1: Kecilnya bisa 2 kilo cukup.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi menetralisir asamnya. Kalau nanti asamnya enggak hilang, ikannya pada terapung semua ya kan. Pada mati kan.
0: Oh, jadi malah tantangannya itu kalau hujan.
1: Nah, gitu kalau ya. Hujan terus tantangannya itu. Makan kita tuh sebenarnya kalau yang pas itu ya hujan boleh, tapi jangan terus-terusan. Panas boleh, tapi juga jangan
0: terus-terusan.
1: Gitu ya. Tapi maksud kita mau mengatur.
0: Loh ya gimana caranya? Nah, kalau dari remote bisa deh ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan belakangan ini panas banget deh. Kayak semelet banget, panas banget itu.
1: Iya, ini panas sekali nih. Jadi dia mesti ikannya mesti ke bawah ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau udah mulai matahari mau tenggelam dia baru naik lagi ya. Ini kan. Tadi udah atas kan sudah mulai ini enggak panas.
0: Oke. Okay. Jadi ya. Tapi tiap kolam ini kan ikannya beda-beda. Itu ada perlakuan khusus enggak di kolamnya? Ada ditambahin tumbuhan apa gitu-gitu enggak? Tertentu gitu.
1: Sebenarnya ada. Ya misalnya kalau misalkan seperti ini, seperti ikan yang sensitif ya, ikan yang sensitif seperti mujahir, nila, itu memang harusnya ada dikasih tanaman-tanaman ini, kayak sejenis tanaman yang terapung itu,
0: enceng gondok gitu,
1: enceng gondok itulah ya, enceng gondok, tapi jangan terlalu rapat,
0: sampai banyak juga,
1: iya sampai nutupin semua nggak boleh, ya. Karena mereka juga perlu oksigen, nanti dia mau ambil oksigen nggak bisa
0: ketutupan
1: ya. Jadi dia mesti harus agak ada yang longgar ya kan. Nah kan ini membantu kalau pas panas dia sembunyi di bawahnya.
0: Oke.
1: Di bawah anjing gondok ya kan. Nah, nanti kalau pas lagi panasnya hilang, nah dia bisa keluar.
0: Oke. Wah gitu ya. Jadi ada
1: yang sensitif dengan panas itu nilai itu ya.
0: Nilai itu sensitif ya. Ya. Wah itu berarti harus banyak ya, belajar juga dia kalau mau budidayakan ini ya. Walaupun kelihatannya kayaknya
1: gampang kan?
0: Gampang kayak iya kayaknya ya. Kalau dengernya tapi kayaknya kalau dilakuin belum tentu semua orang bisa ini kayaknya.
1: Ya memang harus belajar dulu. Ya.
0: Nah ini juga pendengar dan juga penonton RRI Batam ya. Kita ini di depan sudah ada ini adalah hasil dari kebunnya Pak Dewardi. Ini ada rambutan ya. Ini adalah rambutan yang sisa kemarin kan sudah selesai dipanen semuanya untuk gerbek suro ya. Ini yang ada di rumah Pak Dewardi. Ini rambutannya agak beda deh. Ada namanya nggak ini deh kalau rambutan
1: ini? Ya kalau aku bilang ini rambutan kuning aja ini.
0: Rambutan kuning.
1: Tapi kurang lungkah kayak ini ya.
0: Ya.
1: Kalau yang kemarin untuk gerbek suro itu memang ya bagus sih.
0: Nggak cicip deh. Tapi manis deh.
1: Lumayan juga, ya. Airnya pun banyak.
0: Ya, banyak. Ya.
1: Sebenarnya masih banyak rambutannya itu. Kalau yang ini cuman kami nggak bisa manjat. Iya.
0: Makanya kameramen kita bisa manjat deh kalau mau.
1: Oh gitu.
0: Dia kayaknya bisa tuh. Nah manis. Ini seger ya karena yang langsung dari sini. Kayak apa sangka kan? Mungkin penonton-penonton yang di Batam, yang di kota kita nggak pernah tahu kalau di Batam juga ada tempat kayak gini. Ada orang-orang kayak Pak Dewardi yang punya kebun. Hasil buminya seperti rambutan kita bisa nikmati langsung. Jadi ada cempeda juga yang bisa langsung dinikmati langsung tanpa harus lewat pasar dan beli.
1: Nggak ada bahan kimianya.
0: Nggak ada bahan kimianya loh.
1: Nggak ada pestisidanya.
0: Nah, ini deh kalau dijual di labelin organik mahal deh.
1: Oh iya. Iya.
0: Organik itu. Kayaknya di kebun juga gitu nggak ada yang pakai ini ya. Boleh mungkin kita sambil lihat kayaknya ya. Mungkin ada cempeda boleh dibuka deh kayaknya deh. Mana yang mau kita buka deh?
1: Boleh silakan buka aja
0: ya. Aku nggak pandai dibuka cempeda deh.
1: Oh ya, begini ya
0: gimana caranya deh
1: kita yang buka begini
0: kayak orang kota anak muda nggak bisa
1: harus orang desa yang buka bukanya begini baru nanti kita belah
0: ini ya. Nah ini ada cempedanya ini terakhir kalau di pasar harganya kemarin sempat 15.000 deh sekilo deh.
1: Oh aku nggak tahu ya berapa ya karena aku belum pernah.
0: Mana aku beli 15.000?
1: Yuk, silakan ini mas, cicip coba.
0: Nah ini yang belum tahu cempeda. Tapi masa orang nggak tahu cempeda sih? Rasanya tuh kayak nangka sama pebuah durian manis. Emang sih ada orang nggak pernah makan cempeda sih ya? Nah ini, enak.
1: Ah ini
0: manis. Lumayan deh manis. Ini enaknya kalau digoreng juga. Nanti kita ada versi gorengnya itu udah dibuatin. Coba ini dia.
1: Silakan mas.
0: Terus cempeda goreng mahal deh kalau di ini.
1: Sama nggak manisnya dengan ini? Satu ini pohon dia. Padahal.
0: Manisnya ini. Dia.
1: Nah padahal satu pohon dong.
0: Oh bisa beda-beda ya?
1: Iya. Mungkin ini lebih tua.
0: Enggak kayaknya.
1: Dia agak lebih muda, agak muda ya kan.
0: Dia aku ini kan manen mesti manjat nggak sih deh?
1: Kalau kami manennya nggak manjat karena rendah sekali kan.
0: Oh rendah.
1: Cukup begini aja ya.
0: Kalau ini rambutan.
1: Kalau ini harus manjat, kami nggak bisa manjat.
0: Jadi yang manen siapa biasanya?
1: Yang manen tetangga.
0: Oh tetangga.
1: Iya tetangga yang manen.
0: Iya aku juga mikir tuh rambutan agak tinggi pak deh manjat apa gimana ya. Aduh sayang.
1: Mudah-mudahan kok manis sih.
0: Manis ini kayaknya dia matang emang. Nah deh sambil makan cempeda. Gimana kalau kita ke bawah deh lihat ke bawah?
1: Boleh? Iya. Oh. Silakan. Mana mas?
0: Ada sini ya?
1: Ya.
0: Oke. Oke deh, ayo kita kasih makan ikan deh.
1: Ikan ya.
0: Ini ada pelet dua, ini yang kecil.
1: Ini ya, ini untuk makanan yang kecil.
0: Oh, yang
1: untuk
0: ini.
1: Ikan-ikan kecil untuk yang besar. Ini PF 500 untuk kecil-kecil ya. Ya. Kalau ini udah min dua nih ya. Jadi ini ikan patennya.
0: Wah, rame deh.
1: Ya.
0: Ini ada berapa kira-kira di satu kolam?
1: Patennya ada 1.400 ekor nih.
0: Wah.
1: Ya. Jadi bumbanya disekor lumayan padat ya.
0: Lumayan padat
1: Ya. Jadi yang sebelah sana ikan lele.
0: Oh, ini sebelah sana ya. Lele. Ya. Oh oke. Okay. Tapi kalau lihat ini dari atas ini mirip-mirip deh ya.
1: Ya hampir sama ya kan. Ya. Oh. Cuman kalau ikan paten ini kan memang bisa dipanen kalau udah besarnya kurang lebih sebesar 1 kiloan, ya kan? Atau 8 on, ya kan.
0: Ini kenapa dia dikasih
1: kalau ini kan pemisah, lelenya
0: sama paten.
1: Ini kalau kalau dilepas dia kan gabung kan dia kan kanibal.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi dia makan yang lebih kecil ya, jadi makan ya nanti kan.
0: Oh iya, iya.
1: Makanya dia nggak boleh keluar dari keramba.
0: Di situ ya, kan? Tetap di keramba tetap ya.
1: Terus ya kan. Nah ini kan paten.
0: Oh aduh. Sehari ngasih makan berapa kali deh?
1: Dua kali.
0: Dua kali.
1: Iya dua kali.
0: Jam berapa
1: aja? Jam jam 9 sama jam 5 atau jam 4 lah.
0: Oh gitu. Ya. Pagi sama.
1: Gak boleh terlalu siang kalau kalau pagi. Tapi kalau malam gak boleh terlalu malam ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini baru ikan ikan bawal,
0: ikan bawal
1: sama nah, ikan gurami.
0: Ini disebar aja gitu?
1: Iya sebar aja.
0: Ini kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya.
1: Ini kegiatan kami sehari-hari.
0: Kalau buat yang mau healing-healing kata Pak Ade Wardi ya, slow living kata anak-anak. Nih silahkan ya. Ini berapa banyak ini kolamnya gede banget
1: ini,
0: deh.
1: Ini ikan patennya ikan bawalnya sekitar ada 2000 ekor.
0: Wah.
1: Ikan guraminya ada 400 ekor.
0: Oke, berarti kita ngasih makan sampai sana juga?
1: Iya.
0: Oke. Kita bantu deh.
1: Yuk. Silakan, silakan.
0: Mari, mari makan.
1: Ini kita kasih makan juga dua kali sehari.
0: Ini pakai pelet semua deh?
1: Pakai pelet.
0: Ngabisin pelet berapa banyak sebulan deh?
1: Satu hari ini 10 kilo.
0: Satu hari 10 kilo?
1: Iya, satu hari 10 kilo.
0: Ini satu, ini berapa kilo ini?
1: Ini 5 kilo.
0: Ini dua kali ini berarti?
1: 5 kilo, 5 kilo untuk semuanya.
0: Oh and gitu.
1: Nanti sore juga, pagi 5 kilo untuk semua, pagi sore juga 5 kilo.
0: Waduh, berarti ini harus habis ini buat semuanya?
1: Iya.
0: Kali ngasih makan, wah. Waduh.
1: Lumayan juga.
0: Lumayan juga. Ini ada yang dipisah juga deh?
1: Iya, ini ikan nila ini, masih
0: oh,
1: kecil.
0: Ya
1: kan?
0: Masih oh, nila kecil. Masih kecil. Ya.
1: Ini harus kita sendirikan, ya kan? Karena nanti kalau kecil nggak disendirikan, dia makannya kan kalah ya kan,
0: yang nggak dapet ya
1: yang lain kan. Nah ini baru yang besar nih.
0: Wah itu bisa dilihat.
1: Udah bisa dikonsumsi sebenarnya ini.
0: Udah bisa ya dia?
1: Iya udah bisa. Cuman belum besar kali kan, mestinya paling nggak setengah kilo lah.
0: Baru satu ekor, ini kan? Belum nyampe setengah kilo.
1: Belum ada, ini paling sekitar 3 on ini.
0: Oh masih, oh, tapi kurang dikit deh.
1: Ini namanya udah nampak besar ya.
0: Iya, udah kelihatan besar.
1: Nah ini ikan bawal.
0: Ikan bawal.
1: Nah, baru yang sana yang kecil.
0: Oh di sana bawal juga?
1: Ya. Sana ikan nila.
0: Nila. Baru kasih makannya kecil ini nih.
1: Nah ini ya, ini. Kita ngasih ini dulu.
0: Ini dia, baru ini bawal dia.
1: Ya, selanjutnya okay. Kita mau ngasih ikan yang kecil-kecil. Ya,
0: nanti kita kasih makannya yang kecil ya. Ini apa nama peletnya, deh?
1: Ini pelet PF500.
0: PF500 ya. Buat yang kecil-kecil ya. Nah, okay. Itu dia. Jadi kegiatan kita memang seperti itu ya. Hari ini saya kayaknya resmi menjadi peternak ikan bersama Pak Wardi. Tapi ini pengalaman yang menyenangkan.
1: Ya, pengalaman menarik ya.
0: Betul, menarik banget. Siapa yang sangka ternyata di Batam juga masih ada tempat seperti ini, di Tembesi Sidomulyo bersama Pak Wardi. Ini kalau ngomongin soal ketahanan pangan ini benar-benar harus dicontoh sih, karena banyak yang ternyata bisa kita lakukan. Karena orang-orang bilang, ah di Batam susah mau nanam apa-apa. Pak Wardi membuktikan bisa menanam pohon-pohon tahunan, ada buah-buahan, ada ya, ada sayuran, ada terus juga ada apotek hidup katanya kan gitu, ada juga tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Jadi semua bisa dilakukan gitu. Oke, kita kayaknya pamit dulu ya dari Talk Today hari ini. Kami masih mau memberi makan ikan nih. Saya masih mau ngasih makan ikan, masih ada pelet lagi. Ya ketemu lagi di episode berikutnya.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama ya podcast RRI Batam, yaitu Talk Today, membahas tentang ketahanan pangan dari rumah ala Pak Dewardi. Dan di sore hari ini tentunya Hana juga menghadirkan berbagai informasi update, bahwa kita tahu pendengar, hari Sabtu pagi tepatnya di NTT, Nusa Tenggara Timur, mengalami gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Dan berdasarkan laporan sementara diterima Kementerian Sosial RI, gempa tersebut berdampak ke sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan juga ND. Dan ternyata pendengar, dengan kabar yang menjadi duka bagi masyarakat Indonesia, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terkena dampak gempa bumi di Provinsi NTT, pendengar. Jadi ucapan serupa juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui kedutaan besarnya di Jakarta. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita doakan bersama semoga alam bersahabat dengan kita, dan juga untuk korban yang terdampak gempa di NTT bisa dievakuasi dengan baik dan aman di sana. Dan berikutnya kami akan mengupdate informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

Kali ini ada kabar yang mempesona pendengar dan menjadi kilau dunia, karena Thailand ini buat diskon biaya bandara 50% untuk maskapai yang buka rute baru. Jadi lansir dari Kompas, dari Nation Thailand, pada 15 Agustus 2026 Thailand memberikan insentif baru bagi maskapai yang membuka rute penerbangan baru dari sejumlah bandara di daerah menuju Bangkok dan destinasi utama lainnya. Bagaimana nih pendengar, ini tentunya menjadi program yang diumumkan Kementerian Transportasi Thailand yang tentunya bertujuan untuk mendorong persaingan antar maskapai sekaligus memperluas pilihan penerbangan bagi masyarakat.

Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, sebanyak 260 pegolf dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia berkumpul di Batam. Bukan sekedar mengejar skor terbaik, mereka juga memanfaatkan lapangan golf sebagai ruang pembangunan relasi dan membuka peluang bisnis dalam Ray Batam Golf Tournament 2026 di Palm Springs Golf and Country Club pada hari Minggu 16 Agustus. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Bareskrim Polri menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam pengusutan dugaan tindak pidana narkoba di tempat hiburan malam di Batam. Polisi juga mengamankan sebuah

Terima kasih pada Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dilihat di gedung RRI Batam sudah mulai maghrib dan tidak ada tanda-tanda menghujan ini pendengar. Dan tentunya pada sore menjelang malam ini kita akan mendengarkan bersama azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslim

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi shiratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun, salam.

dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah, sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu." Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

محمد رسول الله، يعني صلوات سمبرنا عليه وعلى آله.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa,

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan,

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Jadi bukan hanya Banten aja yang harus tahu, semua warga Indonesia harus tahu bahwa prajurit TNI menyiapkan bendera merah putih untuk dikibarkan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada hari ini. Jadi prajurit TNI yang akan mengibarkan kembali bendera tersebut dan umbul-umbul merah putih yang dirusak masa saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 sekaligus menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI Padegar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tidak terasa pendengar sudah di penghujung waktu bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda pada malam hari ini ya. Tadi sudah banyak sekali informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita serukan bersama dengan upacara besok pagi dan juga mungkin bisa melaksanakan lomba-lomba begitu ya, supaya makin semarak untuk di tahun 2026 ini. Dan pendengar, Hana Panjaitan yang bertugas pamit undur diri. Saatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara.

0: email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27
6: itu. Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan

0: sebagai model, polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
0: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
0: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
4: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
5: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
6: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
5: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muleto Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
8: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala. Karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut, api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
8: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
11: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
12: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
11: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan. Shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa setiap kita hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu ada bagi kami semua anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang diberkati, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Saya bacakan ayat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur bangsa kita menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan adalah satu hal yang sangat berharga. Kita tidak dijajah, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja dan menjalani kehidupan dengan kebebasan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Kalau kita secara jasmani sudah merdeka, apakah kita juga sudah merdeka dalam hal kerohanian? Ada orang yang bebas secara jasmani tetapi dosa memperbudak kehidupannya. Kepahitan menjajah hidupnya. Pikirannya terkungkung oleh penjara-penjara masa lalu. Ada orang yang punya banyak harta tapi dia diperbudak, dijajah oleh uang itu sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dengan tegas menyatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu melakukannya, tidak. Tetapi karena Kristus telah melakukan sesuatu hal yang dahsyat buat kita. Dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dia tanggung dosa kita, dan dia bangkit dari kematian. Itulah sebabnya, Yohanes 8 berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah sebabnya hari ini, pilihlah. Jangan mau diperbudak oleh sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Baik itu dosa, kepahitan, dendam, amarah. Kalau dulu kita hidup menurut keinginan daging, hari ini belajarlah hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau dulu kita jauh dari Tuhan, hari ini pilihlah untuk mendekat terus kepada Tuhan. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Dosa seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sepele. Hanya mungkin kita berkata sekali ini sajalah, gak apa-apalah, gak ada yang tahu lah. Tapi lihat, gara-gara yang kecil, sesuatu yang kita anggap gak ada yang tahu akan mengikat dan mengendalikan kita, sehingga kita diperbudak, kita dijajah oleh dosa. Dan akhirnya kita gak bisa berhenti. Hari ini terima anugerah itu. Kristus Yesus telah mengampuni kita semua akan setiap dosa-dosa kita semua. Dan ingat, dia berikan kita kuasa supaya kita bisa hidup meninggalkan dosa. Itulah gunanya kemerdekaan Kristus. Saudara, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ingat, jangan memilih untuk hidup dalam dosa. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, belenggu yang berikutnya yang membuat orang percaya terkekang, yaitu ketika ada ketakutan yang melanda. Kita enggak mengalami kemerdekaan. Ada orang-orang yang takut akan masa depannya, akan takut kehidupan, takut menghadapi hari esok. Dan akhirnya ketakutan juga menjadi penjajah dalam hidup kita. Ingat 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan mau dikendalikan oleh ketakutan. Percaya Tuhan Yesus pegang masa depan kita. Tuhan Yesus menuntun kita, menopang kita. Ingat,
Firman Tuhan berkata, Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Itulah perkataan iman. Waktu kita mengalami problem dan masalah, kita tahu kepada siapa kita percaya. Haleluya. Saudara, selanjutnya kita harus menang juga dari hal-hal yang membelenggu, yaitu kepahitan dan pengampunan. Saudara, kita tidak bisa melarang orang untuk menyakiti kita. Mereka bisa berbuat apa saja, tetapi kita bisa memilih untuk merespon sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mungkin pernah menghina kita, mengkhianati, meninggalkan. Jangan biarkan luka itu tinggal berlama-lama, bertahun-tahun. Setiap kali kita ingat orang itu, kita sakit lagi, kita kecewa lagi. Tanpa sadar, kita mengalami belenggu di dalam hati. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Mengampuni itu bukan kita menyatakan bahwa kesalahan orang itu benar, tetapi kita memberikan diri kita untuk dipimpin, dituntun, supaya kita lepas dari penjara kepahitan. Jangan biarkan kesalahan orang-orang yang mungkin menyakiti kita membelenggu hidup kita. Ingat, Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Jangan hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, yang terakhir, jangan mau dikuasai oleh keinginan dunia ini. Dunia mungkin berkata, kalau kita punya banyak uang, kita pasti bahagia. Saudara pendengar, keuangan, materi itu sifatnya relatif. Jangan berpikir, orang-orang mungkin berkata, kalau kamu punya semuanya, kamu pasti mengalami kepuasan. Tidak, ada orang yang punya harta banyak tapi nggak punya damai sejahtera. Ingat, kebutuhan paling besar dalam hidup ini adalah damai sejahtera daripada Kristus Yesus. Itulah sebabnya Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Jangan izinkan dosa membelenggu hidup kita, keinginan dunia membelenggu hidup kita. Ingat, Tuhan sudah mati buat kita, dia tebus kita semua, dan kemerdekaan yang sudah kita alami, kita miliki. Jangan simpan untuk diri sendiri. Mari layani satu dengan yang lain dengan kasih. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perbuatan baik, dengan kehidupan kita yang diubahkan. Saya berdoa hari ini kita semua mengalami kemerdekaan dalam Kristus Yesus, hidup dalam kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Indonesia dimerdekakan dari segala penjajahan yang terjadi di zaman now ini Tuhan, baik secara hal-hal yang mengganggu politik dan hal-hal yang membuat bangsa kami tidak maju. Kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Kota Batam diberkati Tuhan, dan juga RRI Batam diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar renungan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you all. Shalom.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 16 Agustus 2026. Informasi yang pertama dilansir dari RRI.co.id, di mana pemerintah menargetkan realisasi investasi nasional pada 2027 sebesar 2,322 triliun rupiah, dan diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Informasi yang kedua, pemerintah bersiap membawa ekonomi Indonesia menuju babak baru lewat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Optimisme target pertumbuhan tinggi tersebut dibayangi berbagai ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi. Dan sebagai informasi yang terakhir, pemerintah memastikan bergerak cepat mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT, dan posko tersebut guna mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026 kemarin. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Batam. Kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Sibolga dengan judul Judol Pinjol dan Koperasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi suruh main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau pikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi, Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Kira-kira

0: juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
0: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
2: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
3: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
3: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
2: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
3: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
3: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu nggak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat nak, kau masih muda Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
1: Kerja apa Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
3: Nah, makanya tadi ku bilang bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
3: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi,

0: akal dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, Aujo Semangat Sisimbolon, Siang Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu Sada Silopagarun Dua Sitiopi Sada Pihamina Mandok Hata Nang Sudeman Hita Taruli. Horas, Horas, Horas.
2: Horas, Horas, Horas di kita sebe. Saya Edison Sibuea.
3: Dan saya Joan Polado Sitorus.
2: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
3: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun.
2: Kita panggilkan Argana Trio.

0: Foras.
1: Aujos Mga Sisimbolon, siang pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silopagarung 2 sitiopuli sada pihaminan mandok hata nang Sudirman Hita Taruli. Horas, horas, horas.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: 101,1 RRI Batam dari Genta Voice dengan Jessica mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 20 di Hasana Bonapasogit Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia di Hasana Budaya Batak Sumatera Utara. Dan malam hari ini saya akan hadirkan beberapa informasi tentang tradisi dan budaya Batak Toba yang masih sangat lestari. Meskipun zaman terus berkembang, banyak tradisi dari adat Batak Toba yang terus tetap terjaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
0: Dan masih di 105,1 Batam di Bonapasogit menghadirkan lagu-lagu terbaik dari lagu-lagu Batak dan juga beberapa informasi yang sudah saya katakan tradisi dan juga budaya Batak Toba yang masih sangat lestari, di mana meskipun zaman terus berkembang banyak tradisi adat Batak Toba yang tetap dijaga dan juga dilestarikan oleh masyarakatnya dan menjadi ciri khas yang sangat membedakan mereka. Sistem kekerabatan dahilan dalihan Natalu, di mana ini adalah pilar utama dalam struktural sosial dan juga sistem kekerabatan Batak Toba, dan filosofi ini mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara tiga posisi yang sangat fundamental, yaitu hula-hula, pihak kerabat pemberi istri atau ibu, boru, pihak kerabat penerima istri ataupun anak perempuan, dan dongan tobu, teman semarga sesama marga. Sistem ini memastikan adanya saling menghormati, membantu dan juga mendukung dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari upacara adat hingga kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan keluarga dan juga komunitas yang sangat kuat. Kemudian kita bicara ulos, kain tenun kebanggaan yang kaya akan makna. Ulos adalah kain tenun tradisional Batak Toba yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat akan makna simbolis dan filosofis. Dan kain ini memiliki peran sentral dalam setiap upacara adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, serta sebagai lambang kasih sayang dan juga kehormatan. Setiap motif dan juga warna pada ulos memiliki arti tersendiri, dan cara penggunaannya pun berbeda-beda sesuai dengan status sosial, konteks upacaranya. Memberikan ulos kepada seseorang adalah bentuk doa, harapan, dan penghargaan yang sangat mendalam. Kemudian yang ketiga, mangaropet, ataupun dengan bahasa lain yaitu mangarapot, tradisi musyawarah dalam kekompakan. Tradisi ini mencerminkan semangat musyawarah gotong royong yang kuat dalam adat Batak Toba, dan ini adalah praktek perkumpulan keluarga besar atau anggota marga untuk membahas dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun merencanakan sesuatu secara penting. Dalam mangarapot ini, setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil secara mufakat, menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba mengedepankan kekompakan dan kebersamaan. dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kemudian yang keempat adalah Tugu Marga, simbol identitas dan kebanggaan. Hampir setiap marga Batak itu memiliki Tugu Marga yang didirikan di tanah leluhur. Tugu ini bukan sekedar monumen, melainkan simbol identitas, persatuan dan kebanggaan bagi seluruh anggota marga yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan tugu ini sangat penting menjadi pengingat akan asal-usul sejarah dan juga silsilah keluarga serta tempat berkumpulnya anggota marga dari generasi ke generasi untuk melaksanakan upacara adat. Dan struktural marga dan perannya dalam masyarakat, masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal yang sangat kuat, di mana garis keturunan ayah sangat diutamakan. Setiap orang Batak Toba memiliki nama marga yang diwariskan dari ayahnya, dan marga ini menjadi penentu identitas sosial serta posisi seseorang dalam masyarakat. Itu sedikit gambaran tentang tradisi dan juga budaya Batak Toba yang masih lestari. Hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Batam, satu lagu yang luar biasa dari Omega Trio dengan Mario dalam judul Holong Nalas. Pro 1 Batam.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Baik, benar mana saja Anda berada masih di Prosat Air Batam. Sampai di sini perjumpaan kita di Bonapa Sakit Prosat Air Batam Biring Manggisku. Mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Salam sehat, salam hangat, dan salam horas dari Pro 1 Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Rasulullah Satu Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 16 Agustus 2026 tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari RRI.co.id, di mana pemerintah mengimbau instansi pemerintah, lembaga publik dan juga perusahaan swasta memberikan keleluasan serta fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026, dan kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat merayakan dan memaknai hari ulang tahun RI yang ke-81. Informasi yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur NTT mempercepat pendataan dampak gempa secara akurat dan terverifikasi. Pratikno menilai data yang cepat dan tepat menjadi kunci percepatan penanganan, termasuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dan sebagai informasi yang terakhir, sejumlah negara-negara sahabat menyampaikan pesan solidaritas untuk Indonesia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Pesan solidaritas tersebut disampaikan melalui kedutaan-kedutaan besar di Jakarta atas gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2006 pagi. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Kita akan bergabung bersama di program Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Lama di Pro 1 RRI Batam bersama Arya Lia Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal

kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, satu lagu dari Ana dengan judulnya Pertemuan ya. Ana Matovani mengobati rasa rindu Anda menembus jauh ke masa lampau. Hadir di program Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia lama di Pro Sater Batam sama dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Aurel Arkalia di Pro 1 Batam 105,1 dan 107,2 FM ya. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di 4633651 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Dan harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Malam yang luar biasa, malam 17 ya. Malam penuh makna, penuh dengan sejuta rasa. Karena besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Terima kasih untuk Anda terus bersama kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura, dan juga yang follow lewat TikTok Ariel Arkalia. Selamat malam, salam hangat dan dirgahayu, salam kemerdekaan ya. Saya akan bacakan yang sudah masuk dulu di WhatsApp ya, kayaknya sudah menanti-nanti dari tadi ya. Kita cek dulu. Sekarwangi, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Karaha, putri cantik. Kemudian juga untuk Monik, untuk Kapten, dan juga untuk Kak Mastura, Kak Syafira, ya Desi, dan juga untuk Mas Sri, dan juga untuk Abang Saiman, Abang Iman, Bang Mus, dan juga untuk Nek Aswa ya, Abang Ampit Nengku, Bang Roy, Bang Roni. Kemudian juga Kak Mas Ridar, Kak Jamila, kemudian juga Mak Fajar, Nek Karin, Nek Vigi, kemudian Bang Arjuna Andik, dan juga untuk Borna, Mak Burnas ya, kemudian Bang Awang, Kak, Pak Itam, Mama Boy, Ma Dewi, Ma Sofi, Kak Puspa, Ma Jihan, Betty Lafea, Ma Dia, dan juga untuk Oli dan Rara, dan juga untuk Abang Haji ya. Terima kasih ya. Oke, okay. Ada Sekarwangi di Tanjung Pinang sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek lagi setelah Sekarwangi ya. Oke, di manakah dia setelah Sekarwangi? Oke, selamat malam, ada Yani di seberang. Salamnya untuk Kinara, Imam Mansung, dan juga untuk Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian juga ada Putri Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, apa kabar Bang Rindu? Kabar sehat selalu, bahagia selalu tentunya. Salam buat Mama Boy, Kak Puspa, Bang Udin, dan juga untuk Nek Fegi. Kemudian Karaha, Roni, Abed, dan juga untuk Ika, Rahma, dan juga untuk Makun. Kemudian Monik, Bulefa, dan juga untuk Kak Ana, Kak Norma, Sekarwangi, Madia, Kamila, Wak Nurmi tadi, terima kasih. Kak Jamila juga, ada Liman, kemudian juga ada Abang Iman ya, ada Cik Mos, lagunya dari Rian Jelia, Birunya Rinduku. Terima kasih Bang Andre, terima kasih kembali untuk Putri ya. Kemudian Abang Abenego, buat Bang Fauzi, Bang Toha, dan juga untuk Bang Haji, Pak Angah, kemudian juga Monik, Nek Aswa, Nek Sakira, Nek Kembar, Bu Astri, Asia ya, Aisyah ya, Bunda Sir, kemudian Ibu Sri, Bang Sali, dan juga untuk Bang Arjuna, kemudian juga Jamila Madia, Norma, Jamila. Kemudian sekarang lagi Pak Usu, kemudian juga ada Putri Cantik, Bang Mustafa, dan juga untuk Bang Kala dan Raja Lang ya. Kemudian ada siapa nih di belakangnya, ada Boulevard, Ruang Rindu, request lagunya Pilu dari siapa nih? Oke, kita cek ya, Pilu Sahatiku dari Asmirda. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vicky, dan juga untuk Madia, kemudian Mama Azi, kemudian juga Bu Asri, Wak Normi, kemudian Bang Gafar, Putri Cantik, Desi, Pak Mur, dan juga untuk Kamila Melati dan Mama Fajar ya. Salam satu untuk semua, terima kasih. Kemudian ada siapakah nih, ada Monik ya. Oke, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari Tanjung Uma tanpamu, dari Kris ya. Salamnya untuk Kapten, kemudian Bu Siti, Nek Karin, Mastura, Malina, Unidesi, Sekarwangi, Nurbilkis, kemudian juga ada Kak Jamila, ada Bulefa, kemudian Pangah, kemudian juga ada Bang Haji, Udanggala, Rama, Rara, dan juga untuk Mak Fajar, Mama Dewi, Kak Mati, Nek Kembar, dan juga untuk Putra Rangsang, Wak Nurmi, Maboy, Kamila, dan juga untuk Kak Aisyah, Mama Leni, dan juga untuk Atu Engki, kemudian juga Pak Usu Amri, Juliana, Ciasna, kemudian juga Mas Sidar, Mak Lungyana, dan juga untuk Mbak Dinda, Bu Asri, Bang Iman, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Oke, Monik, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351. Yang ingin bergabung silakan di 463351 dan juga di 0811778101 ya. Ada Kopi Jus, terima kasih. Ada Kak Jamila di Penyalai, terima kasih. Ada Sesi juga. Ada J. Laini ya, sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Selamat malam, halo. Apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oh, orang Batam Lestari ya. Ini orang lagi rewang atau lah pengantin? Dah balik?
1: Dah selesai.
0: Dah selesai. Oh, dah selesai ceritanya. Oh, tadi ya.
1: Oh, okay.
0: Semalam ya. Oh, okey, siap.
1: Hari Minggu depan datang sini, Rel. Ada lomba.
0: Apa
1: perahu
0: layar. Oh, perahu layar ya. Oh.
1: Bukan, apen ketinting.
0: Oh, jongkong-jongkong.
1: Jongkong. Jongkong,
0: speed boat. Oh, speed boat, sangka jongkong.
1: Hari Minggu, jangan lupa.
0: Hari Minggu ya. Eh? Oh, okay, nanti kita tengok ya. Okay, siap. Apa lagu kita ni, Shakira?
1: Lagu siapa tu ada?
0: Lagu yang kita siapkan ada Grace Simon, Endang Historina, Jamil Merdad, ada Isugiarto, ada Isugianto. Ha, banyak tu. Mana kita dia ada yang minta apa ya?
1: Isugiarto
0: dangdut. Isugianto. Isugianto ya. Okey, siap. Kita carikan ya. Siap. Siap. Salam-salamnya silakan.
1: Okey. Salamnya untuk Iman, Malah. Untuk Pak Kume. Untuk Mas Prabu.
0: Mas Prabu.
1: Untuk Abid, untuk Roni, Amira, Jamilah, Siti Jamilah,
0: oh, Kak yeah. Fad. Kak Jamilah ya, siap.
1: Kak Fad, Unidesi,
0: Unidesi,
1: Melati, Saraha, Siti Lafia, Karwani, Karina.
0: Sharina QQ. Okey. Sharina QQ. Nenek Peggy,
1: Nenek Karin, Nenek Kembar, Nenek Aswa. Untuk ini ada satu lagi apa? Pendatang baru dari Kota Besari.
0: Siapa tu?
1: Apa nama tadi? Ibu Sri.
0: Oh, Ibu Sri ya? Oh, kat situ juga rumah dia.
1: Dia di RT 3.
0: Oh, RT 3.
1: RT 2. RT
0: 3. Oh, RT 2.
1: Ini RT 2, di RT 3.
0: Oh, gitu. Bu Sri ya. Okey, Bu Sri.
1: Tadi malam dia karaoke.
0: Oh, kawan lagi Bu Sri ya.
1: Tapi tak belum
0: pernah
1: tengok
0: rupa je. Oh, no. Oh, betul. Agaknya
1: dah jumpa, cuma tak kenal kan. Maklumlah nama Nek Shakira kan dekat radio.
0: Negara-negara lain nama.
1: Ini lain nama. Ada nama glamour
0: lain ya. Siap.
1: Untuk
0: Husulimin.
1: Untuk Abdul Rais, Bangsa Iman,
0: Bang Jais ya, yeah? Okay.
1: Untuk semua yang
0: mendengarkan, Parik Mawar semua dapat ya.
1: Ada yang Parik Mawar nanya dengan Ayu, nanya dengan Mak Shakira. Kata dia, Ayu, Nenek Shakira tu mak di kau. Iya kak Ayu, ngapa kak? Woi, bukan main mak dikau, you bukan okey dekat studio. Mati malu. Ayu nanya, oh mak ada mak kerosir dekat radio. Iya. Mati lah, walaupunnya dia pula gabar.
0: Aduh, banyak anu dia.
1: Semuanya lah untuk Ariel. Selamat
0: tunggal. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Okay.
1: Kita datang bawa kawan-kawan.
0: Insya Allah nanti saya sampaikan ya. Okey, siap. Yo.
1: Malam.
0: Salam ya. Masih dalam rangkaian hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Banyak acara ya. Malam ini juga banyak acara. Besok kita upacara ya. Sekalian nanti ada acara macam-macam ya. cuaca lomba nanti kita hadirkan ya. Di 463321 di belakangnya Syakira, kita cek kembali.
2: Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
2: baik. Baik, baik. Kak Lungyana, ya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap. Walaupun cukup panas hari ini. Ada lagu dong? Nak request?
1: Ya, nak lagu. Itu lebih biasa
2: lah. Zaman Merdek. Oh, Zaman Merdek. Apa judul?
1: Kalau ada ini, yang itu kan tak tahu. Tapi bau nyeter ni, bau nyeter dia.
2: Oh, okey.
1: Lagu apa di Nusantara?
2: Oh, Nusantara. Boleh. Pas ya. Okey, siap. Siap. Silakan, Bung Yana. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Wak Normi, Pak Mor, buatnya Kak Jemilah dan Bakar, buat Juliana di Tanjung Medang, Prabu Bangkit, ada Tok yang tengah kahwin, Cikgu Norma, buat Nenek Syakira, itu buat yang tadi, siapa yang tadi yang
2: bawa lepas? Nenek Syakira, ya? Nenek Syakira, ya.
1: Ya. Buat Pak Filimen, buat Nyamonik, buatnya Pak Fauzi.
2: Pak Fauzi.
1: Buat Cikgu Norma. Buat Kak Cintam. Dalam satu buat semua.
2: Okey, kalau Long Yana ya. Okey, siap. Selalu. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Long Yana ya. Terima kasih Long, sehat selalu. Kita putarkan nanti Nusantara ya di malam hari ini. Kembali di belakang yang Long, silakan 463351. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Bang Mail ya. Makun kita ya, ada Kak Dinda juga ya, ada Longri ya, ada Mak Iman, ada Bang Fauzi atau Engki, Bang Toha dan juga untuk Pak Mor juga ya. Kita cek kembali di 463351 ya. Bang Salim apa kabar? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Lama tak dengar suara ya, semenjak musim angin kuat ni sibuk cari luka. Tak nak cakap lah. Tak nak. Oh, sakit gigi. Yang dicabut gigi Bang Haji, yang sakit kat sini pula ya.
3: Kau tahu
2: apa cabut gigi? Tak cabut gigi. Okey lah. Nanti kita putarkan Black Dog Bone ya. Apa kabar Bang Sabang?
4: Alhamdulillah ya.
2: Siap. Panas hari ini.
4: Bocara
2: kat mana? Saya dekat sini aja, dekat sini. Dekat Angku Putri sini, dekat dengan studio.
4: Oh, kat situ.
2: Dekat Angku Putri, tak dekat istana, tidak. Jauh. Rencana nak ke lapangan kecamatan Kataman. Tapi tak ada bot pagi.
4: Ya, bot libur.
2: Bot libur.
4: Lagu dia kalau boleh, saya nak yang lagu ini.
2: Apa tu?
4: Lagu lama juga tu dari ini. Suka saya nang Ingkar Janji dia.
2: Oh, Ingkar Janji lagu itu. Okey.
4: Apa acara-acara main-main main kat sana dia?
2: Hah?
4: Apa acara 17 main-main kat sana?
2: Oh, dekat sini biasa aja bang, lomba-lomba biasa.
4: Kami sini main titik Buah Para. Tahu Buah Para tak?
2: Buah Para?
4: Tahu tak Buah Para?
2: Apa tu bang?
4: Beda
2: nama mungkin tu bang.
4: Tak tahu, orang lama tak tahu main lama macam mana.
2: Beda nama tu Buah Para tu buat data dapur Buah Para.
4: itu para nama.
2: Buah Para.
4: Tahu tak buah getah.
2: Buah getah.
4: Kalau kita kan pakai titik bawah satu ada satu.
2: Tapi itu ini gatal tak bang tu? Getah dia.
4: Mana gatal buah getah tu ni kan? Buah getah kan dia besar ya, nanti pecah dia di biji-biji.
2: Betul.
4: Itu ke sama-sama dari sekolah tu di apa di tebu, di dalam pangkal taruh benang buah kalung. Kalau itu orang lama tak tahu apa arah macam mana.
2: Namun tempat kami lain nampaknya Buah Para tu bang.
4: Buah Para sini, Buah Para main titik.
2: Buah Para yang keluar
4: kadang-kadang kalau susah nak beli doli kan buat main goli tu.
0: Okey. Yang tempat buat main goli ya.
4: Arel-arel baru, atuk baru saya orang lama lah.
0: Untuk main buat goli ya.
4: Buat parah tu kan.
0: Untuk kalung tu macam macam kacang lah bang ya. Sebenarnya itu bisa untuk penangkal tuh bang.
4: Itu kalau ada polong-polong.
0: Saya boleh cakap. Kalau dibikin untuk wiridan bagus juga tuh bang. Kreatif kan untuk wirid.
4: Betah kan Pak Imam nak.
0: Untuk wirid cantik lah kecil-kecil kan.
4: Kata orang Arel ni bawa tasbih buat apa tu
0: buat parah.
4: Buat parah tu banyak Arel sekarang buat tu hatinya ni.
0: Iya betul. Belum dibudayakan aja. Ada yang orang tahu dan tengok lah orang datang nanti.
4: Sekarang lah banyak mainan ni, main apa kata orang tu iPhone gitu kan.
0: Biji-biji untuk gelang, untuk kalung ya.
4: Ada bilang canang, tak tahu kan canang ni. iPhone gitu kan. iPhone.
0: Kami canang lu, kasti ya.
4: Salam untuk Arif ya selalu.
0: Lagu tadi apa? Yang kari anji ya. Okey.
4: Pakai untuk upacara pakai baju apa?
0: Pakai baju biru. kan bang lain, bang kami namanya ada yang namanya buah jali, ada yang namanya Jepen itu. Nama berbeda-beda.
4: Betul.
0: Saya
4: menyampaikan pesan Majihan.
0: Apa tu Majihan?
4: Bapak dia lah meninggal dunia Ren.
0: Yang di sana?
4: Di Penyala, tapi meninggal di Batam kan, bawa balik ke Penyala.
0: Allah Akbar.
4: Bilang berapa kalau masuk sama Bang Arif, tolong sampaikan.
0: Allah Akbar. Bila tu bang?
4: Hari Kamis
0: ya. Tak tahu pula ya saya. Hari Kamis ya. Padahal malam Sabtu saya masuk ya.
4: Di
0: rumah sakit inilah Batam ya.
4: Bawa balik ke Penyala. Megat Surya bawa balik.
0: Oh iya bang Megat ya. Innalillahi wa inna rajiun ya. Mak Jihan kedengar ya. Sabar ya.
4: Lepas amanah tanggungjawab.
0: Betul ya. Makasih bang.
4: Sama-sama. Nama kita orang kampung.
0: Iya betul. Ya.
4: Nyampang gitu kan.
0: Betul, kadang tak tahu orang masih kirim salam pula kan. Berapa bulan yang kemarin masih ada orang kirim salam sama apa? Yang cikgu kita di kat mana tu? Lupa saya nama dia. Di kat Pekanbaru tu siapa? Lupa saya. Yang dulu sering masuk kan. Kan dah tak ada juga beliau.
4: Untuk pentawan hari penal di bola diburu tu.
0: Bila tu bang?
4: Ateben hari Kamis tanggal 20 Ateben Batam lawan Shakira.
0: Oh, Ateben Batam lawan?
4: Lawan Shakira.
0: Shakira? Saya lawan naik Shakira.
4: Kan ini Shakira gitu.
0: Nama klub dia lain-lain ya. Kalau dulu tidak kami dulu baru agul lah klub. Kami ada klub nama dia Baja Buma bang.
4: Apa?
0: Baja Buma.
4: Baja Buma macam nama belang kan. Sama belang Buma.
0: Baja Buma itu Banjar Jawa. Melayu Bugis. Jadi tu kami ane tu Baja Buma ngetop tu bang yang orang itu. Dulu macam kumpulan band dulu mah bagus.
4: Kemarin kan Durai kan main lawan Hatebe. Dulu tu budak-budak Durai re.
0: Oh,
4: Bilahan.
0: Bon lah dia
4: bila. Betul. Pak Camat dia turun eh, bawa pemain dia Pak Camat.
0: Iyalah, orang kalau suka olahraga gitu bang. Masanya kalau ketua kita tak suka olahraga, ini yang payah.
4: Pandung kepala gitu. jumpa Pak Camat tu nanya kan, kenapa tak kabis main-main Pak Gete yang lama anu Pak Camat. Tak ada lagi tadi bang. Saya kata saya, sekarang dia lebih penyiar saja RA di
2: Batam. Dia dah pindah profesi reportase dia. Habis main tak menang-menang.
4: Dia keluar foto hari yang sekarang pakai baju jersey warna merah tu kan. Ini macam saya kenal apa kata. Ini tukang macam tukang buat batu.
2: Ini pesta lo kayu ni.
4: Salam ada berupa ada tadi nak kayu.
2: Siap siap. Ingat tu bang, ada baca buma dulu ya. Itu tahun 80 berapa tu? 85-90 meraja itu baca bumanya salah.
4: Zaman dulu, dulu kompak orang Melayu
2: di jauh. Betul. Mungkin kalau ada yang dengar ni, dengar yang muda ni.
4: Nah, buka-buka kecil
2: gitu. Tapi memang nak, memang dulu ini apa apa nama dia persatuan ya. Ini kan dalam rangka hari merdeka nih bang. Apa namanya empati. Dulu kita persatuannya kuat dulu. Ada baja buma dulu jangan salah ya. Siap. Itu deh di atas 87 lah bang. Itu kami kami kayak pakai pom-pom terbuka tuh ke durai bang kami kalau belawan nanti tak balik lagi kami malam joget. Tapi tak jumpa Bang Zainal waktu itu. Entah kemana Bang Zainal pergi.
4: Bang Zainal masih tak pusing lagi dengan hati lagi. Putus-putus gantung kalian.
2: Kalau Bang Zainal masih kecil, Allah Akbar, berapa tuanya kita. Dah mulai, dah. Oke bang, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih bang apa. Ya dulu kita olahraga nih, apa semangat ya. Apapun terjadi terjadilah ya. Mengarungi ombak ya dengan pompong kecil. Kita ramai-ramai. Kadang kita nginap. Nama ini semangat ya. Dengan top up sendiri ya. Kita belum ada sponsor. Banyak sponsor dulu zaman-zaman itu ya. Terima kasih untuk Bang Afar sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melati ya. Dari Melati di Tanjung Berlian. Salamnya untuk Bang Udin Buton, Bang Iman, kemudian juga Mama apa nih, Mak Iman ya, nih Syakira, Bu Deva, Monik dan juga Kamila, kemudian Mama Dewi, Kak Jamila, Wak Nurmi, lagunya dari Nani Sugianto, Telepon Rindu Bang. Terima kasih untuk Melati ya di Tanjung Berlian. Karaha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang bergabung. Lagunya Terperangkap Dalam Duka. Oke, salamnya untuk Bang Iman, Roni, Putri Cantik, Monik, Emira, kemudian Rama, Ana di Kawah 7 ya. Ada Kak Norma, kemudian Mama Boy, Mama Azi, Kak Jamila, Juliana, Nek Syakira, Madia, Nenek Kembar, Nek Fegi, Bang Udin, ya, Bang Tora, Palang, Betty Lafia, Puan Rika, Skawangi, Sarina, QQ. Salam satu untuk semua untuk hari. Terima kasih. Terima kasih kembali Abang Benego. Kalau ada sesuatu tunaikan lagu tembang lawas Mustika dari Tisandora. Salamnya untuk Danggalah dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Oh kita cek ya. Oke. Salamnya untuk Kak Puspa. Dari Kak Norma ya. Salamnya untuk Kak Puspa, Kara, Kak Ana, Kak Panwati, Kak Jamila, Kak Ika dan juga untuk Nenek Azwa, Long Asri ya. Kemudian Mbak Putri, Nek Kembar, Bang Iman, Bang Udin, Bang Fauzi, kemudian Mbak Dinda, Mbak Kumis, Bang Mail, Bang Wahab, Bang Jinghyu, Pak Moroni dan juga Benego, Mas Prabu, Pak Suliman, Unidesi, Kak Mas. Salam satu untuk semua. Mari terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Ana ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian juga ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Noe hadir. Salamnya untuk Besan Sariati, Pak Suhaimi dan juga untuk Sunariati, Mak Kun, Wiwi, Kemudian Monik, Mama Azim, Mama Dewi, dan juga untuk Linda, Pak Usulimin, Bang Haji, Gemoy, Bang Gafar, Bang Iman, Kapten. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada untuk hari selama bertugas. Terima kasih ya. Ada Mak Noy sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali kita cek di 463351 dan juga di 0811778151. Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Apa kabar?
5: Merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka, oh, itu dia.
5: Sekali di udara,
2: tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bilunya rinduku. Kak Putri sehat.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Hari ini cukup panas. Ya. Apa tuh?
5: Buah para tak tahu, Bang Arya tak tahu buah para. Kladi birah yang tahu.
2: Nama lain kadang maklumlah kan dekat kebun-kebun ni kan dulu belum ada Google.
5: Buah mempoyan pun tak tahu agak.
2: Buah
5: mempoyan
2: ya.
5: Tak tahu
2: nama je. Buah mempoyan ni nama mungkin kak. Mempoyan
5: sedap tu. Macam-macam manis rasa.
2: Oh, macam film ya. Buah mempoyan ya.
5: Buah mempoyan. Bagaimana tak tahu tidak mempoyan
2: juga. Dulu ada manggis. Ada manggis hutan.
5: Ada banget.
2: Oh, apa nama? Apa nama dia? Oh, kalau tempat kami bunga senduduk tu buah senduduk eh. Buahnya.
5: Buah
2: senduduk. Ah, itu memang manis tu, biru-biru tu.
5: Ah, itulah.
2: Oh, buah senduduk tu. Duduk tu bagus untuk ini. Pecuk kates. Supaya tak pahit ya. Orang tak banyak tahu tu ya, Kak Putri ya.
5: Pahit tu kan dia obat Bang
2: Arel. Iya betul. Dia untuk luka-luka boleh juga dalamnya tu kan. Buah senduduk.
5: Apa lagi kalau hujan panas selai tak telinga Bang
2: Arel. Oh, gitu. Biar telinga tak panas. Itu nama dia apa? Blueberry kue. Ah tu. Padahal nama buah senduduk ya. Apa tadi namanya? Empoyan ya?
5: Buah
2: mempoyan itu buah senduduk.
5: Sama dengan buah kemunting.
2: Buah kemunting ya. Amin kalau boleh sekolah jangan salah.
5: Jangan salah
2: kalau balik sekolah.
5: Kata kami kat belakang rumah banyak tu Bang Arel, kat gunung tu. Ini nak belum nak mencari buah kemunting ni anu.
2: Iya. Yeah.
5: Iya. Permainan nak cari buah kemunting ni kan kemerdekaan.
2: Betul ke? Buah kemunting.
5: Okey. Kalau buat semuanya dia Bang Arel.
2: Okey.
5: Tadi ya.
2: Siap.
5: Buat Bang Arel, selamat malam nak tugas.
2: Terima kasih Kak Putri.
5: Buat Nenek Tafira tadi nama tiga. Kak Long Yana tadi ya.
2: Kak Long Yana, siap.
5: Kak Long Yana juga tadi. Semuanya buat Ayu juga di Maluku. Selamat malam semuanya. Lagunya ditunggu. Kalau okay. Suka tak lagu dia Bang Arel?
2: Apa tu kah?
5: Lagu dia minta ini aja lah. Hati Selembut Salju aja lah.
2: Wih, Hati Selembut Salju Jamal ya?
5: Dari Jamal.
2: Oh iya, yang ori lagi tu kita yang ori ya.
5: Yang ori.
2: Ini orang ori semua ni.
5: Kayak orang ori memang ni.
2: Hati selembut.
5: Salju. Buat Bang Arya.
2: Burung bangau itu kan.
5: Buat Bang Udin juga ya, selamat malam. Spesial buat Bang Udin. Kalau Bang Udin masuk nanti kasih aja lagu ini aja Bang Arya. Lagu yang di WA di tadi ya.
2: Oke. Burung bangau terbang ke kandang 2 tahun sekali ya tadi. Oke, Kak Putri, terima kasih.
5: Oke.
2: Wassalam ya. Lagu Jamal ini banyak bagus ya. Hati seorang kawan baru, Hati Selembut Salju. Kemudian banyak ya lagu-lagu beliau ni. Hati rebur jadi debu tu, hati seguh karang. Antara nanti kita putarkan juga ya. Oke, okay? Di belakangnya Kak Putri kita terima 463.1. Selamat malam. Halo
6: Cica.
2: Apa kabar?
6: Baik.
2: Ma, ma, Macet tak rela aja suara dia. Cek mau
6: McDonald masuk.
2: Siap, silakan. Cek mau sehat ya.
6: Alhamdulillah. Bisa minta lagu keroncong enggak?
2: Keroncong apa judulnya?
6: Judulnya Sepasang Mata Bola.
2: Sepasang Mata Bola ya. Kita carikan yang
6: itu kan lagu Sagia itu.
2: Oke, siap. Oke.
6: Boleh. Mulia di Sundari Sukoco penyanyi
2: oke,
6: itu.
2: Oke, siap.
6: Silakan. Boleh?
2: Boleh,
6: alhamdulillah. Terima kasih Cik Arif.
2: Okay.
6: Lagu ini untuk Cik Arif, mudah-mudahan sepasang mata bola yang sehat ya. buat Cik Arif keluarga dan syukur ke RRI. Buatnya Katem Syamkuma di Singapura, Kak Siti di Singapura, mudah-mudahan sehat selalu berhasil apapun. Buatnya Moni, sehat selalu berhasil apapun. Buatnya Nenek Kembar yang cantik. Buat itu Nenek Karim yang raja.
2: Oke, ya. Siap.
6: Buat saudara kita benar Putra Lantang di Meranti. Tak lupa buatnya itu Nenek Karim alias Pak Ngah dan bunda dia Pak Ngah di Gemoy sama Danggala. Tak lupa Kak Ana tanya hutan dengan Ani Roma Sungguh Terbalu. Buatnya Nur Bekis Siti Jamila, buat Nina Leni, buatnya Kak Pah, Lek Pah, Mak Azua, buat tak lupa buatnya si Yoi, Sekar, buatnya tu si Asna, tak lupa Asna, buatnya Medesi, tak lupa juga buatnya si di Mekan tu ya, bernama Sony Mekan eh, ini Ewa, buatnya tak lupa. Buat saudara kita, anak-anak kita yang berada di Pekanbaru, Rahma dan Ika di Jambi, Bang Kumis di Sindiga, Pralingga, Tok Cik, tak lupa Tok Cik, Bang Saiman, Bang Saimi, apa lagi? Tok Enki. Bang Duljaya, tak lupa tu Bang Pohat, satu sopi jaga semualah, jari-jari. Nah, berarti kita kurang satu apapun.
2: Okay.
6: Ya, tak lupa ya khusus untuk nenek Karim dan Cik ya, dengan nenek kembar ya.
2: Okay. Kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Nah, Koko, ya, Cik Mus, terima kasih sudah bergabung nanti putarkan sepasang mata bola ya. Kembali di 4.6.3.5.1, terima kasih untuk Kak Jamila, Kak Rosna Yati juga yang sudah bergabung lewat itu Arwer ya. Terima kasih. Ada Kak Nur Hayati, ada Faro Amin juga, ada Kak Fatimawati ya. Kemudian juga ada siapa nih? Ada Kevin ya, ada Abu Basri ya. Terima kasih. Kemudian juga ada Edita Rohani ya. Kemudian juga terima kasih untuk Eti Rahmawati, ada Budak Filter, ada Grace Ella ya, sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek kembali di 4.6.3.3.5.1 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Dari Nenek Syakira, titip salam untuk Putri Cantik. Oke, kita sampaikan ya. Kembali di 4.6.3.3.5.1 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat malam, halo.
7: Halo juga.
2: Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik Bang Arif.
2: Hujan tak ya?
7: Ada di sini gerimis Bang.
2: Oh gerimis. Jangan besok pagi hujan ya.
7: Insyaallah mudah-mudahan lah kan
2: gitu. Mana pacara? Ya kan
7: tanggal 17 orang acara dia hujan Bang.
2: Hujan ya.
7: Iya.
2: Oke Bang Andi.
7: Apa tadi Bang Arif sana pacu? Pas ano? Kampan.
2: Pacu jongkong.
7: Iya, di jongkong.
2: Biasanya di Kutung ada juga tuh lomba kan? Lomba apa ya, tuh? Lomba pompong hias gitu ya. Seperti hias ya. Belum dapat informasi ini.
7: Manjat-manjat itu.
2: Iya, kan, panjat pinang. Apa macam-macam permainan ya.
7: Macam-macam daerah, macam-macam itu permainan.
2: Permain kan? Lomba, betul. Siap. Bang Andi apa lagu malam hari, Bang?
7: lagunya lagu tadi aja Bang Ariel, lagu apa Jamal apa tadi?
2: Oh, Jamal Mirdad tadi ya?
7: Iya.
2: Oh, ya, yes, mantap lagu itu memang.
7: Iya.
2: Siap, salam-salam Bang Andi.
7: Nah, salamnya buat Bang Ariel dulu sama juga semoga sehat selalu.
2: Oke, amin.
7: Nah, buat Bang Gapar tadi juga sakit gigi ya Bang Gapar tadi. Pagi lah sudah Bang Gapar pula tuh. Kalau pagi tadi kan anu ganti gigi buaya kan.
2: Kalau Bang Gapar
7: ganti gigi apa tuh? Oke. Nah, lanjut salamnya buat Bang Iman juga, buat Mas Prabu Bangkit. Nah, terus buat Mama Fajar.
2: Mama Fajar. Mama Fajar betul. Mama Fajar nanti akan tidur. Asal jangan nak las-las ya masuk jam 11 tuh. Wah.
7: Jangan dibukakan pintu Pak Ari kalau dia masuk.
2: Oke, Mama Fajar ya.
7: Iya, Mama Fajar. Selamat malam Mama Fajar. Nah, buat Cigo Norma, buat Sariwangi, buat Ika di Jambi juga selamat malam. Terus buat Sarina Kiu-Kiu, terus buat Udin Butun juga, buat Nenek Sakira, Nenek Yasmin, Nenek Najwa, Nenek Gembat, Wak apa tuh, Wak Nur,
2: Wak Nurmi,
7: Wak Nur, iya Wak Nurmi. Selamat malam juga, semoga sehat selalu.
2: Amin, amin, amin.
7: Ah, terus buat semua-semuanya aja Bang Ngerel.
2: Oke, Bang Andi, siap.
7: Oke, buat Bang Ngerel selamat tugas.
2: Sama-sama.
7: Assalamualaikum Bang Ngerel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di mana seluruh gabung ya? Kita cek lagi di Guntung, ada Bunda Maya, ada Bang Alif juga, ya, ada Kak Jamila di BRS, ya. Matun saya, apa kabar Matun? Sehat selalu ya. Ada Pak Dini juga, ada Kak Siska, ada Bang Nusa juga, terima kasih. Terus dia bersama Prosatu di Batam, sehat selalu. Salam hangat dari Batam yang pasti ya. Eti Rahmawati, terima kasih. Krislia, terima kasih juga. Ada Budak Filter tadi, terima kasih sudah bergabung ya di Tito Ariel. Ada Riono Susanto ya. Ada Kiri ya. Ada Armin juga, terima kasih. Ada Daud, sudah bersama. Ada Keju ya. Keju Muriati, terima kasih. Abang Ali, terima kasih. Terus ya, kemudian juga ada Suyat Moko, terima kasih. Oh, ada Brother Samijo ya. Ada Nunung Nurbani, sudah bersama. Muslimin, terima kasih. Saharia juga, Tatisis, Yolan Ferira, kemudian juga ada Kak Mariam, ada Kak Jamila tadi, ada Farah Ashpa, ada Henry ya. Terima kasih, ada Seri juga terima kasih, ada Kopi Joss ya. Kita cek kembali di WhatsApp 0811778101 ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek di 463351 dan juga di 0811778101 ya. 463351 kita cek. Selamat malam. Halo.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Ana, apa kabar, sehat? Lama tak dengar. Sehat ke anak ya.
8: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu ke anak. Siap. Pilihan lagu apa ke anak? Oke, siap. Jangan merdar. Salamnya silakan ke anak. Bang Iman.
8: Mama Adi naik kembar, Kak Mas, Kak Rahab, Oswamri.
2: Oswamri.
8: Banyak sekiranya.
2: Tak apa-apa, tak apa-apa. Lama tak masuk soalnya. Lama tu lah.
8: Bang Haji, Tok Engke, Soita Saka, Cik Mos. Tak apa kira lupa dah. Mama Adi.
2: Mama Adi, Mak Kun ya.
8: Bangudin
2: siap. Terima kasih Kak Ana. Waalaikumsalam Kak Ana ya. Ada Bunda Radia, terima kasih juga. Ada Kak Norma, Ani Roma ya. Ada Siha juga, ada Dewi Baran ya. Ada Kak Mas Lidar bersama keluarga, sehat selalu. Ada Kak Mastura ya. Ada Pak Amri juga ya. Abang Mail, Bang Wahab, Bang Haji, Kak Haji ya. Kak Sarima, Teluk Buntal ya. Abang Zaini juga, Pak Mur juga, Abang Tohat, Kak Lina ya. Kemudian juga untuk Abang Fauzi, terima kasih terus dia bersama Pro Satu Bata, Bang Damak di Pulau Lengkang, keluarga Pulau Lengkang semua ya. Selamat menyambut Hari Merdeka besok ya, 17 Agustus 2026 yang ke-81 ya. Abang Sony juga, Mama Daniel, Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati, Bang Suwardi, Kak Fauzia ya. Kak Barilang ya. Ada Mama Reza, terima kasih di Bulang, yang ada dekat Pulau Bulu juga. Adinda ya. Ada Mak Hitam, Butir Rakit, Nek Fegi, Wak Norni, semua yang mendengarkan siaran kami ya. Kita hadirkan satu persatu dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Mudah-mudahan menjadi kenangan, menjadi kesayangan, dan akhirnya berbahagia ya dengan lagu-lagu pilihan terbaik Anda dari Jamal Abdillah. Kita Jamal Mirdad ya, bukan Jamal Abdillah. Hawaii. Terima kasih untuk yang sudah follow ya, yang sudah bergabung. Oh, kita cek lagi di WhatsApp. Ya, ada Monik. Terima kasih Monik. Sudah bergabung kembali. Salamnya untuk Melati, untuk Karaha, Putri Cantik, dan semua pendengar Pro Satu Batam. Lagunya dari Ria Resti ya. Ini dia dari Jamal Mirdad. Sentara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali di 101,1 RRI Batam Mustika dari Titi Sandora membawa kita ke 38 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia bersama kami dan juga untuk Bang Abin yang kemudian terhibur lagu request dari beliau dengan judul Mustika sudah saya hadirkan ya. Terima kasih juga yang tetap setia bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura yang mendengarkan siaran kami lewat 105,1 dan 107,2 FM ya. Kemudian juga sekarang Wangi ditunggu lagunya Selamat Malam dari Tipuspa nanti kita hadirkan. Kemudian juga Dania Syakira, terima kasih Abang Abid Niku tadi, Kak Raha juga terima kasih, kemudian Kak Norma, kemudian juga ada Melati, kemudian juga ada Putri Cantik, ada Black Fire lagunya Pilu ya, oke nanti kita cek ya. Kemudian ada Yanis Bras dan juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura ya. Selamat malam dan juga terima kasih untuk Boy Tasaka, kemudian juga ada Bong Roy, kemudian juga ada Bang Saiman yang ada di Sawang, kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Tanjung Batu ya, Kak Aisyah, Mama Lina, Mama Lini, kemudian juga Pak Usulimin, kemudian juga spesial untuk Mak Jihan ya, kami turut berbelasungkawa ya, yang pasti sabar dan juga ikhlas dalam melepaskan kepergian seseorang yang paling dekat di hati yang pasti. Kemudian juga untuk Bang Haji bersama Kak Haji, Bang Ma'e, Bang Wahab, kemudian juga ada Bang Salim, Bang Salim bersama Bunda, kemudian juga ada Bang Amri ya. Ada Bang Gafar tadi, terima kasih Bang Pausi, Bang Tua, dan juga untuk Longri juga, ada Mak Dia, ada Nek Karin ya. Ada Papi Mami juga, ada Kak Nia ya. Ada Mak Kun ya, ada Aunty Tita ya. Ada Pak Alang juga, terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Kembali untuk keluarga yang ada di Air Tawar ya, di PT Pro Sambu Guntung, terima kasih semua yang mendengarkan siaran kami ya. Di Penyalai juga, di Teluk Nibo, di Danai, di Pulau Burung, dan juga yang ada di Tanjung Batu ya. Kemudian yang ada di Batam, terima kasih untuk yang mendengarkan siaran kami di 105,1 baik yang ada di Nongsa ya, yang ada di Punggur, yang ada di Batu Haji ya. Ada Uni Desi, ada Cik Mus juga tadi, terima kasih ya. Kita putarkan lagunya tadi Sepasang Mata Bola ya, bukan dua pasang, sepasang aja ya. Kemudian juga untuk yang ada di Pulau Penawar Rindu, terima kasih. Di Sekupang juga yang mendengarkan siaran kami, Bang Andi juga tadi, terima kasih. Di Mandah ya, kawan-kawan yang ada di Tembilahan, yang ada di Jambi, ada Kak Ika ya, ada Bang Setiawan juga, ada Teteh ya yang ada di Bandung sudah mendengarkan siaran kami ya. Bang Junaidi bersama keluarga di Johor Baru, kemudian juga untuk kawan-kawan di Konjen Johor ya, salam merdeka ya, merdeka 81 tahun Republik Indonesia ya. Di Singapura terima kasih untuk Abang Saleh kita, kemudian Abang Taman, kemudian juga ada Bang Mik ya, ada Bunda Siti di Bedok, kemudian di Yusuf ya, kemudian juga untuk Bunda Nena di Pasir Ris, kawan-kawan di Singapura semua mendengarkan, dan juga untuk kawan-kawan di KBR di Singapura ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kemudian terima kasih yang mendengarkan live streaming di seluruh kepulauan Nusantara di kesempatan malam hari ini. Dan juga untuk Anda, ada Nenek Aswa juga tadi, terima kasih. Kemudian ada Bunda Bella, Mama Mia, Kak Puspa apa kabar ya. Ada Kak Ana tadi, terima kasih. Kak Nirmala, Bang Raja juga, Mama Lina tadi, terima kasih. Kak Jamila di Penyalai, Bang Zaini, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Kak Sarina QQ ya. Terima kasih juga untuk Mak Dia, Kak Juliana ya. Kemudian juga ada Tok Ci ya. Ada Cik Syauri, Abang Iman, apa kabar Bang Sar ya? Abang Alang juga, Abang Saiman, terima kasih semua yang mendengarkan siaran kami. Bang Zainal di Durai, Bang Jeffrindo juga. Kemudian juga untuk semua pendengar Pro Satir Batam, Kak Juliana Tanjung Gadai. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan di wilayah-wilayah terluar ya, yang mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini, baik live streaming ataupun RRI Play ya. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan adalah lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam merdeka dari Pro 1 RRI Batam. Merdeka untuk Indonesia yang ke-81. Besok kita akan sama-sama memperingati dengan upacara dan juga detik-detik proklamasi ya.
Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit dari Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Banyak sana mohon maaf ya. Yang pasti apa yang Anda dapatkan hari ini, yang sudah Tuhan berikan pada Anda dan yang terbaik, maka syukuri. Dengan rasa syukur yang Anda luangkan, maka Allah akan berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda ya. Yang pasti nikmati, jalani dan juga ikhlas dengan apa yang sudah Anda dapatkan. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Dan hidup adalah tabur tuai, taburkan kebaikan dimanapun Anda berada, maka Anda akan menuainya dengan hal yang terbaik, kalau bukan Anda, keluarga Anda, orang-orang tersayang Anda. Selamat malam, selamat istirahat mimpi indah, dan juga salam merdeka dari Pro 1 RI Batam. Dan saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai satu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Soekarno.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, ada sebuah desa terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tidak bisa ditemukan di tempat-tempat yang lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut mencoba untuk menapaki langkahnya hingga sampai di lereng-lereng gunung. Pada area lereng gunung tersebut terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu sang pemuda tersebut menemui sang kakek dan bertanya untuk menuju puncak gunung tersebut. Sang kakek menjelaskan terdapat 3 jalan untuk menuju puncak gunung tersebut. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak tersebut. Seketika pemuda memilih jalan yang di sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil oleh pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan. Seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tersebut mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahukan oleh kakek tua tersebut menjadi kenyataan. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh sang pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ditemui. Bahkan jalan juga seakan-akan tidak berpihak kepadanya. Selanjutnya, ia memutuskan turun untuk kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua itu kembali menjelaskan jika pada jalan kanan penuh duri, sambil tersenyum kepada pemuda tadi. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman dan tidak banyak rintangan itu, sang kakek menjawab dengan nada serius. Anakku, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah memang diperlukan usaha dan sebuah kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu lewati, ucap sang kakek tua tersebut seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua tersebut membuat pemuda tersebut paham yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menuju puncak apapun itu rintangannya. Dari kisah tersebut kita bisa paham jika untuk menuju sebuah sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan sebuah keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah sangat mudah untuk mengubahnya dari jalan yang berliku menjadi jalan datar, indah, dan mempesona.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, Anda ditemani Ayar Bintara, bertepatan 17 Agustus 2026, untuk Batam pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan surat Al-Furqan, dan nanti tausiah kita diisi oleh Ustadz Siono MAG, dengan judul Mengisi Kemerdekaan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pulau Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kita bersama di program Mutiara Pagi untuk edisi spesial ya hari 17 Agustus 2026. Nah, pendengar, dalam pandangan Islam, mengisi kemerdekaan berarti mensyukuri nikmat bebas dari penjajahan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga persatuan bangsa serta berpartisipasi aktif dalam amal nyata membangun kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung bersama narasumber kita, Ustaz Suri Mage, di pihak telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustaz, ya?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini menjadi momen tunggak sejarah kembali untuk bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 tahun. Silakan, Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus yang pagi ini tergabung dalam Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, berikutnya kepada seluruh ya kru dari RRI ya, tentunya yang selalu sahabat setia saya dalam menemani dakwah ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, dengan iman Islam dan juga kesehatan yang menyertai kita, kita pagi ini bisa bergabung bersama RRI Pro 1 Batam dalam rangka menghidupkan syiar Islam, yakni syiar Mutiara Pagi. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang saya doakan selalu, tema kita adalah semangat mengisi kemerdekaan. Nah, ini hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Artinya sudah 81 tahun kita merdeka. Dari mana? Min aidil mustakmirin. Dari siapa? Dari cengkeraman kaum penjajah. Dengan semangat perjuangan ya. Dengan semangat perjuangan yang begitu panjang. Ya, semangat bangsa Indonesia ya. Dari berapa tahun yang cukup lama, 350 tahun bangsa Indonesia berusaha terus berjuang untuk mengusir kaum penjajah. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibarengi dengan semangat untuk merdeka, maka tercapailah kemerdekaan itu 17 Agustus 1945. Nah, tentunya dalam konteks sekarang ini kita memiliki kewajiban yang sama ya. Sama ya, setelah kita merdeka ya dari cengkeraman penjajah min aidil mustakmirin, kita memiliki kewajiban yang sama untuk mengisi kemerdekaan. Ingat bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Yang itu juga tertuang secara resmi di konstitusi kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kan jelas nih. Jadi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat yang besar yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Yang tentunya ya, yang diikuti dengan semangat yang tinggi ya, didorong oleh keinginan luhur untuk kebebasan ya, kehidupan yang bebas, berdaulat dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka, karena ini adalah rahmat yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kemerdekaan itu kita isi dengan berbagai macam upaya untuk membangun. Merdeka itu membangun. Ya, merdeka itu membangun. Membangun siapa? Membangun manusia seutuhnya. Ya. Baik fisiknya maupun mentalnya, spiritualnya, akhlakul karimahnya. Nah itu. Nah saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya doakan selalu, Bahdi, berangkat dari sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrojim, wa ita azana rabbukum la in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi, konteks kita adalah syukur, ya. La in syakartum la azidanakum. Jadi kalau kita bersyukur maka janji Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita. Wala in kafartum namun bila ingkar makalah. Maka azab Allah sangat pedih. Nah, oleh karena itu syukur itu kita isi dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam upaya untuk membangun bangsa ini, membangun ya spiritualitas, membangun jiwa, membangun raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Jadi dalam lagu Indonesia Raya pun sudah jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu seiring sejalan. Pembangunan jasmani juga membangun rohani. Termasuk kita Mutiara Pagi ini kan membangun rohani. Kan? Peran RRI, ya. Peran RRI dalam mengisi kemerdekaan, ya apalagi RRI sangat memiliki hubungan khusus dengan kemerdekaan itu ya, berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan siapa? Mempertahankan NKRI ini, mempertahankan kemerdekaan ya, kan itu. Oleh kita memiliki kewajiban untuk membangun, untuk mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya perjuangan, upaya-upaya amal soleh untuk mengisi kemerdekaan ini. Memang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jasmani juga membangun rohani kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya tentunya dalam konteks kita yang kita bicarakan, salah satu upaya yang kita sampaikan ini adalah membangun akhlakul karimah. Seluruh elemen masyarakat berbangsa dan bernegara. Atau membangun karakter. Ya, membangun karakter bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pagi ini di berbagai instansi pemerintah, ya, bahkan swasta, seluruh instansi itu mengadakan upacara. Itu sebuah momentum kita untuk apa? Untuk bersemangat patriotisme kita menjaga NKRI, ya, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau kita runut dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, ya, kita artinya kita feedback kembali ke belakang agar kita memiliki zero untuk melanjutkan apa yang dirintis oleh para founding founder kita, oleh para pejuang dulu. Oh, seperti misalnya ada yang namanya resolusi jihad, ya, dari Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan juga perjuangan-perjuangan ya anak-anak bangsa kita ini, seluruh elemen bangsa itu kan berjuang sampai titik darah penghabisan, boleh dikatakan begitu. Ada Jenderal Sudirman, ya kan, Jenderal Sudirman dan juga yang lain. Ini menjadi sebuah semangat untuk ya spirit semangat kita untuk membangun bangsa ini. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Nah, dengan akhlakul karimah itu bagaimana caranya? Tentunya, ya. Tentunya kita coba secara konkret ya, secara konkret sekarang. Konkretnya ya, kita berperan masing-masing. Ya, berperan masing-masing sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan tupoksi kita. Ya, sebagai contoh nih, saya sebagai dosen, contoh kecil ya, dan juga yang lain ini. Ya, kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk ya, membangun bangsa ini lewat dunia akademik. Guru membangun bangsa dengan pedagogiknya. Ya, kemudian kita misalnya ya, nah ini RRI ya, insan-insan RRI ini ya. Ini juga punya kewajiban membangun dengan apa? Dengan mengisi penyiaran yang sehat dan bermartabat. Ya, yang menyejahterakan yang mengangkat apa namanya ekonomi kreatif, mengangkat pendidikan, mengangkat agama, religiusitas kita, dan mengangkat yang lain. Itu juga bagian daripada etikat kita bersama sesuai dengan kapasitas kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi gegap gempita pagi ini hampir seluruh kita upacara bendera 17 Agustus, bahkan diikuti dengan lomba-lomba lari-lari untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, semuanya dengan berbagai macam perlombaan yang tentunya harus mendidik ya, harus mendidik ya, jangan seperti yang diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu, janganlah bapak-bapak menggunakan baju ibu-ibu ataupun sebaliknya. Jadi harus itu kita pegang dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan itu. Nah, jadi prinsipnya adalah mengisi kemerdekaan, spiritualitas, akhlakul karimah, dan apapun perjuangan untuk apa? Untuk menuju Indonesia emas, untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya semangat itu kita gaungkan dengan semangat kemerdekaan ini. Momentumnya hari kemerdekaan, momentumnya adalah Dirgahayu yang ke-81 ini. Yuk kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan, seia, sekata, untuk apa? Yuk kita jaga NKRI, jaga Pancasila, jaga Undang-Undang Dasar 45, jaga Bhinneka Tunggal, jika bersama-sama membangun untuk kemajuan bangsa kita. Saya kira itu sebagai pengantar, pengakhir, kita sambung dengan tali apa diskusi kita, ya, bagaimana agar diskusi ini semakin tajam dan juga bersama RRI kita, yuk kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, silakan, kami tunggu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, sambil menunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali bahwa bentuk syukur itu ya berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara. Tentunya kita yang beragama Islam ini misalnya rajin ibadah. Ibadah itu sebagai modal utama untuk kita membangun, ya. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kita jaga. Puasa kita jaga dan ibadah-ibadah lain, baca Quran. Ini berarti yang beragama Islam tentunya, ya kan? Zikir. Nah, dari situlah nanti akan melahirkan tanggung jawab kita di dalam kehidupan nyata kita. Ya. Jadi kita di mana kita berikan tanggung jawab itu? Karena dengan modal sholat, modal zikir, modal ibadah yang lain, tentunya jiwa ini akan selalu terbentengi, jiwa ini selalu terbimbing untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian aktivitas kita di mana? Ya. Aktivitas kita di mana, tanggung jawab kita di mana, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini, ya. Memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ini sebagai contoh bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Silakan kalau ada yang lain, kita tunggu ya sambil kita berikan penjelasan. Silakan Bang Aga, kalau ada.
0: Baik, terima kasih Ustaz terkait tentang mengisi kemerdekaan pada pagi hari ini, karena ini momen yang sangat spesial untuk bangsa Indonesia. Sudah 81 tahun, apa yang disampaikan tadi Ustaz Suyono mengajarkan itu sangat penting sekali ya, untuk menghargai, mengisi dengan hal-hal positif, apalagi untuk generasi muda pada saat ini. Nah, pendengar, untuk Anda juga masih ada waktu sekitar beberapa menit, mungkin yang ingin sharing bisa mengirimkan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun tentunya pagi hari ini Anda bisa bersama di YouTube-nya RRI Batam. Nah, banyak kegiatan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif pada beberapa hari kemarin dan juga mungkin hari ini setelah upacara bendera. Ini menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa cara juga yang disampaikan Ustadz tadi dalam mengisi kemerdekaan yang tentunya positif sekali ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, nah pendengar, untuk Anda kembali kami berikan kesempatan, silakan ingin sharing di line WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube RRI Batam. Kita bacakan, ada Ibu Rapita di Bengkong. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya kita merdeka, tapi belum merdeka Ustadz. Masih banyak hal-hal yang menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, apalagi korupsi di mana-mana. Bagaimana nih, seperti masyarakat kita juga, walaupun mungkin kita masyarakat biasa, tapi terdampak ya, juga bahwa, karena presiden katanya. Oke, silakan.
1: Jadi pada prinsipnya tantangan itu terus bergulir ya. Berarti bukan merdeka itu nggak ada masalah, oh tidak demikian. Merdeka itu membangun ya. Merdeka itu membangun, membangun dalam berbagai aspek. Jadi ketika merdeka bukan berarti tidak ada rintangan. Berarti ketika merdeka bukan berarti tidak ada hal-hal yang harus kita benahi. Waktu terus berjalan, tantangan demi tantangan pasti ada. Sesuai dengan konteks kekinian ya. Mungkin tadi dicontohkan ada korupsi. Dan tentunya juga kita juga dalam menghadapi sekarang di era media sosial ini banyak, mohon maaf, moralitas kita yang perlu kita benahi dengan tantangan baru. Ya, semangatnya, ya semangatnya kalau aku boleh sampaikan, semangatnya semangat 45, tetapi penerapannya ya disesuai dengan zaman sekarang. Semangat 45, ya, yang penyelesaiannya saat ini dengan di tahun 2026, tentunya berbagai macam perubahan, peradaban manusia yang dari 1945 sampai sekarang, dengan teknologi yang terus berkembang, akan berbeda tantangan itu. Ya, jadi sekali lagi, merdeka bukan berarti terbebas dari tantangan, terbebas dari hambatan. Semua, ya, yang namanya juga membangun apapun itu pasti ada rintangan di lapangan, termasuk korupsi dan juga yang lain ya. Kemudian itu tanggung jawab kita bersama ya, membangun akhlak, membangun moral ya. Jadi tentunya ya 1945 dengan sekarang akan berbeda. Oleh karena itu tidak boleh patah semangat ya, kita terus ya memiliki apa namanya kewajiban yang sama sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kapasitas kita untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya. Untuk bangsa, Pak, bangsa ini yang pasti yang namanya tantangan, yang namanya rintangan, yang namanya hambatan itu akan terus bergulir seiring dengan perkembangan zaman itu ya. Perkembangan itu. Tantangan di dunia pendidikan, tantangan di dunia dakwah, tantangan di dunia ekonomi, tentunya dia akan terus berubah dia. Nah, tentunya itulah kita memiliki ya statement yang sama pagi ini ya. Baik pagi ini dengan dari Gahayu ke 81, yuk kita berikan ya yang terbaik untuk bangsa ini sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka insya Allah tantangan-tantangan, kekurangan-kekurangan itu akan segera selesai atau terurai sehingga kita tetap menjadi negara yang maju-maju dan terus ya memiliki kebanggaan tersendiri, memiliki apa namanya prestasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, Bu.
0: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Kembali kita bacakan, ada Pak Wahyu di Tanjung Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Siono, Bang Bintara. Saya menarik sekali terkait tentang kemerdekaan. Tapi kemarin dilihat di media sosial, tentunya sangat sedih sekali yang terjadi di Aceh. Nah, bagaimana ini kalau kita melihat Ustaz, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia biasa dan untuk kemerdekaan kita di tahun ini? Kalau melihat banyak sekali hal yang terjadi di Indonesia. Terima kasih katanya.
1: Iya, yang pasti itu tadi saya sampaikan bahwa tantangan demi tantangan, tantangan dalam apapun itu, termasuk dalam menjaga kedaulatan NKRI, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan, gotong royong, itu tanggung jawab kita bersama, ya tanggung jawab kita bersama. Jadi memang terus yang namanya persoalan pasti akan selalu di hadapan kita, sama dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Persoalan pasti ada, persoalan yang memang selalu berhadapan dengan kita. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, bangsa yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke yang begitu membentang luas itu, tentunya ya barangkali perlu kita renungkan bersama melalui Dirgahayu RI yang ke-81 ini ya, kita bersama-sama ya, siapapun kita ya, baik itu kita sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat, kita sebagai ya rakyat dengan berbagai macam profesi, kita bahu-membahu ya, mudah-mudahan semua yang kita hadapi itu terselesaikan terurai dengan baik ya. terurai dengan baik. Dan sekarang kawan kita yang ada di NTT sedang terjadi gempa ya, terjadi gempa. Kita sama-sama ya untuk apa? Meringankan beban mereka, itu bagian daripada mengisi kemerdekaan, bagian daripada untuk apa? Menjaga solidaritas itu sebagai anak bangsa kita. Jadi saya kira jawab pada prinsip Bang Ahyar ya, prinsip ya, prinsip secara prinsip bahwa tantangan termasuk yang terjadi di Aceh itu bagian daripada yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan bersama-sama. Selesaikan bersama-sama dengan kepala dingin ya. Jadi saya kira itu Bang.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Artinya harus banyak introspeksi diri dan istighfar ya Ustadz ya. Oke, yang satu terakhir kita bacakan. Ada Pak Yanto di Batu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait kemerdekaan katanya banyak menghitung kemerdekaan 81 tahun, tapi yang harus ditanyakan sebenarnya kepada diri kita, katanya apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia sendiri. Nah itu yang belum menjadi PR masyarakat Indonesia, taunya meneror lain sebagainya, tapi tidak koreksi diri sendiri. Terima kasih katanya. Oke,
1: ya, baik. Benar, itu sepakat dengan Pak Wahyu ya dari Sabri Batu. Kita baca introspeksi lah. Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Ya, itu jadi memberikan untuk bangsa ini. Nah, itu sebenarnya ya simple, ya, simple. Kan sudah berulang-ulang kita sampaikan di muka bahwa dalam kemerdekaan kita memberikan sesuai dengan apa yang kita bisa. Simple, konkret, dan jelas. Yuk kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, berikan terbaik sebagai ibu rumah tangga, didik anak secara baik-baik. Antar sekolah anak, itu juga berikan terbaik loh. Itu juga bagian daripada kemerdekaan, jemput anak sekolah, ya kan. Membutuh suami, ya. Suami sebagai kepala keluarga juga bertanggung jawab untuk keluarganya. Itu juga bagian daripada apa yang kita bincang pada pagi hari. Jadi tidak seapa, tidak sebombastis yang kita pikir. Ternyata kita bisa kok, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Saya kira itu Bang Ahyar Bintaro.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang telah berpartisipasi dan juga mungkin hari persiapan tentunya mengibarkan bendera merah putih termasuk juga di RRI. Sebagai closing statement Ustadz, silahkan.
1: Merdeka adalah membangun. Ya. Oleh karena itu, membangun diawali dengan spiritualitas. Kita perkuat ibadah kita, kita perkuat keagamaan kita. Ya, kalau Islam perkuat 5 waktu. Kalau Islam banyak baca Al-Qur'an. Kalau Islam banyak berzikir, ya. Jadi itu sebagai modal kita untuk berkiprah dalam kehidupan nyata kita. Setelah itu kita bekerja, ya. Bekerja di perusahaan atau mungkin berbisnis atau apa, itu dibawa dalam kehidupan. Jadi sholatnya kita bawa, baca Al-Qur'annya kita bawa, zikirnya kita bawa, ikhtiarnya kita bawa, maka insya Allah kita berada jalan yang benar, dan itulah membangun, dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya kira itu Bang.
0: Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi untuk penjelasan di pagi hari ini terkait memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi hal positif. Semoga menjadikan satu motivasi untuk kita sendiri dalam ajaran Islam juga mengisi kemerdekaan. Berarti ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan meningkatkan takwa dan perkuat persatuan dan kesatuan, melakukan amal soleh dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia terkhusus Kota Batam tercinta. Terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Baik, mendengar demikian untuk mutiara bagi kita. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari tentunya di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Bangsa yang besar itu dibangun oleh hubungan antar manusia.
3: Jaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita.
1: Sari berita Semarang HUT RI eratkan kebersamaan masyarakat, FKUB Batam ajak masyarakat untuk kedamaian. Warta berita selengkapnya edisi Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, pendengar, beragam perlombaan dan kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI dinilai penting untuk memperkuat kebersamaan dan hubungan sosial di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Beragam perlombaan dan kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar warga. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi. Pengamat sosial Baur Rahim mengatakan, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan dapat menjadi momentum untuk membangun kembali kedekatan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta dari kegiatan sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan antar warga dan negara.
2: Karena bangsa yang besar itu tidak hanya dibangun oleh gedung pencakar langit, akan tetapi bangsa yang besar itu dibangun oleh hubungan antar manusia. Lomba mengajarkan sportivitas, kerja bakti, mengajarkan gotong royong, terus kemudian juga malam tirakatan, biasanya ada malam-malam syukuran gitu ya, itu mengajarkan kita bersyukur, berterima kasih kepada founding father kita, upacara mengajarkan penghormatan kita kepada sejarah dan kepada merah putih gitu ya. Nah, tradisi-tradisi sederhana ini adalah menjadi lem menurut saya. Yang merekatkan bangsa Indonesia. Kalau lem itu hilang, maka kebersamaan berlahan akan retak.
4: Baru Rahim menilai, keberadaan perlombaan seperti permainan tradisional, olahraga, hingga kegiatan kreatif lainnya dapat melibatkan berbagai kelompok usia. Interaksi yang terjadi selama kegiatan menjadi sarana untuk memperkuat rasa saling mengenal, gotong royong, dan kepedulian di tengah lingkungan masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan sebaiknya tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dengan membangun hubungan sosial yang semakin erat. Karena itu, masyarakat diharapkan terus menjaga tradisi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai momentum berkumpul, bersukacita, sekaligus memperkuat rasa persatuan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya bagi generasi muda yang masih berstatus sebagai pelajar, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan belajar secara sungguh-sungguh serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan teknologi harus diarahkan pada hal-hal yang positif dan memberikan manfaat bagi khalayak. Berita lainnya pendengar, Batam Terminal PT Kemas BTP menargetkan Terminal PT Kemas Batu Ampar berkembang menjadi salah satu Green Port di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: PT Batam Terminal Peti Kemas atau BTP menargetkan Terminal Peti Kemas Batu Ampar berkembang menjadi salah satu green port di Indonesia melalui penggunaan peralatan berbasis energi listrik dan pengembangan kapasitas termal dalam beberapa tahun mendatang. Direktur PT Batam Terminal Peti Kemas, Kapten Basori Alwi mengatakan, transformasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelabuhan dengan memperbanyak penggunaan peralatan listrik untuk mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan.
6: dan mudah-mudahan semua kita nanti karena mimpi kita menjadi salah satu green port yang ada di Indonesia, kita akan mengusahakan semuanya menggunakan energi listrik. Ya.
5: Basori melanjutkan, Terminal Batu Ampar saat ini berdiri di atas lahan seluas 12 hektar yang kemudian akan diperluas menjadi 20 hektar. Ekspansi tersebut ditargetkan mampu mendongkrak kapasitas terminal menjadi 1,6 juta TEUs, dua kali lipat dari kapasitas saat ini. Pengembangan juga akan diikuti dengan penambahan 6 unit ship to shore, kemudian 20 unit rubber steered gantry atau RTG, serta peningkatan elektrik terminal traktor menjadi 30 hingga 35 unit. Basori mengatakan pengembangan Batu Ampar diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas logistik Batam, namun juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. FKUB Batam mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi guna menciptakan suasana kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Nur Mahfud.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
8: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong atau memecah belah masyarakat, maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
7: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
9: Jadi kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya, kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
7: Suwarno menyampaikan kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan terus memperkuat sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu perpecahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pemkab Batam mematangkan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 tahun, di mana kesiapan tersebut dipastikan melalui geladi bersih upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dataran Engku Putri dalam Batam Center minggu kemarin. Geladi bersih dihadiri langsung oleh Kota Batam, Mam Syakir Ahmad, dan Wakil Wali Kota, Liklede Chandra. Keduanya turun langsung memastikan setiap tahapan upacara berjalan sesuai dengan susunan dan tata cara yang telah ditetapkan. Upacara ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Mam Syakir akan bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi pengibaran bendera merah putih, sementara Tili Claudia akan menjadi inspektur upacara pada prosesi penurunan bendera. Mam Syakir menegaskan peringatan kemerdekaan harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, upacara tidak sekedar menjadi seremoni, tapi juga menjadi momentum untuk menghormati perjuangan para pahlawan dan memperkuat semangat kemerdekaan. Berita lainnya, Pelabuhan Peri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayanan baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
10: Pelabuhan Feri Internasional Sekupang bakal membuka jalur pelayaran baru, yakni dari Batam tujuan Johor Bahru, Malaysia. Hal itu disampaikan Manajer Operasional Feri Internasional Sekupang, Agus Dwi Arifin, saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba jalur pelayaran baru dari Pelabuhan Sekupang Batam tujuan Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Agus optimis pembukaan jalur pelayaran Batam Johor melalui Sekupang Putri Harbour ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
11: Ini baru Singapura, tapi insya Allah ya, doakan sama-sama, kami sedang melakukan uji coba waktu 2-3 hari ke depan ini untuk test trial track dari Pelabuhan Sekupang ini menuju ke Putri Harbour. Jadi saat ini kami belum bisa membuka untuk layanan umum, kami sedang melakukan uji coba dulu Pak, supaya kami mengetahui lah kesulitan apa segala macamnya gitu ya, kendala-kendala.
10: Agus juga berharap dengan dibukanya jalur pelayaran Sekupang Putri Harbour Johor Bahru ini tidak saja akan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, melainkan juga dapat membuka peluang bisnis baru bagi masyarakat di kedua wilayah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan

0: berikut meningkatkan prospek pendapatan perusahaan. Disampaikan JP Morgan, kombinasi tersebut sebagai kondisi ekonomi, yaitu pertumbuhan yang cukup kuat tanpa tekanan inflasi yang berlebihan. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Timnas India dipastikan tidak ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan itu membuat komposisi grup A berubah dan membuka peluang bagi Timnas Indonesia mendapat lawan baru pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia. India yang sebelumnya masuk grup A Premier Division bersama Timnas Indonesia, Malaysia, dan Singapura memilih menarik diri karena harus memprioritaskan pertandingan persahabatan menghadapi Brazil. Presiden Federasi Sepak Bola India, Kalyan Kaubey, mengatakan pihaknya telah menyampaikan keputusan itu kepada FIFA. Bentroknya agenda menjadi alasan utama India tidak bisa mengikuti kedua pertandingan sekaligus periode FIFA Matchday September dan Oktober 2026. Dengan mundurnya India, beberapa negara kandidat yang mencuat untuk menggantikannya adalah Bangladesh, Yordania, Suriah, Kyrgyzstan, dan Lebanon. Kelima negara itu dinilai memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan tantangan yang berbeda bagi peserta FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar lainnya, persiapan tim nasional basket Indonesia menghadapi FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier ronde pertama tampaknya semakin matang. Pelatih timnas David Singleton berkata bahwa ada peningkatan yang ia saksikan dan akan sangat baik menjelang keberangkatan. Menurutnya, seluruh persiapan telah berjalan dengan baik. Ia melihat ada banyak pemain yang pernah berada dalam bimbingannya melakukan latihan dengan sangat kompetitif. David juga sudah menyusun dengan matang segala persiapan dan targetnya. Sebelum berangkat ke Malaysia, timnas akan menjalani beberapa laga uji coba. Sementara untuk target, mereka ingin memenangkan semua pertandingan di Malaysia. Meskipun diakuinya tidak akan mudah, tapi ia memastikan seluruh pemain akan berusaha untuk tidak menjadi rata-rata di grup. Indonesia tergabung di grup C yang akan menjalani pertandingan di Seremban, Malaysia. Jadwalnya Indonesia akan menghadapi Singapura pada 28 Agustus 2026, kemudian melawan Hong Kong pada 30 Agustus, dan terakhir melawan Malaysia pada 31 Agustus 2026. Kabar selanjutnya dari bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berada dalam kepercayaan diri tinggi menjelang kejuaraan dunia 2026. Mereka merasa keberhasilan menjadi juara di Japan Open 2026 dan Super 1000 China Open 2026 lalu adalah keberhasilan. Fajar Fikri menempati posisi unggulan kedua dalam kejuaraan dunia 2026 yang akan berlangsung di New Delhi pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Meski datang dengan modal prestasi mentereng, Fajar Fikri memilih tetap merendah dan berfokus untuk menjaga performa terbaik demi mewujudkan impian menjadi juara dunia. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Semarak HUT RI eratkan kebersamaan masyarakat. FKUB Batam ajak masyarakat jaga kedamaian. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas pagi dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Herbintara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pulau Taman 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti biasa untuk hari ini di momen yang sangat spesial, yaitu hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, seperti biasa nanti kita akan merilai langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan kita hadirkan beberapa informasi menarik kembali untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda juga bisa berbagi informasi ya saat ini di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Nah, pendengar, satu informasi menarik untuk Anda kita hadirkan di pagi hari ini, di mana 6 nelayan asal Kepulauan Riau harus berhadapan dengan hukum Malaysia setelah dinyatakan bersalah masuk wilayah perairan negara tanpa izin. Nah, putusan terhadap 6 nelayan dibacakan Mahkamah Asing Sen Kuching Sarawak, Malaysia pada 7 Agustus 2026. Nah, sementara itu nih pendengar, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kepri Doli Bonaira menyampaikan keenam nelayan terdiri atas 2 tekok atas nahkoda dan 4 anak buah kapal ataupun ABK. Putusan mahkamah tersebut dibacakan pada 7 Agustus 2026. Nah, dalam putusan masing-masing tekok dijatuhi denda Rp600.000 Malaysia, sementara 4 ABK masing-masing dikenai dengan Rp60.000 Malaysia. Apabila tidak mampu membayar denda, para nelayan tersebut harus menjalani pidana selama 6 bulan dan juga hukuman penjara selama 4 bulan berlaku untuk nahoda maupun ABK. Itu ya pendengar, satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana juga pemerintah Indonesia melalui Kejari Kucing juga membantu proses pemulangan para nelayan setelah mereka menyelesaikan proses hukum dan menjalani masa hukuman mereka. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia.
1: Rekaman suara teks proklamasi oleh Soekarno tidak direkam pada tahun 1945. Suara ikonik Bung Karno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direkam pada tahun 1951 di studio RRI Jakarta. Sebelumnya, Soekarno sempat menolak permintaan rekaman pembacaan proklamasi karena menurutnya proklamasi itu sakral dan hanya dibacakan satu kali. Namun pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan Republik Indonesia di radio, Jusuf Rono Dipuro, berhasil meyakinkan Soekarno dengan alasan rekaman tersebut penting bagi generasi muda Indonesia yang akan datang.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan kembali beberapa informasi menarik untuk Anda, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut sebanyak 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mengajukan pengunduran diri sepanjang tahun 2020 karena berbagai alasan pribadi. Nah, disampaikan Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepri, yaitu Tricia Isabella, yaitu pengunduran diri tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keuangan daerah maupun kemampuan pemerintah provinsi membayar gaji aparatur sipil negara. Nah, rata-rata memang mengundurkan diri karena alasan keluarga, merawat orang tua, dan sebagian telah mendapatkan pekerjaan lain yang dianggap lebih baik dari P3K. Nah, menyatakan pemerintah provinsi belum langsung memproses pengunduran diri tersebut dan memberikan waktu untuk kepada P3K bersangkutan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Nah, dalam prosesan tersebut berlangsung selama 10 hari untuk melihat kembali keputusan serta kehadiran pegawai yang mengajukan pengunduran diri. Itu dia pendengar, satu informasi menarik, yaitu sebanyak 33 yaitu P3K mengajukan pengunduran diri di Dinas Provinsi Kepulauan Riau. Nah, informasi lainnya pendengar, kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana 81 tahun Indonesia Merdeka menjadi salah satu momentum untuk bertanya setelah 5 dari 5 dekade Batam dibangun sejak kawasan investasi Batam, dan tentunya menjadi pertanyaan hendak dibawa kemana. Nah, ini permula telah membawa Batam jauh tahun 2025. Ekonomi Batam tumbuh 6,76% dengan PDRB mencapai 253,64 triliun. Realisasi investasi berdasarkan LKPM mencapai 44,1 triliun, tumbuh 72,83% dibandingkan tahun 2024. Nah, sementara ini pendengar, pendekatan bottom up BP Batam mencatat investasi real 69,30 triliun melampaui target 60 triliun. Namun justru ketika angka-angka itu semakin besar, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah formula lebih lama cukup membawa Batam memenangkan persaingan investasi di masa depan. Nah, data semester 1 2026 memberi sinyal positif. Berdasarkan LKPM, investasi Batam mencapai 29,89 triliun, naik 62,75% dibandingkan 18,37 triliun pada semester 1 2025. Investasi tersebut juga menciptakan 40.943 lapangan pekerjaan. Tetapi pendengar, angka investasi saja tidak cukup, kualitas ekosistem tempat investasi tumbuh akan semakin menentukan. Dan kita belajar dari dunia, Singapura bukan lokal investasi termurah tetapi menjadikan rujukan karena kualitas regulasi dan layanan publiknya. Ya, mudah-mudahan Batam semakin berbenah. Kalau kita melihat Deseng, tidak usah jauh-jauh ke Eropa, namun di depan saja di Singapura ini lebih baik ya, dan juga Malaysia sebagai negara maju. Nah, Indonesia kapan? Kita tunggu saja keberhasilan Indonesia dan juga untuk kota Batam tercinta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, masjid dan majelis keagamaan kini menjadi salah satu pintu edukasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kepulauan Riau menggandeng Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan pesan imigrasi aman melalui khutbah Jumat dan kajian agama. Nah, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi sekaligus mencegah warga terjebak calo maupun sindikat penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Nah, disampaikan Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi, pendengar, rumah ibadah dan tokoh agama memiliki posisi strategis dan membangun kesadaran masyarakat. Nah, melalui mimbar khutbah dan kajian rutin keagamaan, pesan tentang pentingnya menjadi migran aman dan bekerja ke luar negeri secara prosedural dapat disampaikan dengan lebih efektif, menyejukkan, dan mudah diterima. Nah, disampaikan juga Imam, BP3MI Kepri akan menyiapkan data serta perkembangan terkait penanganan warga negara Indonesia dalam kerja migran terutama ke luar negeri. Nah, penyampaian data dan fakta lapangan melalui tokoh agama diharapkan mampu membuat masyarakat lebih memahami risiko migrasi non prosedural, sekaligus mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada PMI-nya. Nah, tercatat BP3MI Kepri ini 2.945 PMI memperoleh layanan penempatan secara prosedural selama periode Januari hingga 12 Agustus 2026. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 1.862 orang merupakan warga Kepulauan Riau, sementara 1.86 PMI lain berasal dari daerah yang memperoleh layanan penempatan melalui BP3MI Kepri. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di luar negeri masih terbuka pada berbagai sektor, namun pemerintah ingin memastikan peluang untuk ditempuh melalui mekanisme memberikan perlindungan kepada pekerja. Informasi yang sangat menarik mendengar untuk Anda, jadi ingin bepergian ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur, jangan masuk tanpa dokumen lain sebagainya, karena nanti membahayakan diri dan juga berbahaya untuk pengurusan lainnya di negara jiran yang Anda tuju. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentra dan dilanjutkan yaitu peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan-Medan Kebaran, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.